0: di Mama Pian, Mama Piani, Mama Kemal, juga Pak Parono di Wonoga Pramat Pati. Jangan lupa buat keluarga yang ada di Tegal Wirokatan, Bapak Ikhwan, juga semua kru Tegal Al-Paroka di Wirokatan, selamat pagi. Buat banyak selamat untuk kesehatan penelantri narapidana satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapaknya Nora ya. Oke, siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, Mbak Nia.
1: Iya, alhamdulillah. Jumat berkah. Apa kabar? Ini Mbak Cindy.
3: Cindy baik dan sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat ya.
1: Sehat baik juga ini.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Akhirnya bisa naik ya.
3: Nah, kalau bisa ambil, bisa naik. Insya Allah. Kemarin kan sambil ngobrol sama tetangga, orang datang pagi-pagi nanyain. Jadi sambil pegang HP, sambil ngomong.
1: Nah, iyalah, ya sekalian.
3: Akhirnya nggak bisa kalau lagi sendak kayak gini, bisa.
1: Ya.
3: Alah. Aku lagunya Air Mata Perpisahan.
1: Air Mata Perpisahan, oke.
3: Okay. Punya Tommy Cepise.
1: Oke deh, siap.
3: Ya, salam-salam laku sedikit. Naik-naik kok salam-salam. Kumai ya manarin bundar. Buat Pak Paryono, Pak Paijo, Pak Soeharto, Pak Yono, Pak Yanto, selamat pagi. Bapak Naura, Medang, Eka Roketuk.
1: Mantap.
3: Tempenya mendoan. Buat Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Hoyong, Duren Ngambal. Masih mampu Kang Muksin Medang, Kang.
1: Medang.
3: Juga Medang. Kalau ketuk ya. Buat Mbak Alaska, Mbak Kembar, Bu Karmina, Bu Heni, Bu Ayu, Bu Fatur, pagi, Bu.
1: Pagi.
3: Buat Bu Ar, Bu Kumis, laris manis ya, Bu.
1: Amin.
3: Buat siapa ya, Mama Asrof, Mahin, pagi Mahin. Buat Julit yang sejulit-julit yang ngaring setara FM.
1: Sejulit-julit ya berarti ya.
3: Masa orang jen, ayo senam jen. Aku mau senam nih di lapangan Ambal Kumolo.
1: Wih, mantap.
3: Ya bareng-bareng sama Pak Camat nanti katanya. Ayo pada merapat yang mau senam.
1: Yuk.
3: Orang rantar ingin pokoknya kabe-bae. Buat Bapak Kesanika yang dijemur juga selamat pagi. Buat Pak Sasongko juga selamat pagi. Bu Yati pagi, Bu. Gak bisa naik ya, Bu. Nanti habis ini, Bu. Pokoknya buat Pak Rete Depok Rejo juga selamat pagi. Buat semuanya yang lagi dengerin Oldies Memories bareng mbaknya yang manis dan cantik ya, selamat pagi, selamat monit-monit, selamat beraktivitas juga. Buat Umi Hanif, jangan lupa sarapan. Bapaknya metugas, tetap semangat, berrezeki full, barok.
1: Amin.
3: Kita tunggu lagunya ya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldies Memories.
4: Selamat pagi, Mbak Nia.
1: Pagi.
4: Apa kabar?
1: Ini ya baik, alhamdulillah. Apa kabar ini Bunda Nesalis?
4: Alhamdulillah baik ya.
1: Baik juga ya, alhamdulillah. Sama berarti.
4: Ya. Kirim salam buat tadi Bapak Naura, Umi Hani, Mbak Cindy. Bunda Titi Wardani enggak pernah masuk ya?
1: Iya, semoga sehat Bunda Titin ya.
4: Semoga sehat ya buat Ibu Titi Wardani. Mama Asraf. Mama Akmal. Gimana lajer Mbah Bubut. Mas Andre juga enggak masuk ya.
1: Mas Andre, oh desel-desel tapi gak kemarin.

0: kebagian ini.
1: Iya, soalnya
0: iya mau. Iya, desel-desel tapi gak kebagian.
1: Buat Mas Andi, Mas Ari, Mas Roni. Ya, buat semua aja yang sudah pada naik dan lagi monitor, selamat pagi aja.
0: Oke, siap.
1: Buat Pak Nianya, selamat bertugas dan full barokah.
0: Amin. Amin, makasih banyak ya Bunda Desalis ya.
1: Terima kasih ya Mbak Nia, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih kembali. Ya maaf banget lagunya udah penuh Bunda Desalis, jadi gak bisa diputerin. Cukup ya Sobat Sarah ya, 4 penelpon tadi ya. Waktu cepat berlalu ya, seperti dia. Iya. Dan oke, thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Semoga semuanya sehat, baik ya, dan semangat. Ya, semangat enggak nih? Semangat ya. Harus semangat ya. Dan nanti ini ada WA juga dari Putri Selatan. Selamat pagi, waalaikumsalam, ikutan nimbrung. Lagunya katanya Rindu Untuk Dia. Salamnya buat Mas Is, Mas Hafid, Pak Imam Butu, Pak Penyinoro, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Pak Ijo, Pak Rino, Pak Deslamet, Mbak Alaska, Bunda Arvito, Bunda Julit, Onti, Mama Ririn, ada Bu Yati, Bu Sri, Bu Tuti, Bunda Bartik, Umi Handif, Mama Asraf, Mbak Putri Cantik, dan buat semuanya aja ya. Buat Bania jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you Putri Selatan. Mbak Putri Cantik, hai. Waalaikumsalam monitor, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Bania siaran. Tak salamin KB yang udah cawel Uti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, tak doain. Semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan doa yang sama untuk Mbak Nia. Lagunya ikut aja semuanya bagus. Thank you Mbak Putri. Oh, dari Tony Saputra. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ikut absen aja Mbak Nia biar enggak dilupain ya. Ya, dan salamnya buat semuanya aja, lagunya ikut aja. Makasih Tony Saputra ya. Mama Ulfa di Pasir Ayah ya. Katanya pengen lagu Kisah Kasih di sekolah, di play dong. Maaf nih, di Sambi Uprak. Thank you Mama Ulfa. Iya, Mama Titik lagi nengok cucu Bun di Banjar, apa nih, di Banjarnegara Bun. Aduh, mantap Mbak Cindy ya. Dan ada Duren di Ambal juga, mat pagi. Kirim salam dari Duren di Ambal buat Bunda Rosita, Bunda Martik, Bunda Nyesali, sama Sakina, ada Mama Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Papa Ijo, Papa Rino, Pak Sutar, Mami Irfan, yang Apri, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you ya buat Duren di Ambal. Ya, thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan ya, dan tetap jaga kesehatan penglihatan ya. Lagi di pasar mau bayar, salah ya, bayar parkir gitu 2.000, bayarnya malah malah 50.000 dikira ya. Enggak lihat angka, cuma lihat warna uangnya aja. Kita dong yang rugi ya. ya, selisihnya banyak banget lagi. Aduh, lagi nyari uang susah, malahan salah bayar. Jadi salah siapa ya? Salah penglihatan kita sendiri dong. Makanya yuk atasi kalau ada masalah penglihatan. Minum Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan beli Vitama udah gampang, bisa di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk, ada lagu Ibu dari Iwan Fals. Stay tune bareng nih ya di All These Memories.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: hari ini. Ya, semoga semuanya baik sehat ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, sehat baik dan penuh semangat lanjut sesi 2 ponlab ya. Ayo. Ini tadi mana yang mau desel ini? Tadi udah mau diangkat juga. Ayo ayo dicoba lagi, Ibu. Ibu-ibu, mas-mas, akang-akang, mbak-mbak ya, dicoba lagi. Iya, mana kok enggak nongol? Kok enggak bisa nongol? Oh iya, ini. Ya, dia angkat ya, ditunggu. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Pagi juga Elvis. Oh, this memories, Mbak Nia. Enggak pulang ini.
0: Oh, ya pulang lah. Masa enggak? Nanti aku betahan di sini gimana, Brabe?
1: Aku kecilin radio dulu lah.
0: Ayo wis. Oke, oke, oke. Silakan.
1: Aduh, ya Allah, radio. Nah, ayo Mbak Nia.
0: Oke, udah.
1: Dah. Berdengin tadi.
0: Oh, mantesan. Ya udah.
1: Iya, lagunya udah enggak kebagian.

0: ya.
1: Udah kebak banget.
0: Yang mau diputar apa?
1: Yang mau diputar lagu.
0: Iya tahu lagu.
1: Iya tahu ya.
0: Gitu loh, manis, cantik, sayang.
1: Iya, judulnya ada ini, Air Mata Perpisahan, Tak Seperti Biasa, sama Hitam Putih Fotomu.
0: Ikutan aja lah.
1: Gak usah, melu baik ya.
0: Ya. Melu baik, apik semua. Iya, salam-salam ya.
1: Boleh, silahkan.
0: Tadi pas saya pulang dari pasar, pas kebetulan Mbak Cindy yang lagi naik. Iya, Mbak Cindy, halo, selamat pagi. Menduanya udah matang apa belum? Sama sayur telurnya.
1: Apa oh, ya?
0: Cicip-cicip nih, karena teringin.
1: Bagi yuk, bagi-bagi Mbak Cindy.
0: Iya, bagi-bagi dong.
1: Jangan
0: tukeran sama
1: dong.
0: Tempe. Saya tempe, Mbak Cindy telur.
1: Oh gitu.
0: Mayan,
1: iya. Mayan ya.
0: Terus ada Bunda Nesalis tadi ya. Iya, selamat pagi juga Bunda Nesalis. Buat Ibu Tika Darmanto juga selamat pagi, Bunda Ervito, Mas Andri, Bu Yati, sehat selalu Bu Yati. Terus Bu Karmina, Mama Asraf, Bu Ayu, Butuh Cantik, Bu Fatur, Bu Kumis, tadi gak ketemu, dari kemarin-kemarin juga gak ketemu, semoga sehat selalu,
1: amin,
0: jualannya laris manis, dan buat semuanya aja yang sedang monitor this, ucapanku selamat pagi, beraktivitas apa aja. Buat Mbak Nia sehat selalu juga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Heni. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oli Seworis.
2: Waalaikumsalam. Pagi, Oli.
1: Iya, alhamdulillah. Nia baik, sehat. Apa kabar? Ini Bu Karmina sehat.
2: Iya, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
2: Salamnya, itu lagunya udah habis ya, Mbak Nia?
1: Iya, udah habis banget.
2: Lagunya ikut aja.
1: Oke deh, siap-siap.
2: Salamnya barusan Bu Heni ya. Bu Heni, Mbak Cindy, Bunda Melis, Bapaknya Naura, Umi Hamid, Yanti, Bu Sanlingkong, Pak Sikar, Mas Andre, Mas Oyong, Mbak Ahmad, Om Kendro, dan saya lainnya ikut fotokopi Umi Hanif yang udah pada naik aja Mbak Nia yang.
1: Ya wis lah, fotokopi aja.
2: Buat Mbak naik Mbak Nianya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Iya.
2: Semoga Mbak Nia sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Karmina. Oke, sudah Bu Cindy merapat. Wah, udah matengan ya Mbak Cindy ya. Asik. Iya, kalau deket mah gas-gas aja ya. Iya gak Bu? Iya dong Bu Heni ya. Kalau deket mah gas-gas aja ya. Gak tahu lagi ngapain, wah datang aja gitu ya. Apa ya sobat Sara FM, thank you yang udah pada gabung hari ini. Semoga hari ini semoga semuanya sehat baik dan penuh semangat tentunya ya. Iya, yuk yang sultananya di rumah udah habis, langsung ke apotek dan agen resmi kami ya. Soalnya nih sultana udah gak bakal produk lagi, jadi buruan yang udah siap beli, belilah langsung lah, nanti diborong langsung tuh di apotek, tinggal 3 apa 2 stoknya, langsung deh beli semua ya. Besok lagi kalau butuh sultana udah ada di rumah ya, tenang aja, awet ya, hemat harganya. Dan juga macam-macam, ada yang 15.000, ada yang 17.000, ada yang 25.000, sama yang paling 100 mili paling gede ya, itu mulai dari Iya, Rp47.000. Jadi silakan bisa dicoba dan rasakan khasiat dan manfaat dari minyak herbal Sultana. Bisa untuk yang alergi gatal-gatal, gitu, digigit serangga, yang sering kali apa namanya? Ya, yang sering kali mengalami mabuk perjalanan, itu juga bisa banget ya Sobat Sara ya. Jadi enggak usah khawatir. Buruan dicoba dan beli ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi enggak usah khawatir ya. Bener banget. Oke, dan yang munculin dulu ada lagu Air Mata Perpisahan ya, dari koleksinya Tommy J. Pisa. Stay tune bareng Nia di All These Memories.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Dan sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya aja. Ada acara DTL, ada yang ditunggu lewat yang nadunya asik banget. Jadi stay tune terus. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karim?
1: Oh, iya Bu.
0: Pagi-pagi udah mau berangkat kerja?
1: Iya dong Bu. Demi dia, kan ada si buah hati yang harus bikin semangat.
0: Hebat ya Pak Sarip, berangkat pagi, pulang sore, gak ada liburnya, tapi badannya tetap fit, kayak gak kelihatan loyo gitu loh.
1: Iya dong Bu, saya kan kerja di proyek, gajian harian, jadi saya harus bisa jaga kesehatan setiap hari, biar nyari rezekinya gak tersenat-senat.
0: Rahasianya apa sih Pak? Pakai obat kuat ya?
1: Aduh, bukan atuh Bu. Kalau itu beda di proyek mah. Saya selalu konsumsi Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul saya minum Bu, supaya daya tahan tubuh terjaga, stamina tetap prima, dan badan selalu fit. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling tahu.
0: Wah, saya juga mau beli ah, buat suami saya, biar gak ngeluh capek sama gak enak badan terus. Makasih ya Pak Sarip solusinya. Hati-hati loh berangkatnya.
1: Siap Bu, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.

Iya, dan oke, balik lagi bareng dia bareng acara yang berbeda pagi ini Sobat Stara. Ada Nia di DTL dan Dutung Kelawat yang dangdutnya asik banget. Hai hai hai, mau ikutan gabung buruan ya. Gabung aja ya di WhatsApp maupun di SMS-nya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Ya, jangan lupa pagi ini Nia masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Butop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk pelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, Otipus, ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, kalau pengen sehat gunakan produk Denatur Indonesia ya. Harus sehat selalu pokoknya buat semua Sobat Stara. Iya, iya, iya, iya. Thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Semoga hari ini kita semua sehat baik ya. Dan penuh semangat. Oke, yuk kita goyang hoba sampai jam 10 nanti bersama DTL Nia puterin ya. Ada lagu apa nih? Ya, di balik penantian ya. Stay tune.

0: ampun. Gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob. Mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Hari Jumat nih ya, ya. Makan apa yang setengah sembilan ya? Oh, mungkin tadi pagi tuh habis nyuci, habis uprek, habis ngurus anak sekolah, nganter ya. Iya, jadi lagi sibuk-sibuk banget ini Bania ya. Jadi gak bisa atensi atau barangkali hanya monit aja. Ya gak apa-apa deh, yang penting semuanya sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hai yang mau ikutan gabung request lagu boleh, tapi sebelum dibaca semua atensinya ya Sobat Sarah, hari ini nih ada juga nih ya yang ngeluh ya. Ngeluh kenapa Mbak Nia? Ngeluh rasanya tuh akhir-akhir ini kakinya kesemutan, kebas, terus kaku ya, lama-lama sulit berjalan, sulit digerakkan. Iya ya, jadi gimana nih ya solusinya? Ya coba deh dengan rutin minum Habutop ya. Sekarang sudah hadir di apotek dan agen-agen resmi kami Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop ya. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Iya ya, dan juga awan halal, izin edar BPOM-nya udah ada ya, jadi udah jelas banget ya, wajib coba dan wajib minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Buruan, buruan, buruan. Buruan, jangan sampai nanti kehabisan ya stoknya. Rugi banget ya. Makanya jangan sampai kehabisan stok

0: Habutop. Nah, buat yang mau order ke radio, boleh nih, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul Habutopnya. Ya udah ready, jadi silakan bisa merapat aja ke Radio Sara Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Binangun, Kabupaten Kebumen ya. Iya, harus merapat ke sini deh ya kalau mau cari Habutop ya. Misal nih di apotek susah dicari nih Mbak Nia ya. Ya udah deh ke radio aja. Iya, sini ke radio aja ya, ada Nia nanti bisa beli sini ya. Ya, oke. Dan buat yang udah selalu minum juga thank you banget, yang lagi kehabisan silakan wajib order lagi ya. Biar badannya sehat, karena emang Habutop bisa untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tubuh kita tuh gak gampang jatuh sakit atau tertular penyakit ya Sobat Sara ya. Jadi buruan deh ya sekarang dirutinkan minum. Dan bagi yang sudah rutin minum, thank you banget. Yang belum silahkan bisa dicoba ya. Ya ada juga barangkali yang mau dikirim paket juga bisa banget, jadi tenang aja. Oke, lanjut baca atensi ya. Mat pagi nih buat siapa nih, ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Hai mat pagi buat Mbak Alaska, selamat pagi katanya DTL, sehat selalu buat Mbak Nia ya, amin. Dan request lagunya Jangan Pergi ya, Jangan Pergi Tasya Rosmala. Oke, udah dimunculin. Dan salamnya katanya buat semua sobat Sara Kebumen aja. Amat aktivitas buat Mbak Nianya, mawar putih penuh benalu. Apa nih? Apa tuh artinya? Terima kasih, sehat selalu. Ya, thank you buat Mbak Alaska di Cipari. Itu biasanya belum ya, cari besok ya, dicari artinya dulu. Ada Mama Riri cantik, mat pagi monitor selalu lagunya katanya Dua Kursi ya. Salamnya fotokopi di Oldies, Batmania tetap semangat, panjang umur, murah rizki, full barokah. Thank you banget. Ada Bunda Wartik di Lawan Purworejo, selamat pagi juga, lagunya Di Balik Penantian ya. Salamnya buat Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lulis, Bu Sri, Mbak Yayah. Ada juga Pak Gendro, Mas Oyong, Mas David, Pak Pariono, Papa Ijo, Duren Di Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you Bunda Warti. Wah, Mbak Putri cantik. Mbak Putri bentar ya, ini pesan suaranya ya, Nia siapin dulu biar diputerin ya. Ya, bentar, colok-colok dulu ini. Oke, kita coba simak ya Sobat Sara FM.
1: Assalamualaikum, Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih tetap monitor. Salame fotokopi yang udah pada naik tadi pagi pada Ponlev. Ada Umi Hanif, ada Bapak Kenaura, ada Mama Cindy, ada Bunda Nisalis, ada Bu Heni juga, ada Bu Karminah juga. Lagune hari Jumat, Mbak Nia. Pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Terima kasih juga ya buat Mbak Putri cantik. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke. Hari Jumat tadi udah muncul ya. Lagunya maksudnya ya. Ada dari Mas Andre, selamat pagi juga, ikut gabung lagi di DTL ya, darinya sih banget. Lagunya Yeni Inka, Ada Rindu. Kirim salam buat Ibu Ayu Gemoy, Bu Fator Cantik, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Heni, Bunda Arvito, Bunda Julit, Bunda Nisalis, Mama Vian, Mama Asraf, Mama Akmal, Mama Ririn, Mama Rizky, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Nur Klirong, Mbak Yanti, Putri Selatan, Mbak Putri, Mbak Kembar, Papa Riono, Om Gendro, Papa Ijo. Ada Pak Yanto, Pak Rete, ada Bapaknya Nora, Pak Hafiz Jambi, dan buat Nia mat siaran tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Iya, Mama Dadi di Poncowarno, selamat pagi juga. Mau dong Kak di play lagunya Caka. Senggolnya buat Mbak Putri, Om Gendro, Pak Suter, pakai Abi, Mas Oyang, Bu Fatur, Mama Inun, dan buat semuanya. Buat Mbak Nianya makasih mat tugas, semangat. Makasih ya buat Mama Nadia ya. Ada Mbak Isna di Rantai Pingin Bulu Pesantren. Hai, minta tembangnya Kak, katanya Caka. Salamnya buat Caka lagi. Ini Gilga ya. Gilga yang apa aja bebas. Oke. Salamnya buat buat semuanya, mat pagi, semangat buat kakaknya mat tugas, sehat selalu dan aku tunggu lagunya. Ya, ditunggu aja ya Mbak Isna ya. Iya, Biunga Arvino, waalaikumsalam Mbak Nia. Mau lagunya Adela, Salahmu Sendiri, boleh. Terima kasih untuk Mbak Nianya ya. Oke, thank you Biunga Arvino. Ditunggu ya, ini Nia list, udah tenang aja. Ya, dari Mbah Nun di Ponorogo, DTL, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Nia, tolong di play, sehat selalu buat semuanya. Oh, sabar, sabar ya lagunya ya, tolong di play, oke. Tumben nih Mbah Nun, sehat ya di sana ya, ini tumben request lagu. Iya Mbah Nia, ini ya, Nia list nih lagunya. Nanti ditunggu ya, dari Ponorogo nih selalu monit ya Mbah Nun ya, thank you banget. Ikutan goyang lagi, ah ayo. Ada Rindu dari koleksinya Yeni Incastation bersama Nia, bareng DTL ada yang datuk lawit yang dadunya, ah syik banget.

0: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
1: Alhamdulillah, sehat semua tante. Oh iya tante, sama om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya om duluan yang datang nyambut Aisyah.
0: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
1: Ya Allah, kasihan banget om. Udah berobat belum tante?
0: Udah sih, cuma sembuhnya ya 1-2 hari doang.
1: Oh iya tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun, bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab tan.
0: Oh ya, herbal apa itu? Aman gak?
1: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya tan.
0: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegal linu. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Radio Star.

0: Oke, masih bareng dia di DTL. Ada yang datuk kelawat, ada yang dangdutnya. Ah, syik banget. Hai, mau lanjut gak nih? Lanjut yuk. Yuk, yuk, yuk. Sesi pon lab ya. Ayo yang mau naik. Masih dia tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Yuk, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi juga DTL, Mbak Nia cantik.
0: Pagi, apa kabar Bu Heni cantik? Sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat.
0: Tetap semangat, ya mantap. Wah, Ibu tumben bisa nomor satu nih, mau lagu apa Bu pagi ini?
1: Oh, aku nomor satu ini Mbak Nia.
0: Iya, nomor satu.
1: Soalnya dari tadi saya sambil di dapur, sambil apa aja.
0: Gak
1: tahu kalau ini baru pertama. Alhamdulillah rezeki ya Mbak Nia ya.
0: Iya, rezeki gak kemana ya.
1: Berarti masih bisa request lagu dong.
0: Bisa banget. Mau lagu apa emangnya?
1: Aku pengen Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta. Oh,
1: iya.
0: Iya, dari semalam lagunya itu mulu, lagi happy banget ya sama lagunya ya.
1: Emang semalam udah naik yang bener ya?
0: Alah, iya. Dia udah apa?
1: Lupa Mbak Nia, bener lupa. Ya, lagunya itu aja Mbak Nia. Salam-salam ya Mbak Nia ya.
0: Oke, siap.
1: Salamku buat semua yang udah cawel saya. Terima kasih banyak cawelnya. Ini tak cawel balik, tapi gak saya sebut satu persatu. Durasi-durasi. Pokoknya buat salamku buat semuanya aja yang sedang monit DTL tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya.
0: Oke,
1: semuanya
0: amin.
1: Ya. Buat siap. Mbak Nianya menjalani tugas, sehat selalu juga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi juga Mbak Cindy.
2: Aku kurang suaranya Bu Heni, katanya gecep temen ya.
0: Iya ya, Bu Heni lagi semangat banget itu.
2: Iya, orang lagi di dapur aja langsung gercep. Aku pas pulang ya langsung ambil HP.
0: Oh, pantesan. Iya, gak apa-apa deh. Mau lagu apa Mbak Cindy?
2: Lagunya Si Jiping Selawe lah, Nyong.
0: Si Jiping Selawe, oke deh, siap.
2: Iya, Mira Mbak Nia.
0: Ya ajak lah ya.
2: Orang nambah.
0: Orang lah naik nambah. Isin. Isin iya.
2: Isin kan bareng.
0: Aduh.
2: Salamnya aku kopi bae, foto kopi mama esok nang oldies.
0: Si
2: Uro kayaknya mau mbak-mbak Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Nur, Mbak Rizky, Mama Rizky. Mbak Nia Karangsari, Mbak Yanti Maron juga selamat pagi menjelang siang. Buat kabeh baik. Buat Mbak Nia yang bertugas, bersemangat, berharap sepi pun barokah.
0: Amin.
2: Kita tunggu lagi.

0: Sehat Mama juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, sehat Mama Asraf. Mama Asraf mau lagu apa hari ini?
0: Lagu nih Delima.
1: Delima. Oke, okay, ya. Siap.
0: Salam-salam ya Mbak Nia.
1: Oh, boleh, silahkan.
0: Salamnya buat Bu Heni, Mbak Cindy, Bunder, Bunda Timi, Bunda Titin, Bunda Warti, Ibu Tika Darmanto, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Kumis, Pak Karim, Mas Andre, Kang Mamat, Kang Muksin, Kang Arif, Bapak Enaura, Pak Slam, Pak Deslamet, Pak Sutar, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mama Naomi, Mama Bulan, Mahwi, Mahin, Mahrin, terus Mama Fian, terus Mbak Putri, Mbak Puput, Pak Yanto, dan juga semua pendengar Setara FM.
1: Oke, siap.
0: Iya, buat Mbak Nianya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Ashraf. Tadi udah berapa? 1, 2, 3. Yaudah deh, satu lagi deh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Apa kabar Mbah Yakub? Sehat?
2: Sehat, Mbak Nia sehat.
1: Sehat baik, alhamdulillah hari ini.
2: Angel saling muga niki, saking katai.
1: Oke, niki rame banget.
2: Oke. Nyuwun lagu Air Mata Darah, sakit batal.
1: Air Mata Darah, oke boleh.
2: Kermanan kula niku.
1: Oke, mangke diputer.
2: Kirim salam pagi sing capun mingga. Salam kenal kali Mbak Yakub nggih.
1: Nggih, salam kenal kembali Mbak Yakub.
2: Ya, papanya Naura, Pak Sutar, Pak Ahmad, Pak Reng, Mas Andri, Pak Panjono, Pak Panjo, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Kumis. Nggih, sedaya kemawon.
1: Nggih, sedaya mawon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbah Yakub yang ada di Paitan. Tuh, oke deh, udah sampai ya. Cukup dulu ya Sobat Sara ya untuk teleponnya ya. Oke, ini baca dari siapa ini ya? Ya, dari Mas Giman Glajer, selamat pagi, hadir standby ya di Radio Star sambil masak, lagunya ikut aja. Salamnya buat Mama Rizky, Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Bunda Ervito, Bapak Ijo, Bapak Riono, Mi Irfan, dan untuk semuanya mat pagi di pagi yang cerah. Terima kasih Mbak Nia, semangat, thank you buat Mas Giman. Ada Mbak Sri Purworejo, assalamualaikum salam, hadir gimana, masih semangat, lagunya katanya tiada duanya ya. Salamnya fotokopi tadi pagi, nambah sedikit buat Mas Andre, Bunda Wartik, Bu Tuti, ada buat Bania Matugas, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Thank you banget ya buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Iya, hai Sobat Sara ya, ya lagi barangkali apa Mbak Nia? Iya, barangkali ada yang lagi ini ya, galau ya, cermin lensa kacamatanya itu rusak gitu. Terus gimana ceritanya ya? Kalau udah rusak mah tinggal beli lah, beli-beli mulu Mbak Nia, ya boros ya. Apalagi penglihatannya gak sembuh-sembuh. Ya udah, mending coba ya. Coba apa Maria ya? Coba minum ini Vitamas, solusi kesehatan mata, karena Vitamas sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan pokoknya Vitamas kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

Oke, masih bersama Nia bareng DTL, ada yang Dutuk Lamet yang dangdutnya asyik banget. Hai, ada yang mau ikutan naik gak nih? Sesi panel kedua nih, yang mau naik buruan ya. Bisa naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Iya, tambah siang tambah semangat. Hari Jumat Bania ya, semoga jadi berkah buat kita semua ya, sobat Sara FM ya. Amin ya. Yang lagi sakit semoga juga lekas membaik, lekas enakan gitu ya badannya ya, biar bisa hobah lagi bersama DTL pagi ini. Iya dong, harus hobah, harus semangat lanjutin aktivitas paginya ya, apalagi ditemani Nia setiap pagi. Pegel-pegel Mania lah, gak sempet goyang ya, nembang aja deh. Pegel-pegel ya, pijitin dulu deh. Semalam udah jadi dipijitin belum nih sama bapaknya Bu ya, dipijitin dulu ya gunakan Sultana. Dan jangan lupa setelah itu juga harus tetap rutin minum Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetal. Jadi ini perpaduan yang pas ya, yang cocok banget ya untuk tubuh kita, supaya tubuh kita lebih enakan, jauh lebih enteng mau kesana kemari gitu ya. Ya, ada Sultana, ada Habu Top, udah paket lengkap banget pokoknya ya. Iya, jadi buruan yuk, udah siap beli, udah siap order, udah siap coba, udah siap minum Habu Topnya dan olesin Sultananya aja. Ya, jadi silakan ya, bisa didapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Banyak banget yang borong, bahkan ada yang kehabisan gak kebagian ya. Ya resiko ya sobat Sara, makanya setiap di udah diinfoin di sana udah di stok, di sini udah di stok gitu ya, harus langsung merapat garce belinya dong ya. Iya, nanti malahan keburu kehabisan, jadi jangan sampai kehabisan. Iya dong ya, jadi buruan deh, daripada nanti kehabisan mending beli ya yang namanya ini ya, ada Habu Top sama Sultana, apalagi nanti Sultananya udah gak produksi lagi. Iya ya, jadi gak usah khawatir ya. Oke, dan thank you banget ya udah pada gabung hari ini. Semoga semuanya sehat, baik, semangat gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk lanjut hobahin lagi pagi harinya ya. Ada Umi Hanif ya, waalaikumsalam, selamat siang juga, lagunya katanya Memandangmu. Salam-salam buat bapaknya Nora, Mbah Buwet, Mas Gendro, Duren Diambal, dan buat semua yang lagi monitor. Thank you buat Umi Hanif yang ada di Krandegan ya. Ini siangan lagi monitor, berarti ini Bapak Hanif ini yang atensi ya. Wah, amat kerja ya buat Bapak Hanif ya, semangat. Oke, ya wajib semangat pokoknya ya. Dan oke deh sobat Sara, ini kita lanjut goyang-goyang dulu ya. Nih cek dulu nih, ada lagu berikutnya. Ini lagu berikutnya nih cocok ya buat kita semua ya, yang sering kali emosi dan kurang sabar ya. Iya, ada lagu Sabar dari Divarina Indra ya. Stay tune bersama nih ya, bareng DTL, dangdut lawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Ya, mohon maaf ya barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Caledas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonoyoso.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
1: Min Pulau, yeah. Seniman-seniman pelayunnya mereka.
2: Siap,
1: mantap. Request lagu tadi, kita penuhi.
2: Request lagu, ada Lost Doll tadi. Terima kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Udes Tiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar, sukses, barokah.
1: Amin.
2: Sudah menyawer 200.000, mantap. Yeah. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya, Pak Agus Wakiran di Wetanusiar tadi juga sudah menyawer, matur nuwun. Mbak Dici mau kemana? Oh iya, mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat bapak ibu semuanya. Ada Lost.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana.

Kitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya, ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Heeh. Tapi setelah minum Habutop ada perubahan enggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah enggak sakit, enggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol? Berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat

0: Bali. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, I, Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Hah? Ada yang minta tolong. Gatot Kaca datang. Ada apa, wahai ibu-ibu cantik?
1: Mas Gatot, tolong saya, Mas Gatot.
0: Iya, tolong apa, ibu?
1: Angkatin belanjaan saya. Berat banget, Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
0: Masa Gatot Gaca angkat barbel?
1: Kok barbel?
0: Iya, kan ini barang belanjaan, mbak.
1: Ah, bisa aja, Mas Gatot. Tolongin dong.
0: Sini.
1: Lah, Mas angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot Kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
0: Aduh, saya tuh lagi lemas, Bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si ibu, tenaga saya terbatas, Bu. Karena bulan puasa, ibu. Aduh.
1: Makanya, Mas Gatot, konsumsi rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: mendapatkan Habutop minyak herbal Sultan Pedia, Tehmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32 2 9 8 4, 081 222 32 2 9 8 4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Amat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kerja, Pak.
1: Oh, kerja kok, Bu?
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Tanjung Rejo Bulbes. Pengalaman saya pakai Vitamax, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitamax, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitamax solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamax.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah

0: kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda. Alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Cek cek. Opo tawake siki medun ya?
1: Eh si cekolah 50 kilo.
0: Lah, ora percaya.
1: Ora percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangane.
1: Iya ya. Dene kurang sekang 50 kilo ya. Bisa-bisane kono ngerti.
0: Barang keton go. Weh, sing nang drijine ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi?
1: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, bayu, 200. Rawatus ibu, iya. Duitnya yang 150 ibu, gue tuku habu top. Kelingan, kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top.
1: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener dirumat. Ora kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk. Tuku.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Mak, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pen yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Sobat Sare FM Kebumen. Gimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Gimana bahagia Anda Jumat berkah ini ya? Harus bahagia ya. Ketemu sama Rena jam 1 sampai jam 3. Temenin Anda kasih lagu-lagu jiran di zona tersantuy itu zona Malaysia. Oke, bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Sambil tetap kerja, istirahat, atau sambil apa, pokoknya harus semangat ya. Sudah dibuka tadi lagu paling pertama, Arif Obati Rinduku. Oke, thank you banget yang udah pada gabung sat-sat ya toh SMS WhatsApp-nya. Thank you. Pokoknya nanti bakal Rena baca satu-satu ya. Kita ke lagu yang satu ini, Sonia Benci.

0: toh ibu?
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Kepak, jel tebak. Nek ibu awaknya lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

masih di Zona Malaysia, langsung dibaca nih. Ya udah pada gabung ya, thank you banget yang udah WhatsApp 085186069984. Rena baca ya.

di Songo Banyu. Halo, lagunya Yelse penuh kepalsuan boleh. Assalamualaikum. Minta lagu Sonia, Benciku Sangka Sayang. Oke. Okay. Siapa nih? Nurudin diserut ya. Belum dimasukin kontak ini. Halo Marin, waalaikumsalam. Selamat siang juga monitor di zona Malaysia. Buat semua sobat Star FM, mencobanya masih amat aktivitas aja. Selamat balik ya, selalu cowel aku. Aku doakan semoga panjang umur, saya selalu melalui rezeki full barokah, amin. Barinanya tetap semangat tugas, doa yang sama kayak mereka, jangan lupa bahagia. Okay. Henry, Jumat berkah ya, mau gabung di zona Malaysia, boleh. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Karmina, Bunda Ervito, Bunda Juliet, Bunda Nesalis, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Kang Mamat, Pak Sabar, Mas Ibnu, juga buat semua sobat Setara FM aja. Buat barenanya mesiran full barokah, amin. Ada Mas Soyong, lagunya Betapa Ku Cinta Padamu, thank you. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Nur, monitor, siap, semangat ya Mama. Halo, selamat siang. Mau request lagunya Kusanding Dirimu, buat sendiri aja lagi. Hah? Dengerin lagu Dingin, ha? Dingin. Dengerin lagu itu, lagu itu. Salam kenal buat semua yang lagi denger Sara FM. Masih yang buat DJ-nya, terima kasih dari Ayu. Bunda Pecoli, waalaikumsalam Bunda. Buat semua pendengar Sara FM dan terkecuali, salam kenal aja dari Bunda Pecoli. Buat Barina, salam kenal. Iya, kenalan terus kita. Makasih ya Isabelanya, boleh. Sudah dulu Besti, kita ke lagu lagi ya. Yung udah makan? Iya. Jangan lupa minum Habutop juga ya, produk.

dari PT Denatur Indonesia. 100.000, 150.000, 230.000. Anda mau pilih yang mana? Pasti milih yang lebih murah karena terjangkau ya sih. Tapi kalau belinya berkali-kali, kalau mau hemat, kalau kata Rena mah beli yang gede sekalian. Anda nggak suka yang gede-gede ya? Yang sedih dulu deh, kasih benuh kepala.

0: Besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
1: Oke deh pa, makasih ya pa.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pon live yuk, 0851860099984 diangkatin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Rona.
0: Halo, Mama Sheila, apa kabar Mama?
1: Baik, Mbak Rona sehat?
0: Sehat, baik.
1: Mau minta lagu?
0: Boleh, apa lagunya?
1: Lagunya Thomas Arya, Jangan Tanggung-Tanggung.
0: Oke, boleh, ditunggu ya. Ayo radionya, kecilin.
1: Iya radionya. Udah?
0: Belum tuh. Deket ya?
1: Udah.
0: Nah.
1: Udah kecil banget.
0: Nah. Salam-salam ah.
1: Nah. Salam buatnya Mbak Alaska yang di Alaska Red Cipari. Buat teman-teman yang lagi pada dugem kepanasan tuh, yang lagi pada ngantuk, Mbak Etama. Terus siapa lagi ya? Mama Asra, Mama Naomi. Siapa lagi ya? Banyak sih, Bu Yati belum naik Bu Yati. Salam kenal. Terus siapa ya? Mama Risma tuh, dia mau naik gak bisa kayaknya tuh.
0: Aduh melas ya.
1: Lagi sibuk. Lagi keteter.
0: Rewangi.
1: Rewangi. Ya udah itu aja lah.
0: Oke deh.
1: Ya, makasih.
0: Kembali kasih. Thank you Mama Sheila. Telepon kedua. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bapak Kolbi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau lagu apa Bapak Kek?
2: Ini apa ya? Ini sajadah apa ya Mbak ya?
0: Dua sajadah satu doa atau selembar ya. Sajadah? Dua sajadah?
2: Ya betul.
0: Oke deh. Salam Bapak Kek.
2: Oke Pak Ibu Hanif. Pak Sukar, Mama Asra, Bu Kumis, Ma Kesifa, Bapak Kenaura, Mbak Sidi, Bu Yati. Ayo Bu Yati naik.
0: Yo.
2: Naik. Oke, buat Mbak Rena, matur suwun.
0: Sami-sami. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kolbi. Satu lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mama Ashraf.
3: Sehat Mbak Ren?
0: Sehat dong. Alhamdulillah. Apa lagunya nih?
3: Aku request lagu apa ya? Sekerat Rasa.
0: Sekerat Rasa, Luka Sekerat Rasa. Oke.
3: Iya.
0: Yuk, selamat.
3: Selamat tadi buat Mama Risma, Pak Mama Sheila tadi lupa. Terus buat Bapak Kolbi, buat Kang Mama, Kang Muksin, Mas Andre, Bapak Asraf juga. Buat Bunder, Bu Heni, Bu Yati, Mbak Yaya, Mbak Rizky, Mama Rizky juga, Mbak Yanti, Mbak Sri, terus Pak Sutar, Pak Karim, Bu Kumis, dan juga buat semuanya.
0: Oke.
3: Iya, buat barengnya terima kasih, kita tunggu lagunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Ashraf. Thank you. Semangat. Kita baca WA lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rena, pendengar fans Tara Anyar. Odi digesikan, salam kenal Bang Odi. Mau Mas Odi ya. Digesikan. Oke, nanti dimasukin. Bentar. Udah disimpan ya. Thank you. Mbak Fatin selamat siang juga, lagunya Mbak Hanya Persinggahan. hanya persinggahan. Hanya satu persinggahan ya, iklim. Ini kenapa? Hanya satu. Ih, dah apa sih? Oke. Ready ya? Mama Arsi, Waalaikumsalam. Lagu boleh? Boleh Mutiara, siap. Terima kasih Mbak Rina cantik buat semuanya yang mau diterus Tara FM ke Bumen. Salam sehat selalu. Makasih ya Mutiara. Mutiaranya ready juga nih. Sudah? Mama Risma, halo Mama, Waalaikumsalam. Lagunya ditakdirkan jatuh cinta buat yang udah cewek aku, selam balik buat semua Sobat Star FM yang setia dengerin buat Mbak Rina, moga sehat selalu. Makasih, makasih kembali. Ini mana nih Mbak-Mbak Kiki, Mbak-Mbak Femina, semangat-semangat. Kayaknya lagi pada megangin rambut ya. Rambutnya pelanggan, belum pada kau bergabung. Yaudah, kita ke lagu lagi ya Sobat Star FM. Yang belum kebaca nanti Rena bakal balik lagi baca-baca lagi atensi yang udah Anda kirim. Buat yang belum masih ditunggu, kirim aja ke 085-1860-6984. Zona Malaysia, zona tersantui kita. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Yang lagi punya keluhan sakit mata, Besti, obatin aja ya. Pakai Vitama dan Via Mata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Jadi Wiko minum secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Gitu, Bes. Dikasih nih. Lo kok selembar sajadah? Tadi 2 sajadah 1 doa ya. Ah, 2 sajadah 1 doa kayaknya bukan yang ini. Yang di request. 2 sajadah 1 doa. Oke, stay tune terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena temenin Anda di zona Malaysia.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membeli.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Amandi, Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM.

Kara, spesial udah request lagunya, udah Rena kasih loh. Aduh panas banget Besti, dibaca lagi WA-nya ya. Mama Nadia di Ponco Warung, Waalaikumsalam. Anugerah cinta dong buat semuanya, aja istirahat Mbak Rena, tugas sehat dan bahagia selalu, amin. Doa yang sama Umi Hanif, Waalaikumsalam Umi. Siang, mau naikin lagunya jangan tanggung-tanggung. Salamnya buat Mbah Bubut, Om Gedro, Bu Yati dan semuanya aja. Makasih Umi. Assalamualaikum Mbak Rena, Waalaikumsalam. Lagu cinta sekerat rasa, luka sekerat rasa udah tadi ya. Mama Rohim, Waalaikumsalam. Baren, pengen naik gak bisa, aduh melase, besok lagi. Salamnya buat semuanya aja, buat sama Ashraf yang selalu bisa naik sama Bu Yati. Makasih senggolannya. Lagunya kalau masih kebagian apa sih Mama Rohim, lagu Romi Yuli. Emang ada Mama? Kaget Rena, Romi Yuli. Ma, ini lagu Malaysia loh Ma. Tahu kan? Mbak Suprapti di Manggilang, Waalaikumsalam. Salamnya buat yang lagi dengerin surat tersantui aja buat barenanya, makasih sehat-sehat selalu juga Mbak Suprapti, semangat Bu Kumis. Tetap monitor nyambi Mbak dan ngarep kompor panasnya Mbak. Gopios, gopios tenan, mantap pol. Panasnya double-double ibu ya. Nanti leret-leret bentar, jangan full di depan kompor ibu. Ke depan dulu kipasan gitu, kalau udah adem, udah isis ya kan. Balik lagi ke dapur. Makasih Bu, semangat. Sehat selalu. Kita ke lagu lagi ya. Sobat Star FM yang punya keluhan sakit mata, obatin pakai Vita Madin V Mata, produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya Rp150.000. Ayo beli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan ISO ya.

terlambat kau sesali. Ini lagunya siapa sih? Kita ke lagu lagi yuk. Oh, terima kasih ya.

0: atau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badhe haji.
0: Lah butuh karo badhe haji.
1: Kaya lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Star FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Hai. 085-1860699-84 ada Butop Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Budi Doremi sekarang

Kemudian sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Memang sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istimewa.
1: Disini. Iman.

0: menjaga kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong, Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan sepan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba.
1: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apendapatkan di Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM Kebun.

0: tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah, insya Allah

0: Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Lin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen Tukanda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit. Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit,

0: Konsumen. Apotik Bonorobo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorobo, Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum ya, Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Ready? WA-nya dibaca ready, bes. 085-1860-6984. Halo. Yang baru bangun tidur, hayo lah pada nyapu-nyapu, beberes, bersih-bersih, lap-lap debu-debu, pel. Kayak justru waktu sore itu waktu yang menurut Rena pagi sih penting banget harus bersih, karena ya kita nggak pernah tahu kadang ada tamu gitu, kalau rumah kotor berantakan kan, aduh, sebenarnya nggak dilihat berantakin, cuma kadang ntar belum sempet pegang yang lain dulu gitu kan, nggak expect kalau betul ada tamu, tapi beneran gitu kan, karena aduh yang ngurusin di belakang dulu, depan nih belum diberesin ternyata ada tamu, aduh kadang-kadang hal-hal kayak gitu bikin gimana gitu ya. Nah kalau sore buat Rena mah penting banget nyapu, ngepel, karena ya jam-jam sore sampai malam mau kita ya terutama yang mungkin dari pagi tuh atau siang ya bisa ngerasain benar-benar waktu di rumah kan jam-jam sore sampai jelang tidur. Jadi kalau sebelum tidur nyamannya, eloknya gitu kan, itu udah bersih kayak buat goleran di ubin aja, nggak perlu pakai alas-alas tuh, kayak apalagi sekarang hawanya panas kan, udah kayak pengen duduk tiduran di ubin aja. Kalau ubinnya bersih, wangi, nggak lengket ya debu kan, enak ya kan, mau gelinding-gelinding apa segala macem tiarap. Enak gitu. Udah paling sebel kalau udah jam-jam tidur jam 9. Aduh, mau ke kamar mandi nih. Kamar mandi nih. Nginjek kotoran di ubin garis gitu ya kalau orang sini bilang. Aduh, rasanya mau kayak mau ke kamar, mau naik kasur tapi nginjek ubin yang enggak bersih gitu. Karena enggak bisa, Bes. Mending ambil opel dulu. Biarpun nanti banget, cuma enggak gimana dealnya. Jadi apa namanya? Paling sebel kalau mau tidur, spray nih udah berantakan dulu. Udah mau naik, berantakan. Turun enggak? Suruh bapaknya sama anaknya tak suruh turun. Nanti beresin dulu, sapu dulu. Itu wajib banget. Oh, masa mau tidur sopranya berantakan, nggak bawaannya udah kayak kepikirannya nanti mimpi buruk gitu. Siapa yang belum naik, ayo naik yuk. Naiknya bukan pun live WA dulu aja ya, atensi ya. 085-1860-6994, 085-1860-6994, Rina baca. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.

Ini maksudnya apa sih? WA cuma PL. Halo Anto, Ai Karena, sore juga. Salam asal Sabil, berharap pada Timur Karena. Oke. Siap-siap.

Ya, kasih banyak-banyak juga. Halo Mbah Bubut, waalaikumsalam, sore juga. Absen Mbak, iya. Makasih udah absen. Anto, aman ya streamingnya? Bu Ayu, mandi dulu Bu Ayu. Ya masih pada jahit-jahit, semangat semuanya. Mana nih yang di salon nih? Aduh, pada ngantuk kayaknya di Jumat nih Mbak-Mbak Kiki. Assalamualaikum Mbak Ren, waalaikumsalam. Hai Mbak Mel,

Silon Seven, Silon Seven itu ada sederhana, ada memori baik. Oh, yang mana nih Andre? Semangat Andre. Juga itu kamu, oke. Okay. Yes, thank you ya. Salam juga buat yang di rumah. Sudah bisa. Info-info, siapa yang butuh Sultana? Best, ayolah, please. Amankan stok Sultana Anda. Gak nemu Mbak Ren, ada. Yang di wilayah Kuto langsung merapat ke agen Tejo Ragil di Pasar Baru Kuto Winangun ya. Stok masih aman di sana sementara ini. Jangan sampai Anda benar-benar kehabisan stok Sultana dan benar-benar Anda sudah tidak bisa menemukannya. Aku ikut sedih. Ya gak cuma Sultana, semua produk ada di agen Tejo. Teh Moro, nah Teh Moro juga amankan stok Teh Moro Anda yang memang ada demen banget konsumsi Teh Moro. Medang terus Teh Moro. Mas Andi, halo apa kabar? Mas Hamdini gak pernah gabung nih. Biasanya absen kalau Medang Teh Moro Mbak Ren, gitu dia. Bu Ayu semangat. Alhamdulillah kah streamingnya, oke deh. Apapun, siapapun. Teh Moro, 15 ribu. Selagi stoknya masih ada, guys, beli ya. Silon Seven nih sepis. Tadi siapa yang request? Yang baru kemarin ini aku kasih sederhana. Abis ini Rela bakal buka pon live. Ikutan naik buruan.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan kok diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh,
4: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
5: Weh, tadi artis be kue mengko.
4: Artis dari Hong Kong.

0: ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Alamat kebersihan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Apotik

0: Batik Barokah. Alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebun.

0: satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM.

0: Mania dari 98.4 Radio Lestari FM Kebumen. Panas bes, ini AC-nya gak tahu kenapa.
1: Maafkan aku sayang, harus meninggalkan kamu.
0: Dibaca lagi, halo Marin. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Sekedar absen mbak, baru kelar geprek-geprek. Oke deh, 4.5 so ya Marin. Buat Mbak Rena cantik, tetap semangat tugas. Jangan lupa pulang, hati-hati. Siap. Wahyu, iya udah pesen monolog di akhir-akhir nanti lah Mbak Ren. Monolog boleh. Dan bila nanti, jika salah gue. Ari, selamat sore Stara FM. Dari Ari di Banyumas, request lagu Halo masuk. Makasih Mbak Rena, sukses selalu, amin. Makasih juga, sukses buat kamu. VB Putrinya ready ya. Lanjut, ada Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Halo Mama, Rena baik, sehat, gak apa-apa. Yang penting dengerin kan Mama, biarpun jarang gabung gitu. Lagunya ikut aja sih, selalu semangat Mbak Rena. Oke, semangat kasih juga Mama. Alhamdulillah yang udah beli Habutop Mbak, aku selalu belinya 100 kapsul yang terjangkau. Sedengan, ya sih bener 150.000 ya. Tetap semangat yang lagi beritiar pakai Habutop, insya Allah ada keluhan atau gak ada keluhan, konsumsi Habutop biar selalu sehat. Apalagi yang sakit, biar cepet sembuh. Itiar diyakinin, dimantepin, dirutinin aja. Pakai Habutop, obat herbal Roman Arab, paling top produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ke lagu berikutnya Rena kasih dari Feby Putri, Halo.

0: Aduh, aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh, kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Halo Bapak Kak Abi, absen ya gitu dong, pisan-pisan absen. Ben ora dikira ngilang ya, selamnya bu semuanya aja di Poncuwarno buat barena matugas. Thank you Bapak Kak Abi. Udah mau jam 5 nih, Sobat Setara FM. Hai Bes, Rena pamit boleh. Thank you buat kebersamaannya sore hari ini. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.

0: 친다.
1: 아, 이거 하, 너는 너무 하얘, 베베, 너 꼭 봐, 이거 하얘, 이거 베베, 아,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana, Bu?
2: Waalaikumsalam.

0: siapa, Bu?
1: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
0: Baik, Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu? Boleh diceritain?
1: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya. Alhamdulillah

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Butok kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu ini.
1: Ya, untuk rekan-rekan atau itu

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Iya.

0: Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

lan sedaya para tamu undangan ingkang sami kepanasan duduk lemprakan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan tetep keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shollu 'alan nabi Muhammad. Onten salah satu galing pangandikan menyampaikan bahwa mangkana yaumuhu fihi khairon min amsihi fahuwa rabbih. Orang yang beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Indonesia sampun berumur 81 tahun. Dino ganti dino, minggu ganti minggu, wulan ganti wulan, tahun ganti tahun. Jatah umur tambah, taune wis berganti. Jangan sampai kita punya prinsip aku masih seperti yang alah mentel kabeh cepule. Nek esih kaya sing wingi namanya rugi. Kalau ulang, kalau masih seperti yang kemarin namanya rugi. Buri kipas-kipasan karon jawab. Mumpuni nek esih kaya wingi kuwi jenenge ora rugi tapi lagi istiqomah. Mangapunten ingkang kathah, istiqomah secara harfiah bahasa memang artinya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, cara basa Jepange kuwi ajeg. Tapi moso nggih, dina-dina salat, dina-dina ngaji, kok kelakuane ala ajeg mawon, kudu ana perubahan. Mula istiqomah arti ingkang tepat niku justru tanggene salate kula jenengan ingkang pun wastani ihdinash shiratal mustaqim. Istiqomah niku mboten ajeg tapi jejeg lan lurus nggone nglakoni ibadah. Pramilo merdeka niku mboten namung sekedar mengibarkan bendera, merayakan kemerdekaan dengan perlombaan nggih boleh, wong mengeti perjuangan. Yang terpenting merayakan kemerdekaan jangan sampai merusak marwah citra manusia. Kadang-kadang derek lomba tapi lombane malah nuwun sewu merugikan citra wong wedok niku mboten pareng. Menawi pengajian silahkan ning ora usah kudu geden, mung asal malam tirakatan damel puncet tumpeng, didongani kirim tawasul tahlil karo para pahlawan, justru pahlawan dos senenge luar biasa. Jangan sampai mengisi kemerdekaan kok ngundang biduan sing nganggo rok mini, belekan buri nyrempet silit mbure, belekan ngarep nyrempet silit ngarep. Lho ngono kuwi kok goyang geal-geol nganggo rok mini kan pating petrotrok. Sing akhirnya terjadi SMS maaf silite mletek separo.

0: diwastani kaki-kaki. Nek Mbah Putri disebute nini-nini. Nek teng Kendal Mbah Putri kuwi mak wo. Nek Lurah Suharno pak. Namo basa anyar ngampunten nggih Pak Wo. Jujur ge mawon kula wau transit teng daleme sinten nika Bu Lurah?
1: Buaya.
0: Buaya. Bu Muaza. Kok kula mirengi buaya. Raos niku kula kaya dolan ning gone makwo. Mergo daleme niku jantesi identik dalem-dalem warga Kendal jaman kala semanten. Dados rasa-rasane kula ngaji niki ya lagi ngaji ning gone desane Pakwo. Nyatane adem najan panas adem nggih Bu nggih. Tandane alhamdulillah bisane adem kan ningi sore pamsimas. Sing banyune paling apik sak Kabupaten Kendal tepuk tangan meneh. 2 bulan lho niki nanggap mumpuni so semeriah niki. Mireng-mireng kula niku ditanggap niku nek teng pengajian rada larang leres Pak Wo Suharno. Ora percaya hitungan bareng-bareng panggunge duit, kembange duit, backgrounde duit, tarupe duit, sound sisteme mumpuni duit. Oke dhewe, oke dhewe. Pak Wo Suharno leres bagiane kula ke dhewe. Yo jajal mangko tak titengi. Sekedap Pak Kapolsek alhamdulillah nderek rawuh sesarengan Pak Ndaramil yang mewakili matur nuwun Pak Kapolsek. Kok tiba-tiba pun teng mriki? Oh, rawuh nembe. Oh ya Allah, pangapunten kula ora dikegasiken Pak Kapolsek. Nje, anu kula sing kegasiken apa Pak Kapolsek sing radi telat? Nek polisi ngono ora gelem disalahno. Jare kula sing kegasiken padahal Pak Kapolsek sing terlambat. Ning matur nuwun teh sing ngagem seragam saking kantor langsung tindak mriki matur nuwun lho Pak Kapolsek Bapak AKP Zarkoni. Alhamdulillah sugeng rawuh. Monggo kalian pun rahapi Pak Kapolsek. Nggih mboten usah tegang-tegang kula wedi Pak diploroki. Tak caket karo Pak Wok mawon. Salu ala Nabi Muhammad. Mula guyub rukune tlatah pucang. Pucang. Rejo niku ibarat lidi. Pak Wo Suharno niku kaya lidi. Pirsa lidi? Lidi cara mriki napa? Kok sapu? Napa? Kok biting? Biting giting kuwi lidi sing wis dipotong cilik-cilik jenenge biting. Nek isi lenjeran dawa ki diarani sada. Mosok wong pucang rejo dadak diwarai barang. Cara pucang rejo lidi niku diwastani sada. Cara cilacap sada. Rasa ngece. Durunge guyus tak tabrak sik njenengan. Cara cilacap sada, cara basa Indonesiane lidi, cara pucang rejo sada. Sada najan lenceng tur kaku kaya Pak Wo Suharno. Njenengan guyung-guyung apa? Iki lagi cerita sada. Najan gedhe panjang kaku tapi kok sada namung setunggal. Jangankan nge nyapu nge neplak laler mawon boten saged. Karena sadane namung setunggal. Tapi menawi pirang-pirang sada diiket dikumpul ke dados setunggal jangankan laler. Dalan sak dawan-dawan kecamatan Gemuh

Papua leres bu. Mergo nek soto dhewe antiarani soto, tapi nek wis dikumpulaken dijiret dados setunggal ora soto tapi dadi sapu. Ya sapu ora sapu soto kuwi ora ana. Sapu soto. Dadi sapu soto. Nek lidi wis dadi sapu, jangankan laler, dalan sak dawan-dawan gemuh bakalan rampung diberesi karo sapu soto. Padha karo Pak Wo Lurah Suharno. Sepinter apapun seorang kepala desa, secerdas apapun gagasan seorang pemimpin, tapi menawi mboten didukung kali anak buah, mboten diguyub rukuni karo masyarakat, mboten dirangkul kali para ulama, mboten mungkin Desa Pucang Rejo iso makmur. Bayangkan 2 bulan kok saged semeriah ini, tandane Pucang Rejo guyub rukun kabeh. Tepuk tangan meneh. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter berarti ketara utange akeh. Ya muga-muga rezekine sing barokah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mula kula jenengan bulan September tanggale setunggal kowe si Agustusan. Iki kan yo rangkeane Pak Wo Suharno kuwi. Akal-akalane kena kebagiane niki. Ning ternyata Pak Lurah Suharno ngajak masyarakat mensyukuri nikmat kemerdekaan, ngisi kemerdekaan dengan hal positif. Pak Lurah Suharno mampu nanggap mumpuni, mestine yo mampu nanggap nyupalapa. Terus apa meneh kae? Walah ade lapal kabeh. Mampu. Tapi beliau Pak Lurah Suharno ngajak masyarakat pengajian sesarengan adalah dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jangan sampai diisi kali hal-hal maksiat, karena niki Indonesia bumi pulau darat, ken kangge taat lan tobat. Bumi pulau darat mboten pareng kanggo gawe maksiat. Menawi niki bumi pulau darat sampai kanggo gawe maksiat, opo nangis-nangis para pahlawan ingkang sampun mendahului kula jenengan. Sebab nopo? Tenggene pembukaan UUD 45, para pahlawan kita dengan sadar sesadar-sadarnya antuke ngendikan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kula ulang sepisan malih. Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dadi nek dudu mergo rahmat welas asih Gusti Allah, ora mungkin Indonesia merdeka. Kenapa nek dudu mergo rahmate Allah Indonesia ora iso merdeka? Bayangno. Masa bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda? Secara logika ra masuk akal, kalah canggih. Masa bambu runcing kok sanggup mengalahkan bedil-bedile wong Londo? Ora masuk logika. Masa bambu runcing sanggup mengalahkan teng-tenge wong Jepang? Secara nalar ora masuk akal. Tapi ternyata nyatane Indonesia niki iso merdeka karena bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda, karena para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing sak piturute, tapi para pahlawan kita disenjatai senjata yang paling ampuh namanya 17 rakaat alias sholat 5 waktu. Ngene ku subuh, duhur, asar, maghrib, isya, niku senjata paling ampuh. Tanglet kali Pak Kapolsek, napa niku pistol? Pak Kapolsek beto pistol. Niki kula takon tenanan. Napa niku bedil? Napa niku meriem? Napa niku nuklir yang kemarin dibahas kali Pak Presiden Prabowo? Ndak ada di dunia ini senjata yang berbahaya.
karena yang paling berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari akal, moral, iman dan takwa. Luwih berbahaya malih. Oh ya, tepuk tangan maning, kaget aku. Sik tak ambekan. Lelen. Saling ngeten Pak Lurah Soeharno. Menawi tausiah teng lapangan niku mesti nadane niku benten. Mula kula nek pengajian teng daerah dusun-dusun kok ngaji teng pelataran musala. Niku kula ngaji santai. Tapi nek teng lapangan niku ya mestine kaya orasi menyesuaikan panggonan tempat. Dados niki ya harus pakai tenaga dalam barang niki. Maning klopone ora nono. Niki ya pancen ngilmune Pak Wok kados niku pancen. Dume ngajine ning ngisor pam simas. Dadi umpamane ora ana klopo wis langsung ana tambahan saka dhuwur kono. Berkah kabeh guyonan-guyonan. Panitia Pak Haji Abdul Khalik ora usah mami dadak golek klopo. Aman aman aman Pak Panitia. Langsung keradaan golek klopo. Tenang aman, pantai utara niku benten kali pantai selatan. Nggih kula kan pantai selatan. Kula niki asli Cilacap, Kroya. Ya rada caket kali Buntun Adipalah. Ning tenang walaupun kula caket pantai selatan, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Nggih nek jenengan saudara Nyi Blorong nek jenengan. Nek pantai utara jarang kelapane, dados matos klopo kok susah ya wajar. Benten kali nggih kula aman. Pak Haji Abdul Holik ora usah golek klopo, ora usah. Aman aman. Niki pun beningan mawon pun cukup, alhamdulillah. Beningan kaya radiator pam simas. Aman aman aman. Niki insyaallah tanda makmure Pucang Rejo, mudah-mudahan makmur donya akhirat. Allahumma amin. Shalu ala Nabi Muhammad. Amin. Tidak ada senjata di dunia yang paling berbahaya. Napa niku nuklir? Ndak ada senjata bahaya, karena yang paling bahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari moral, iman dan takwa. Niku sangat berbahaya. Mulakno Indonesia merdeka kan atas rahmate Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah niku saged digayuh dengan senjata 17 rakaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Mboten otak-atik asal maduk. Bukan hanya sekedar pinemu, tapi niki memang rahmate Gusti Allah. Mula nek 80 taun kok ana wong Indonesia KTP-ne Islam tapi kok enggak sembahyang, nikulah wong sing urung merdeka. Mergo ngapunten, ingi pas bulan Agustus awal ada tukang cukur gawe viral. Gara-gara tukang cukure dikongkon karo bucamat ngibarno bendera merah putih, dia menolak. Dan alasane ngucap, alah ngibarno yo melarat, orang ngibarno yo melarat. Jare podo-podo. Kalau secara logika yo masuk akal pancen. Kenapa tukang cukur niku kok sampe jawab ngoten? Mungkin karena tidak kepuasannya piyambake karo kepemerintahan sekarang. Tapi maaf kula nggih mboten cocok dengan hal demikian. Aja delok-delok keprok. Urung rampung kok delok-delok keprok. Bu, ora marem karo kepemerintahan sakniki wajar. Mergo napa? Pak Presiden Prabowo kan dudu malaikat. Pak Prabowo kan sami kaya kula jenengan menungso. Menungso niku menus-menus panggonane salah lan dosa. Wajar menawi Pak Prabowo kepemerintahan sekarang akeh kurangi, akeh ketidakpuasan dari masyarakat, wajar. Wong ora iso sampurna dudu malaikat. Nah, karena menungso ana salahe, dikritik padha-padha menungso ya ora usah jengkel. Kena engko sik. Iki kudung coklat delok-delok keprek engko urung rampung. Nek delok-delok keprok, engko lek ngaji ora rampung-rampung. Bu.
kritik niku bukan kita masyarakat sengit karo pemerintah niku mboten. Kritik niku adalah bentuk cinta masyarakat. Apakah kita boleh ngritik? Ya boleh. Wong kita punya hak. Sak melarat-melarate wong Indonesia, kita niki tulang punggunge negara. Sak melarat-melarate kita wong pucang rejo, kita bayar pajak, betul. Teng Indonesia niki nopo sing ora dipajak? Oma-omae dhewe dipajak, tanah-tanahe dhewe dipajak, soto mbakone dhewe didol ya dipajak. Apa sing ora dipajak? Motor nglunasi kreditan dhewe ya dipajak. Montor tuku dhewe ya dipajak. Apa sing ora dipajak ning Indonesia? Weh klopone alhamdulillah.

0: marem karo kepemerintahan ya wajar, tapi saya enggak cocok kalau ada yang bilang bahwa Indonesia belum merdeka niku kufur nikmat. Kita mengibarkan bendera merah putih bukan hormat kepada kainnya. Kita hormat kepada bendera merah putih bukan hormat kepada warna merah dan putihnya. Tapi kita hormat mensyukuri perjuangan para pahlawan ingkang sampun mendahului kulen jenengan. Mergonjeng Nabi dawuh, malam yashkur qalil, lam yashkur kasir. Sapa wong sing mensyukuri nikmat sing cilik, mengko Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gedhe. Amin, diamini.
1: Amin.
0: Terlambat. Meleni. Wis gedhe tuwa ndateki perintah amin barang. Baleni. Malam yashkur qalil, lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik, mengko Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gedhe. Allahumma.
1: Amin.
0: Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Sing iso matur nuwun karo sak padaning menungso berarti iso matur nuwun karo Gusti
1: Allah.
0: Kita mensyukuri 12 Agustus adalah bentuk matur nuwun karo para pahlawan. Matur nuwun wis diperjuangkan sampai detik hari ini, maka mari kita isi kemerdekaan. Yang jadi petani, petani yang jujur. Yang jadi pedagang, pedagang yang jujur. Yang jadi pejabat, ya pejabat yang jujur. Yang jadi masyarakat biasa, ngisi kemerdekaan sesuai dengan makom derajat kita masing-masing. Keluar soko rumah Pak Wo Suharno sebagai pejabat berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuknat tiba'ah wa arinal batila batila warzuknaj tinabah. Pejabat harus paham doa niku. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuk

0: tiba, ya Allah tunjukkanlah kepada kami para bawang hak, barang hak yo hake kula. Maka paringono doyo kekuatan kangge kawula untuk lakoni barang hak niku wau. Jangan sampai kula panjenengan sedoyo masyarakat tenggene Indonesia hanya sekedar menyalahkan pemerintah niku yo kurang pas. Nyatane akeh masyarakat awam tenggene Indonesia ngertos sholat niku hake menungso karo Gusti Allah. Tapi kenapa KTP ini Islam kok ora sembayang? Berarti dheweke urung iso nglakoni hake piyambak. Sholat niku hake menungso kok ora dilakoni, berarti dheweke urung iso nglakoni hake piyambake nggone dadi menungso. Wingi kula ngaji saking Hongkong. Teng Hongkong niku kula tanglet kalih panitiane. Bu, probleme TKW kerja ting Hongkong niku napa? Saya tanya. Ternyata para TKW niku jawab, "Nek kami ndak ada problem wong kami niku kerja menjadi pahlawan devisa niku seneng. Mergo Hongkong negara kecil tapi negaranya maju. Kami jajan napa bae enak wong teng mriki duite niku dolar Hongkong lebih tinggi ketimbang rupiah. Kami seneng golek rejeki ora samawi dicampuri macem-macem karo pajak hak pemerintah lan sapiturute. Tapi yang menjadi problem adalah ketika kami kerja di luar negeri teng Hongkong mriki kok dilalah ketemu majikan yang otoriter, majikan sing rada rewel. Biasane majikan menika tidak membolehkan ada dua Tuhan di dalam satu rumah. Jadi problem kami adalah yang beragama Islam kok ketemu majikan rewel, kami tidak bisa melaksanakan syariat kewajibane Islam." Contoh poso Ramadan. Kami niki urip ning Hong Kong. Wong Hong Kong niku rata-rata ra duwe tanah. Dadi uripe kuwi ning apartemen. Jenengan pirsa ngertos apartemen? Apartemen niku sejenis pagupon. Ya niki kan basa simpel to. Lah pagupon niku kan omah doro sing ditumpuk-tumpuk nika. Lah ya kaya apartemen niku to. Mergo ternyata anje sugeng rawuh. Pak Lurah juga, berarti ini Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Gemu juga rawuh. Oh, terima kasih matur nuwun sangat. Alhamdulillah ke berkahi Pak Wo Suharno. Kades-kades tetangga dusun nggih rawuh kabeh. Berarti panci adat teng Kendal iki saya sangat alhamdulillah. Sing kagungan hajat dusun sebelah, maka desa-desa sebelah generek angrawe sakonduripun matur manu sangatripun Bapak Ibu Kepala Desa wonten ing Kecamatan Gemu ugi Ketua Tim Penggerak PKK masing-masing desa ugi matur nuwun sangat rawuhipun. Niki sesuai kesepakatan ngajine sampai jam 5 sore ya Bu ya. Iya, mung takon trok nyong memastikan Bu. Bu. TKW sing kerja ting luar negeri najan melu majikan tapi umahe kuwi ning apartemen ning pagupone menungso. Sing akhire dapur niku ya namung sapetak. Jangankan nggih masak onsang-onsing werna-werna masak sing rada seru suarane nggih ngentut mawon suarane mantul Bu. Dadi pembantu ting mriku kira kepenak nek jam 3:30 subuh ngenget masakan arep sahur pas Ramadan kuatos ganggu majikane. Akhirnya mau tidak mau sahur pun numpet-numpetan dengan cara paling roti sak kepel disimpen di bawah bantal ketika wayahe sahur didahar. Niku poso Ramadane TKW tenggene luar negeri kalau ketemu majikan sing rewel. Apa maling lakoni salat sing sadinten-dinten kudu dilampahi. Salate para TKW kok ketemu majikan sing rada angel, malah nggone salat niku nyolong-nyolong salate teng kamar mandi. Yo rasah mumpuni yo piye meneh wong darurat anane ning ora usah dipadakno. Kamar mandine wong Hong Kong karo kamar mandine wong Pucang Rejo. Kadang-kadang ya maaf ya nek tiang dusun apa mani teng Pucang Rejo menawi kamar mandi kolae wong Pucang Rejo kadang trimo ditutupi rigen. Orang ngerti rigen bareng apa? Aku ngerti sampean ki tukang anjang, tukang rajang ki aku ngerti bareng. ya podo-podo mbakone temanggung gen bojone nyongkono. Kita niku kadang neteng dusun mung trimo kamar mandi ditutupi rigen. Tipekelnya tipekel kamar mandi basah lah, tapi nek teng Hong Kong kamar mandinya tipe kering karena wawik cewek orang nganggo banyu mung dilapi tisu. Dadi ake wong Hong Kong sing maaf-maaf ya pipis cewek kue orang nganggo banyu mung diobat abit notrok. Pucang rejo ya ana sing kaya wong Hong Kong ki mau malah cempet notrok karo wit gedang diobat abit nong ini ya ke wong lanang model wong Hong Kong. Mula maaf maaf kelonjuk mikir ya sak susah-susah kita golek rezeki nang gone Indonesia. Jangan sampai bilang Indonesia belum merdeka. Indonesia nikim pun merdeka. Soale nopo kita ngibadah ramain dadak nyolong-nyolong. Masjid mewah magrong-magrong, musala langgar pating teletek. Ora mung ngayang tok sing pating teletek. Iki sarkas namanya, nyindir niki. Lu langgar niku setiap 1 km mun iso ana langgar musala. Lah kok isih akeh wong Indonesia KTP Islam ora gelem sembayang kuwi sing dudung merdeka niku. Niku wong sing urung merdeka. Mulane merdeka niku kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kula jelasake mensyukuri nikmat bumi pulo darat dengan kata-kata tobat, ojo sampai gawe maksiat. Niki mengisi kemerdekaan. Mula wau kula ngucap teng awal bahwa ada satu pengandikan, orang beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Mulane maaf-maaf ngapunten ngajeng nonton pengandikan begitu. Tidak selalu barang sing ketinggalan zaman niku barang usang. Tidak selalu zaman dulu niku barang sing awon. Nyatane najan biyen dereng merdeka. Zamane Mbah Kakung cilik durung ana lampu listrik, dian sentir lampu ceplik terik-terik, hiburane namung soro jangkrik karo kijik. Nanging zaman biyen, Pak, keamanan niku sangat-sangat terjamin. Nyotone mbiyen Mbah Kakung pas lagi tesi Joko, makwok pas tesi lagi gadis, kok padang wulan lanang wedok metu ngomah dodolanan conjang ngumpet gobak sodor dos-dosan. Mbiyen lanang wedok tengah wengi dolan ning pekarangan umpetan ning alang-alang bali ora meteng. Tapi keamanan sangat terjamin. Zaman biyen gak selalu adalah hal yang buruk. Walaupun belum merdeka, belum modern, nyatane Sayyidina Ali karramallahu wajhah man sampai ngendikaaken, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Didiklah rem biyen karon didik cah zaman saniki kuwi beda. Didiklah re zaman sengen rada gampang ploro itu wedi. Jangan harap lari jamaah seniki diploroi wedi, diploroi malam balik mendelii kok. Biyen didik anak gampil, mung sentak tok manut. Aja ngono kuwi. Bocah langsung mareni. Hari ini kata psikiater, psikolog, anak tuh enggak boleh disentak. Jari anaknya disentak niku mentalnya terguncang, psikisnya terganggu. Padahal yang mau disentak, aja ngono kuwi. Ning ta jaman seniki njat. Ayah jahat. Ayo udah enggak kayak dulu. Ayo udah enggak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentale bocah jaman saiki. Enggak selalu loh jaman dulu niku barang sing awon. Enggak selalu barang ketinggalan zaman niku barang usang. Nyatane didik anak zaman sengien, anak bocah nangis mesti mae ngeneng-ngenengi dengan mata, memandang mata. Mboten dijorke lah saniki anak nangis malah dicepengi HP kok. Oh jangan Herman.
1: Herman
0: jenengan karo anak kontak batinnya enggak ada. Mergo napa nangis sekeli HP. Zaman dia nangis gendong dari mata ke mata ditembangi. Tak lelo lelo lelong-ledong cep menang ojo pijar nangis anakku sing ayu.

anaknya nangis siang hari panas lagi ngentak suara mereka apa? Sami nek Temanggung ngentang-ngentang, Cilacap ngentak-ngentak, Pucang Rejo ngentak-ngentak mergo saking panase. Ya nyatane Pantai Selatan karo Pantai Utara ki panase padha ngentak-ngentak. Ning ditembangi lagu jaman biyen tanggane krungu melu seneng. Anake ditembangi lagune niku jaman biyen yo anake langsung anteng mergo isine lagu doa.

lakune kleru ninggalno tuntun.

0: kok nadane wagu. Hi sholatan. Ki tombati kowe. Ora manuk cucak krowo. Blesat adoh niku. Kok iso-isane manuk cucak krowo nyang tombati. Hi sholatan. Panci leres. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Sesuatu hal perkara kok dipasrahke kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Bener mblesat kuwi, aduh banget kuwi. Ayo yo rebana-rebana Asyifa, nyambut gawe nyambut gawe. Anu aja muni se njenengan sing mengiringi nadane kula. Soale nadane kula rada angel diiringi Mbak vokalis men sewu. Karena nadane kula kadang kilaura lanang ora wadon ora. Rada susah rada susah. Allah. Se napa? Njenengan Mbak vokalis Allahumma nada nada napa njenengan?
1: Allahumma sholli.
0: Loh. Ya tong buati barang kuwi. Ya Allah, se ojo dionek ke se jenang sing mengintili aku. Mengintili kan basa asale ngintil. Berarti basa Indonesia ini kan mengintili. Jenang sing mengintili aku.

0: Sabar-sabar, jenengan giliran ngrewangi aku. Pemimpin podo ilang. Ilang adile, ilang akole. Yakin, kudu aku sing ngomong. Sanes kula Pak Wo Suharno. Ilang akole, ilang adile. Nek ilang akale kuwi kentir. Sembarangan ngawur jenengan iki. Pemimpin podo ilang akale. sik. Tapi ana bener sih. Pemimpin do ilang akale mergo pinter ngakali masyarakat. Saestu ya, aku ki nerusno sampean lho ya. Ora tak prediksi jenengan arep ngucap pemimpin tok ilang akale ora tak prediksi. Iso-iso ngucap metu ngono kuwi wis tak lanjutke. Soale akeh pemimpin ora ndonga wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Padahal artine ya Allah tunjukkanlah kepada kami barang batil kira kena dilakoni. Tapi terkadang kita yang sebagai pejabat di hadapan kita niku ngertos barang haram duduhake. Tapi kenapa tetap diembat niku barang haram? Karena kita tidak ada daya dan kekuatan untuk mengeduhkan. Tidak ada daya dan kekuatan untuk menjauhkan diri dari barang batil niku. Sehingga sekarang banyak para pejabat oknum ya, oknum. Enggak semua pejabat. Pejabat bijak niku banyak. Tapi banyak oknum pejabat ketika dilantik jadi pimpinan, mereka tidak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo lan sapiturute, tapi mereka berdoanya Allahumma lakasumtu. Wabika amantu. Dongane ndonga poko poso. Bapak-bapak ngucap. Han mumpuni poso niku kan sae, nggih. Poso niku sae. Tapi posone wong biyen karo posone wong saiki mawon beda kok. Nek wong biyen buka poso tong-tong bleng adzan maghrib, takjilnya hanya ngunjuk seteguk air putih, hanya membatalkan poso. Maka lebar ngunjuk seteguk air putih, ambil wudhu, sholat maghrib, lebar sholat maghrib baru iftar. Makan menu buka puasa. Jadi sabar, orang juruk kemudian kaya balas dendam. Lho enggak, biyen menune amawon sak ontene kok iftornya. Ontene jangan lompong ya, jangan lompong. What is a lompong? Cara Bogor talas. Cara bahasa Melayu keladi. Cara Cilacap lumbu. Cara kene apa? Lompong lumbu. Ya aja sente. Senteng gumpan grameh. Biyen ontene jangan lompong ya, jangan lompong nyambel terasi karo goreng. Iwak asin cara kene apa? Gereh. Wis enak epol. Lah jaman seniki wong buka poso setengah gragas kok. Wong kadar arep buka poso kok meja penuh dengan panganan saake-ake panganan. Ning omah wis goreng bakwan. Esi kepingin bakso, soto, batagor, some, bisa seblak-seblak Uning mama isono es kelapa muda. Esi kepingin es boba, maca, cappuccino, es campur, bisa teler-teler Buka poso kok geragas. Mungkin ono oknum pejabat dilantik doane doa buka puasa bahaya iso geragas. Aspal diuntal besi, dilek semen, diuntut jembatan, dikrikiti kadal, diuntal pertamak, ditenggak.
1: Enak.
0: Kayu gelondongan doyan. Pakan hewan kebun binatang yuk diplok. Bayang no, bayang no. Pakan hewan jatah nggo kebun binatang. Kok dikorupsi ki sing binatang sapa jajal? Ki mergo niat nggone dadi pemangku jabatan niku kan mergo ndongane buka poso ki mau. Nek kencot maning aku ngene ceramah lah. Arep nesu-nesu karo sapa? Sak melarat-melarate kita tulang punggung negara. Kalau ndak puas dengan kepemerintahan, okelah ning jenengan ya aja mung sekedar nyalahke. Dadi pejabat, dadi pemimpin ya mumet. Ora percaya takon karo Pak Wo Suharno. Dikirane dadi lurah gampang. Jenengan Pak dadi kepala rumah tangga mon susah, pemerintah dadi kepala desa. Kok mbawai 4000 lebih jiwa pemilih ning gone Pucang Rejo. Dadi lurah niku serba salah. Ngedalan bosok sitik sing disalahno lurahe. Ono bansos kurang tepat sasaran sing disalahno lurahe. Ono lahir stunting sing disalahno lurahe. Bocah putus sekolah sing disalahno lurahe. Sampai wingi ono rondo babaran. Sing kin tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab digawanya rumah sakit maksude. Orang golei bapake. Dadi pemimpin niku berat tanggung jawabe. Mulai kenapa? Entah niku aparat, entah niku para pejabat, harus caket kali para ulama nyuwun arahan supaya nopo, supaya kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar mbeto kemaslahatan. Ono salah pemerintah niku wajar. Kula suwun jenengan ketika meminta hak kepada pemerintah, silahkan kritik dengan baik. Jangan sampai kritiknya ndak sopan lah sak piturute. Aku wis pernah dadi korban ngritik MBK lambene nyong dicekal. Padahal kula mboten sengit lho karo pemerintah, seneng program-program Pak Presiden Prabowo niku sae. Satu ketika akan kita cari kemanfaatan dari program Pak Prabowo. Ini kan perlu proses. Jenenge bayi lahir kira langsung mlayu. Bayi lahir ya ana cacarane arep mlaku. Ya kudu melumah, kudu kemurep, iso mbrangkang bareng. Sedurunge mbrangkang menonggong-nggong dhisik kok. Mertosa nggong-nggong napa mboten? Cara mriki napa? Sami nggong-nggong. Nggong-nggong sik. Wis pinter mlaku mun kadang-kadang ana kesrimpunge, ana kesandunge. Ya pemerintah Indonesia pun demikian, sabar sak wetawis. Mergo Indonesia niki negara berkembang, ada program yang kurang sae. Mari kita kritik sareng-sareng, kita monitor bagaimana pajak kita larinya. Soale mbiyen anuk niki ngajine nganti jam 5 sore kan? Ya mung takon dok nyong. Zamane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah. Khalifah niku ya sekelas presiden lah atau perdana menteri tanggene negara republik niku ya presiden. Presiden niku pimpinan tertinggi di negaranya. Lah wektu iku Sayyidina Umar lagi njabat menjadi seorang khalifah, pimpinan tertinggi negaranya. Ternyata di zamannya Sayyidina Umar niku pernah mengalami krisis, tapi bukan krisis moneter, bukan krisis makanan lan sapiturute, tapi krisisnya niku krisis pernikahan. Di mana kata lare nom-noman cukup ngumur tapi takut menikah. Kayak Indonesia hari ini, menurut Badan Statistik Kependudukan, ternyata tahun 2025 dan tahun 2026 mengalami krisis pernikahan di mana wong nikah niku minate kurang. Walaupun kemarin pas bulan Dzulhijjah riyoyo bodo besar niku kan kita sudah memperingati Harkotnas, hari kondangan nasional. Tapi ternyata menurut Badan Statistik Kependudukan pas kemarin 2025 dan tahun ini 2026 Indonesia mengalami krisis pernikahan. Lah zamane Sayyidina Umar nggih sami, cuma wektal Sayyidina Umar niku krisis pernikahannya disebabkan banyak para wanita minta mahar terlalu tinggi. Mahar yang terlalu mahal sing akhire akeh wong lanang ora mampu, akhire dowet dinikah. Sing akhire wektal niku karena Sayyidina Umar jadi presiden, pimpinan tertinggi negara, membuatlah program. Programnya disampaikan teng ribuan warganya pidato langsung, pidato kenegaraan. Bapak Ibu, lare nem-neman rencang-rencang kula kabeh. Jenengan ora usah padha wedi nikah. Jeng Nabi Dawu nanggone hadis, saape-apee mahar jangan sampai memberatkan calon pengantin lelaki. Maka niki Dawu saking Kanjeng Nabi, mahar sing apik niko cuma memberatkan pihake wong lanang. Maka sapa wonge wong wedok, jalu untuk mahar kok terlalu tinggi, maka maharnya akan kami sita dan akan kami pasrahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan masyarakat. Walah, wargane keprok tangan kabeh. Orang jenengan, wargane Sayyidina Umar wektal niku. Keprok niku mergo seneng, sebab memang permasalahan utamanya kan akeh wong wedok njaluk mahar terlalu tinggi. Maka programnya Sayyidina Umar niku supaya mahar tidak terlalu tinggi. Nek ana wong wedok nyuwun mahar terlalu tinggi, maharnya akan disita, diberikan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan. Di antara masyarakat ingkang setuju, ada salah satu ibu-ibu jumeneng ngadeg berdiri, piyambake ngacung astone ngucap, "Ya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nyun ngapunten, kula saru niki. Di tengah jenengan pidato kenegaraan, bolehkah saya mengajukan satu kritikan utawi protes?" Bayangno, presidennya lagi pidato, mantep banget. Kok ono ibu-ibu siji protes? Bayangno niku ibu-ibu urip teng jaman sak niki. Presiden lagi pidato, wargane siji protes, kekoyo kayane warga sing protes, langsung culik, paringi BLT karo PKH. Ini namanya sarkas, ngindir dengan gaya. Ternyata niku wedok protes. Bagaimana sikapnya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar langsung ngendikan, "Oh nggih, monggo-monggo Bu. Jenengan badhe protes napa? Wong niki kan baru wacana, belum rencana, nembe wacana gambaran. Jenengan protes napa monggo tak tampung teng kula." Akhire wong wedok niku ngucap, "Ngeten Sayyidina Umar. Jenengan pancing ngendikaaken hadise Nabi, saapi-apike mahar tidak boleh memberatkan pihak lelaki. Tapi kan Gusti Allah dawuh, malam boten hadis niki ayat Quran, wa ataitum ihdahunna qintaran falaqtakhudhu minhu shay'a. Menawi ana wong wedok njaluk mahar tinggi, kemudian disanggupi karo wong lanang, jangan sekali-kali ngutak-utik niku mahar. Jangankan diutak-utik, apa malah kok nganti dijaluk balik niku mahar, ora ulih babar blas." Artinya ayat Quran dawuh Gusti Allah membolehkan ana wong wedok njaluk mahar tinggi. Kenapa sampean mung sekelas presiden kok melarang anane wong wedok njaluk mahar larang? Berarti sampean najan presiden tapi nyalahi aturane ayat Quran. Wong wedok niku iso protes ngono kok crito dhe merinding dhewe. Wedi sing kula sing diculik malah. Wedok protes sing nganggo ayat Quran langsung. Apa wekdal niku sikape Sayyidina Umar? Seketika itu pula Sayyidina Umar langsung tertunduk. Ngertos tertunduk? Basa Jepange kinding kluk. Sayyidina Umar niku ding kluk, Bu. Ding kluk niku ora karena isin, tapi mikir. Bareng setelah ding kluk beberapa saat, kemudian Sayyidina Umar ngendikan karo wargane, "Bapak Ibu, setelah kula pirengaken protese salah satu ibu menika, panci leres, wanita itu benar, Umar yang salah." Ngarepe wargane niku lagi pidato kenegaraan, nikulah yang namanya pemberani tapi diimbangi iman dan moral, sehingga terciptalah kebijaksanaan. Iya, wanita itu benar, Umar yang salah. Leres onten ayat Quran membolehkan wong wedok njaluk mahar tinggi dan tidak boleh diminta balik. Jangankan diminta balik, diutak-utik mon boten pareng, karena itu haknya wanita niku wau sing dipun paringi mahar. Akhirnya programnya dikaji ulang dan tidak terlaksana karena memang niku program nyalahi kemaslahatan. Nikulah nek ono program kok kurang sae, banyak kebocoran di sana sini, dikaji ulang kemudian ditarik malih, ya ora masalah. Ora usah isin. Sayyidina Umar mawon langsung dikritik di hadapan masyarakat, ya ora kemudian jengkel, malah ditarik dikaji ulang. saya tidak membandingkan negara kita dengan zamannya Sayyidina Umar Adoh. Tapi dari sikapnya beliau menjadi seorang presiden, kiranya para pemimpin, para pejabat harus mengkaji ulang malih apa sing akan diambil menjadi seorang pimpinan ingkang tanggung jawabnya begitu berat. Napa malih kemarin NU nembe melaksanakan muktamar ingkang kaping 35 wonten ing Jombang. Alhamdulillah sudah terpilih ketua umum PBNU. Kami berharap sebagai warga Nahdliyin, siapapun yang jadi ketua umum PBNU, mudah-mudahan bisa membalikan marwah kita, mengembalikan derajat wong NU kaya zaman para pendahulu kita Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan wong NU tetap jadi masyarakat NU yang guyub rukun, yang iso taat karo alim ulama, mudah-mudahan iso berkah dunia akhirate, leres-leres iso mengamaliahkan NU kanthi tenanan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sekanggo senenge jenengan dadi lirik syair mau diganti, pemimpin ora ilang adile tapi ilang apane? Akale. Ora apa-apa lah asal jenengan seneng yo. Pemimpin padha ilang.

0: sabar. Iki piye jenengan? Iki.
1: Giliran ngono apal kok.

0: Suryali.
1: Senang, Bu? Happy, Bu? Kuwi ya Allah, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Ibu Bapak Kepala Desa, Forkom Pincam. Masyarakat Indonesia ki simpel banget. Mengiso nembang pemimpin podo ilang akali, senang banget. Jane pengajian niku ya bentuk demonstrasi jane. Nek Pak Botok wingi saking Pati demonstrasi dengan damai teng Jakarta. Alhamdulillah dari pejabat Indonesia juga menyambut dengan baik tuntutan-tuntutan Pak Botok saking Pati nggih diselesaikan dijanjeni. Gini ku tanggal 15 Desember 2026 akan diputuskan tuntutan, di mana tuntutannya adalah perampasan aset wong-wong sing do korupsi. Dan kemudian apa malih? Walah gue medeni banget gue. Hukum mati para pelaku korupsi. Dan ternyata kali DPR, kali para pejabat dipun terima aspirasi dari masyarakat dan akan dipertimbangkan nyuwun wekdal kali masyarakat supaya sampai dikasih waktu batas estimasi 15 Desember 2026. Mudah-mudahan keputusannya benar-benar memihak kepada masyarakat nggih Bu nggih. Panjenengan yo termasuk membelani Pak Botok barang niki pemimpin podo ilang. Oh, seneng banget ngoten niku to ya Allah. Niki grup rebananya Asyifa dari mriki mawon. Nih kalau sawer dulu nggih grup rebana Pak Kaji Abdul Khalik sampai akan nggo tuku cendol sitik. Nggo tuku cendol yang ono. Nggo tuku es kelapa yang ono. Si niki nggih sound system non sewu. Uli catan derek langkung. Heeh, lha banter banget langsung dicampur. Oh iya. Oh yang kedua kali pun ngiringi kula kedua kali. Tukang shotingnya ora usah. Kecuali nek dalu niku karena memang butuh layar tancep barang, tapi nek pengajian ora ono sound system e walah. Ngene sami iso morot-morot aku. Dadi bakul duren montong-montong-montong gone ceramah. Nek tukang sound system niki memang kedati sawer, Pak. Camat Pak Sekcam, Pak Sekcam yang kampung di Amaniko, jenengan Pak Kades. Masya Allah kumis yang jelabet barang. Ini tampang kadung sapi ganteng banget ya Allah. Maaf ya, anu Pak Uwo Soekarno. Nginjing copi kumisnya di ingu Kades niku insya Allah. Tampang ganteng. Nek sound system niku ya disawer mergane napa? Ada satu hal yang hanya panitia pengajian yang tahu. Nek sound system kok disewa teng acara hajat, biasanya soibul hajat niku kan bayar 100%. Tapi nek sound system kok ditimbali kangge acara pengajian, mesti operatore utawi sing kagungan sound system niku ngucap, ora usah bayar 100%, tak korting 50%. Sing separone kersane kula tak ngalah barokah karo masyarakat. Biasanya rata-rata tukang sound system kados niku leres nggih. Mboten. Oh, balikno rene, balikno. Pinter jawab balik gondok ono jarene, jare balik gondok. Oh, jenengan ya ora nyatane niki memang sing kagungan hajat pemerintah desa, kecuali RW, RT sing wontenaken pengajian Maulid Nabi biasane tukang sound system ngono kuwi pancen sound system iki NR. NR audio sound system. Ora dikorting babar blas ke. Kaji Abdul Khalik jujur banget sore ora dikorting Mbak Mumpuni. Nek sound system kadang-kadang hari ini kan rada rusak citranya gara-gara sound horeg. Tapi nek pengajian-pengajian biasanya sound system niku sok sodako yang tanpa masyarakat ketahui niku ngoten. Kadang-kadang ora usah bayar 100% mulung 10% nih mawon lah. Sing 20% kalau tak ngalah barokah karo masyarakat niku ngoten. Wis disawer kabeh ben kersane tukang sound system, tukang rebanane ya istiqomah nggone ngibadah. Amin Allahumma. Niki sampai jam 5 kan? Tak kontok nyong memastikan saleh sing dok kepanasan saya jujur enggak tega liatnya enggak tega aku ya sing dok kena srengenge deleweran keringete sampai blobor celake mudah-mudahan dadi melu blobor dosane blobor penyakite amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad amin. HUT RI kali ngalah barokah tesi bulan Rabiul Awal. Gusti Allah dawaken tenggene Al-Qur'an laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kula panjenengan sedaya dipun cipta kalian Gusti Allah lahir ke dunia dalam keadaan sae-saene keadaan. Artinya bahwa kita lahir niku kabeh menungso dalam keadaan ingkang sae, alhamdulillah. Ning sak sae-sae ne keadaan menungso sing paling sae sak ngalam jagat raya ya kuwi Kanjeng Nabi Muhammad.

0: saya boleh duduk ya Pak Kapolsek. Je, anu Pak Wo Suharno. Mboten nonton permen. Mesake Pak Kapolsek kok ngemut wiji kelengkeng. Ngapunten. Anika. Larepana. Maringi permen. Sewu ke Pak. Apa bae pole iki konangan. Lagi tatang letik lo badhe nyon ngapunten lo badhe lenggah nyon izin kali Pak Kapolsek. Pas lagi tak suni izin kok lagi ngemut wiji kelengkeng. Ngapunten nggih Pak Kapolsek. Jujur man Pak Kapolsek, kula seneng lho kalau ada aparat yang ikut pengajian. Kami merasa dipersamai oleh aparat. Tepuk tangan dulu buat Pak Kapolsek. Ibu camat sawek tindak nggih, Pak saya cam sawek wonten acara rapat Pak Ibu Bupati mon sebenarnya dijadwalkan rawuh nggih Pak Wo Suharno, tapi perlu juga ada Wo Suharno. Ada kegiatan agenda teng Batang Bablas teng Jakarta. Iki kula dados kengetan to nek meriksani Pak Lurah ya dadi kemo tanpa wong ngono kuwi. Ampunten Pak Wo Suharno, tapi Pak Kapolsek mewakili juga saking Forkombinsa matur mbah nuwun sangat. Meriksani Kapolsek nek jujur adil bijaksana pancen meriayeni. Kula sumer Pak Kapolsek mon rasa wedi kula. Dari sepatunya saja sudah mengerikan banget niku. Nggih. Karena memang harus polisi niku ya memang harus berwibawa sesuai dengan sumpahnya Tri Brata. Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Promosi dong. Sekali-kali kepingin diundang nih gue kandang macan. Nani saya ungi Pak Kapolsek tak nderek lenggah. Sale ceramah ngono ki morot-morot rada kencot meneh aku rasane. Tekan apa mau ya? Oh iya. Saja nyinggung Pak Kapolsek meneh mesake lagi ngemut wiji kelengkeng. Sik mangan opo ki aku? Anu kabluan niku, anu bekas suket niku mabur. Bu. Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masih sadar?
1: Masih.
0: Selek lo kuatos jenengan guyang-guyu tapi kali merem kan. Yo ngantuk sih nikmat tapi kan anggar ngantuk kan mengkhawatirkan, harus disering dicek kodam. Soalnya nek wong ngantuk ora dicek kodam, biasanya ngantuknya ra konangan. Yo ngantuk sih nikmat tapi kan anggar ngantuk kan kebangetan. Gedang keluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang keluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo.
1: Iya.
0: Ah, pinter jenengan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Senajan jeneng Nabi maksum bersih dari dosa, senajan kanjeng Nabi Mahfud tidak mungkin berbuat dosa. Jangan kemudian jenengan berpikir wah berarti kanjeng Nabi dudu manusia. Manusia. Karena kanjeng Nabi punya jasad ya kaya kula jenengan. Tapi najan beliau bukan jin, bukan malaikat, ya aja dipadakne karo menungso kaya kula jenengan. Mergo kanjeng Nabi kagungan sifat basyarun lakal basyari. Jeneng Nabi menungso tapi ora menungso biasa. Jeneng Nabi nggih padha jasate kali kula jenengan. Ketika kepanasan kepingin berteduh, ketika kanjeng Nabi kesumuan ya jeneng Nabi keringetan, ketika kanjeng Nabi ngeleng nggih kepingin dahar, jeneng Nabi ngantuk otomatis nggih sare. Ning aja dipadake karo kula jenengan. Jeneng Nabi sare, beda karo turune wong pucang rejo. Nek kula jenengan sekali mambu bantal yo langsung bleksek. Bleksek, ngertos bleksek. Langsung ngamblek ora kelingan apa-apa bleksek. Beda karo teksek. Menawi teksek kuwi mati seketika. Pak Lurah Suharno, aja Pak Wo bae melas. Pak Lurah, mau kula pas mangkat kerja yakin niku ning gone pas pengkolan arep mlebet mriki aku weruh semata-mata Pak Lurah.

0: ana wong naik sepeda motor tabrakan karo truk gawa mbako. Bareng tabrakan mak plus langsung teksep mati tekan seprene.
1: Seprene.
0: Ora urip meneh. Teksep mati seketika. Beda karo bleksek. Bleksek turu ra kemutan apa-apa meneh kuwi bleksek. Kita turu langsung bleksek jenabi nggih sare. Tapi najan socane merem tapi manahnya selalu hidup. Najan socane tertutup kangge sare tapi hatinya selalu waspada selalu hidup. Mulana syair lam yahtalim qatupa hamut

0: Raden Apiniku sepanjang hidupnya tidak pernah menguap. Boso Jepangi menguap kuwi angob. Beto karo Pucang Rejo. Nembe pidatone sambutan Pak Lurah Suharno wong jarang gone angob wis ping sewidak rolas. Jeneng Nabi tidak pernah menguap. Boso kasare angob ndak pernah jeneng Nabi angob. Bahkan nonton penjelasan jeneng Nabi sepanjang hidupnya ketika tidur, maaf ya, rada saru, tidak pernah mimpi basah. Beda karo wong lanang Pucang Rejo. Turu dhewe ditinggal sekedap dibaleni malih ditiliwis dalam keadaan ngadeg. Kipas angine. Eh, ngaji kok pikiran rono-rono sampean. Jeneng Nabi tidak pernah mimpi basah. Beda karo menungso pengenyongan kula jenengan sedaya. Jeneng Nabi keringetan, kita keringetan ning aja dipadake keringete kan Jeneng Nabi karo keringete wong Pucang Rejo. Keringete kula jenengan jangan kon-kon ngambung keringete tangga. Oh, keringete dhewe wegah. Wegah cara kene apa? Megah mah. Cara Temanggung cotek. Cara Cilacap bebek. Cara kene. Megah. Engko keringete dhewe men megah apa meneng kok kon ngambung keringete kanca. Iki keringete Kanjeng Nabi masyaallah mambune kaya lengo kasturi. Padahal zamane Kanjeng Nabi dereng wonten parfum, dereng wonten minyak. Wangi. Keringete Jeneng Nabi. Jeneng Nabi punya air liur, kita juga punya air liur. Ning aja dipadake ilere Jeneng Nabi karo ilere wong Pucang Rejo. Jangan kan ilere kula jeneng dipadake karo ilere Kanjeng Nabi, dipadake karo ilere manuk walet mawong. Larangan iler manuk walet kok. Kebetulan saya sering ditimbali ngaos tenggene Kalimantan mriko, tenggene bos-bos kelapa sawit, bos-bos karet, bos-bos batu bara, bos-bos iler. Iler itu sembarang iler, kenal lagi mbahas iler walet. Iler manuk walet paling murah per kilo niku harganya 9 juta rupiah. Paling mahal pernah mencapai 25 juta rupiah per kilo iler walet niku. Sing tuku ora wong Indonesia, ekspor ke negara Cina. Nek teng Cina bahan dasarnya kok walet masuk ke restoran jadi menu, maka per menunya bisa sampai dihargai dibanderol 2-3 juta rupiah per menu makanan. Iler walet. Rasa takon iler jenengan karo iler dhewe wegah. Beda karo iler Jeneng Nabi. Itu ning Jeneng Nabi niku mengandung obat. Dipun riwayataken ketika Kanjeng Nabi hijrah teng kene Madinah, Kanjeng Nabi direncangi kali Umar tuanipun kepun maneka Sayyidina Abu Bakar. Ketika tengah-tengah perjalanan Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar merasa rada sayah, rada capek, akhirnya memutuskan untuk kendel sejenak istirahat sekedap wonten ing kene perbukitan sing wonten guane. Dilalah guane sing dikendel ini ku Gua Sur namanya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngendikan, ya Rasulullah, jenengan pun mandap rumiin ben kula sing tak ngecek niki guane aman napa mboten. Nggih monggo. Setelah Kanjeng Nabi menika mempersilakan Sayyidina Abu Bakar mlebet wonten ing kene gua, ternyata ketemu utuh guane kathah res-rese ana hewan melata kaya ta ula. Ula napa ula mriki? Ula. Ula weling, ula rangsang, ula kadut, ula wedudak, ula rangon, ula apa meneh? Kowe lopi ula piton. Ula piton ki ning rawa. Ula kadut sekadut-kadute. Ora mung ula, ternyata kata serangga ono laba-laba barang, laba-laba cara kene napa? Nek cara Temanggung temonggo. Nek cara Cilacap kemangga, cara Pucang Rejo? Oh, temonggo. Sami kaya Temanggung temonggo, temonggo teparo. Temonggo temaro, monggo pinarak jarene. Temonggo sing akhire Sayyidina Abu Bakar ngresiki lan niku lebete gua. Ternyata bareng diresiki tanpa beliau sadari astone Sayyidina Abu Bakar keentup kalajengking. Kalajengking cara Cilacap diwastani ketunggeng. Cara kene napa? Napa? Ora kreatif. Kalau jengking, kalau jengking mriki kalau jengking. Mung beda onetrok. Ora kreatif sampean. Nek cara Cilacap ketunggeng mriki kalau jengking. Ya wis lah nyong manut, wong kene sing bayari yo manut. Tanpa disadari astone Sayyidina Abu Bakar keentuk kala jengking, langsung abuh. Tirso abuh. Langsung bengkak. Kok iso keentuk kala jengking langsung bengkak? Yo nggih, kala jengking Arab. Kemawi takon ireng apa ora? Rasa takon ireng apa ora? Oh. Pokoke yo kala jengking lan ngono kuwi kok takon ireng apa ora?
1: Ireng.
0: Setelah keentup kala jengking astane blendung, tapi Sayyidina Abu Bakar mindel mboten jelas kali Kanjeng Nabi. Akhire Sayyidina Abu Bakar ngendikan, "Ya Rasulullah, niki guane pun resik, monggo istirahat sejenak." Akhire bareng istirahat ngobrol, tapi kok saya dangu wajahe Sayyidina Abu Bakar saya pucet. Akhire Kanjeng Nabi tanglet, "Ngapunten nggih Sayyidina Abu Bakar, kula nembe sumerat, jenengan kok wajahe ra dipucet. Apa jenengan mboten ikhlas ngrencangi kula hijrah teng Madinah?" "Mboten ya Rasul." "Apa jenengan sedih ninggalke tangga tepalih wonten ing gene Mekah?" "Mboten." "Kok jenengan nami tanglet kados niku ya Rasul? Kok jenengan mboten percaya kali kula kula niki ikhlas estu tulus ngrencangi sampean?" "Mboten napa-napa Sayyidina Abu Bakar. Wong kula kok nembe sumerep jenengan piyai ganteng, saking gantenge setan sumerep jenengan ki wedi setane. Kok nembe sumerep jenengan kok saya pucet, saya bleret-bleret, malah keringet masa jagung-jagung. Mergo napa Sayyidina Abu Bakar?" "Ngeten ya Rasul, niki lho, tangane kula mlentung. Ya Allah, kok abu bengkak ngono ki gedene? Kae napa?" "Nika nu, kala jengking Arab." "Jenengan keentup?" "Nggih ya Rasul, kok mboten ciros isin kula. Setan weruh kula wedi kok kula kentut kula jengking gak tak crita ya kula isin. Alake jerapai mabur gara-gara kula jengking kae mau." "Wala la la." "Alarm ki." "Nek ora jerapah harap ke jerapah pucang rejo nek kae." "Ya Allah mabur dhuwur banget." Kaya-kaya nek akal-akalane bakul balon ben ditukone meneh nek ngono kuwi. Wis padha sing padha sadean bakulan teng mriki muga-muga ya dagangane laris kabeh Allahumma.
1: Amin.
0: Tekan apa miki? Kala jengking Arab. Niki kula kentup kala jengking Arab. Ya Allah, mbok ya ki crita, mbok pilih bahaya niki mriki. Akhire Jeneng Nabi otomatis niku nun sewu saking asta telunjuke ndulit sekedhik idune Jeneng Nabi diolesaken teng astane Sayyidina Abu Bakar ingkang bengkak atas ridone Gusti Allah langsung kempes. Mantun seketika detik itu pula. Bareng mantun seketika ya sadi ya juga terherman-herman. Kok iso mung diobati itu kok langsung mantun yo heeh idune Kanjeng Nabi ora kaya idune wong pucang rejo ora mengandung obat malah semandung upas kok beda yo heeh wong lisane kula jenengan kadang maca selawat tapi ngrasani tanggane ora keliwat kok niku sing marake idune mengandung upas ya poso Ramadan tapi ngrasani tanggane tumbak susukan gawe fitnah lambene turah-turah onten mongkene ngono kuwi ya kerudungan
1: wonge
0: tapi tumbak cucukan ono mongkene ngono kuwi mangkat wonge wonge mangkat kerudunge warna apa sembarangan sampean iki sepisan meneh kerudunge warna apa sorry ya baru kali ini anak pengajian punya ini gue tumbal untung aku ngira tersinggungan jasa naik lo tersinggungan mie kita geretak no tak tinggal mulai gue ngamplopnya istak tampani Jeng Nabi adalah menungso ingkang piantun pinunjul beliau masya Allah najan dudu menungso najan dudu malaikat ning tindak tandu ini ku iso ditiru Jeng Nabi ini ku piyai paling jujur pemimpin paling bijaksana dalam kondisi apapun beliau terlihat hebat menghadapi musuh terlihat hebat lagi tongkrongan kali sahabat beliau terlihat paling hebat beliau lagi sare mon terlihat hebat lagi dahar kelihatan hebat sayang melas asih karo keluarga tetap di hadapan istri beliau terlihat hebat di hadapan anak terlihat hebat beda karo wong lanang pucang rejo sang ganteng-gantengnya Kapolsek Pak Lurah Suharno ganteng kan pas nang kantor trok mulai ngomas sentak karo garwani langsung nyeleng kirut jenenge wong lanang bedone karo Kanjeng Nabi, Pak. Podo-podo lanang ini bedo. Ini ku sing dhe jabatan mun si wedi karo garwane kok. Lha nggih Pak Kapolsek mlirik kula mun medeni. Ning dugi dalem kepanggih kok sentak karo garwane langsung kicep. Ini kagungan jabatan mun wedi karo garwane apa meniku wong lanang sing mplampong, plompong. Kedadar, kedodot, lembarak, lemburuk, mau ngarep-arep BLT karo PKH. Wong lanang ra gelem nyambut gawe wala, sepelekno karo wong wedok. Wong awake sehat kok ra gelem kerja. Ya sing wedok masak isuk-isuk nawani karo sing lanang ning karo nyentak lek nawani bak. Mangan. Ora mangan. Mangan. Wong lanang ra ndek gawean. Wong ditawani panganan ya karo wedi mergone napa ya kuwi ora ndek gawean. Gampang sentaki. Wong lanang ya Kanjeng Nabi piyayi kakung ning beda lanange karo wong lanang pucang rejo. Jeneng Nabi memang bukan manusia biasa. Jeneng Nabi bukan malaikat, dudu dewa, dudu jin, tapi sak tindak tanduke Kanjeng Nabi, sak sifat dalam kesehariannya niku dicontoh kali kula panjang sedaya umate. Cacal nek Jeneng Nabi malaikat, angel ditiru. Halo. Halo. Jeneng Nabi.
2: Dari mana Bu Nia?
3: Ini Bu Asih. Saya abis beli Habuta di apotek.
2: Oh, emang siapa yang sakit?
3: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
2: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sering pegal linu. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja Herbutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
4: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
3: Oh, okay. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
4: Iya. Yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
3: Oh, nggih. Yeah. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
4: Bisa.
3: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
4: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
3: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
4: Ya, udah mendingan lah.
3: Udah mendingan.
4: Sudah bisa melihat jelas.
3: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nggih?
4: Ya, udah jelas.
3: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
4: Ya, bisa. Jadi buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
3: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
1: Radio Setara FM Kebumen.

0: dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen.
1: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Pa, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.

0: jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Radio Setara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih Sobat Star FM di mana berada? Dewa sering melihat malam hari ini kembali lagi mana Anda ya. Di MK edisi hari ini hari Jumat, tepatnya di tanggal 25 September ya 2026. Kabarnya semoga semuanya sehat, bahagia, dan semangat juga pastinya di malam hari ini ya. Buat yang mau join, yang mau gabung, boleh silakan merapat aja lewat WhatsApp ataupun SMS-nya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ada yang lagi baru pulang kerja, ada yang lagi istirahat malam, dan yang lagi pada sibuk berbagai aktivitas malam hari ini, pokoknya for ucapin selamat malam dan selamat beraktivitas. Yes. Semoga malam hari ini masih tetap bahagia gitu ya. Sambil ditemuin di DMK, yang mau request lagu-lagu dangdut ditunggu dari sekarang juga ya, bersama Habu Top, Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Satu lagu tadi yang mengawali jumpa kita malam hari ini ada Asraf ya dengan Sarmilanya. Next di lagu berikutnya, Faris punya Ikunurjana dengan Sun Sing Sui.

0: kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih diminum Habutopnya. Nih aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Mom.

0: Kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Setara FM.

Teluk Beras muncul ada memori daun pisang. Selamat malam buat yang masih stay tune di DMK. Yang belum gabung pokoknya masih ditungguin dari sekarang, silakan aja ya. Sembari istirahat malam dan berbagai aktivitas lain yang mungkin malam hari ini lagi pada sibuk, selamat malam juga. Atau yang lagi nyantai di rumah juga selamat malam gitu. Malam hari kita masih bersama Abu Top ya, buat Herbal Ramadar yang paling kental. Pokoknya gak perlu khawatir lagi kalau soal penyakit, soal keluhan yang ada dari saat ini dan bingung cara obat apa. Faris selalu saranin buat minum Abu Top ya, buat Herbal Ramadar yang paling kental. Produk ini sudah aman, kenapa? Karena udah mengantung izin edar dari BPOM. Halal juga dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi tunggu apa lagi? Kalau anda lagi banyak sekali keluhan penyakit, buruan aja beli Abu Top sekarang juga. Abu Top ini produknya yang sudah banyak digunakan, sudah banyak yang membuktikan khasiatnya. Kalau anda saat ini lagi dengerin Radio Star FM Kebumen dan pengen segera sembuh dan pengen ada perubahan dalam diri anda gitu ya, yang mungkin udah lama banget sakit gitu ya, silakan bisa langsung aja konsumsi herbal Abu Top. Obat herbal Ramon Arab ini manfaatnya pokoknya banyak, bisa mencegah berbagai macam penyakit, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, dan juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Pokoknya paket komplit deh ya kalau beli Abu Top ya. Ada yang kemasan isi 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada yang isi 200 kapsul ya. Tinggal pilih aja, mau sedang, kecil, besar, bisa semuanya ya. Kalau misalnya anda kemarin kehabisan stok di apotek-apotek, sudah kita isi lagi. Silakan bagi yang membutuhkan Abu Top lagi, bisa langsung ke apotek-apotek terdekatnya ya. Yang udah bergabung di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM Kebumen, selamat malam. Ketemu dulu sama siapa ini? Ada Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam juga. Lagunya Sarmila, salam lagi monitor bunder Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Asraf, ada Mbak Bubut, Ibu Yati, Mama Pian, ada Pak Sutar, Balaska, Mas Ibni, Bu Kumis juga, Papa Ico, Pak Yanto Maro, Bunda Hani, Putri Selatan, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Imam Butu juga, Mas Soyong, Mbak Yaya juga ya. Thank you Mbak Sri di belakang lagi, dan Mbak Bubut juga, waalaikumsalam di MK. Mau salamnya buat Bunder, Umi Hani, Bu Yati, Mbak siapa lagi nih, Mama Nomi, ada Bapaknya Naura, Mama Rini, Bunda Nisalis, Mama Sarini, dan Bunda Tinwardiani, Bapaknya Naura, Bia Laska, dan semuanya saja. Lagunya tadi udah muncul ya, Sun Cing Sue ya Mbak, di belakang lagi, dan Mama Rini, waalaikumsalam juga, selamat malam. Monitor lagunya Memori Daun Pisang di play dong. Salamnya buat Sobat Star FM, ucapannya selamat malam aja. Okay, thank you buat Mama Ririn di belakang lagi dah Hoyong. Lagunya Terlanjur Basah. Salamnya buat Mama Nadi, Mama Nada. Mama Nada, Mama siapa ini? Mama Kiki, Mama Fitri, Mama Pian, Mama Astrid, Mama Naomi, ada Pak Bubut, Bunda Ervito, Mi Hani, Bu Yati, Butika, Bu Karmina, Papa Rono, Pak Suwato, Papa Bang, Pak Sutar, Papa Nyenora, dan semuanya saja. Tulisannya waduh bikin pusing nih Mas Soyong, jangan dibikin-bikin ya. Andre juga selamat malam Andre. Malam hari ini katanya pengen dengerin Nada-Nada Cinta. Salam buat Tersita, Ibu Tika, ada Ibu Kumis, Bu Karmina, Bu Davita, Bu Nini Sali, Semampian, Mama Astra, Mama Riba Yaya, ada Om Parino, Om Gundro, Kamuksin, Mama Nyerora, buat Faris, selamat siaran aja. Thank you, Ntri, di belakang lagi, ada Mbak Yaakub, waalaikumsalam. Salam balas minum di Paitan, salam buat lagi dengerin aja. Buat Papa Nyerora juga, Bu Karmina, Bu Yati, Mama Ari, Pak Sutar, Pak Nur Rohman, ada Pak Mino di Paitan, Bu Kosia di Paitan, ada Pak Pariono, Bu Saminten, lagunya Kegagalan Cinta. Kegagalan Cinta maksudnya ya, oke nanti ditunggu ya. Babang di Bagelen, selamat malam juga, Mas Faris, apa ini, amat istirahat katanya, lagunya Dewi Purwanti, Pak Pos, Hatur Nuhun, sami-sami. Far, salam buat semuanya aja, lagunya Asmara Kepala Muda. Siapa ini Far? Ada aja manggilnya Far ya. Suka-suka yang manggil lah. Siapa namanya? Gak ada namanya.

Oh iya, Nini Kidi kayaknya. Kalau gitu kita kembali ke lagu dulu aja. Udah Faris siapin di sini. Ada terlanjur basah, ya sudah mandi semaunya. Nyebur sekalian ya, mandi sekalian. Ya kalau udah basah ngapain sih? Mending diterusin aja, jangan berhenti kalau terlanjur udah basah gitu ya. Udah basah kuyup, mau ngapain lagi? Mending terusin aja ya, digas.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop sehingga penyakit rematiknya separuh-separuh ulah sudah hilang. Pada pendengar yang seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Setelahku berhasil muncul dan ada cinta dari Evi Tamala ya. Selamat malam buat yang masih di Junji 98.4 Radio Star FM Kebumen. Dan tentunya masih Faris tunggu buat yang mau gabung di sini. WhatsApp, SMS, teleponnya juga udah dibuka ya. Yang mau gabung di teleponnya boleh silakan dicoba aja di 0851-806-9984 nya. Sembari makan malam mungkin ya. Ada lagi menikmati suasana malam. Kalau malam hari ini kayaknya sedikit agak ini ya, agak apa namanya, gerah dikit gitu ya. Ada yang ngerasain gerah gak sih? Agak gerah sedikit dari hari biasanya. Biasanya agak dingin, sekarang udah mulai gerah ya. Ya, di sebagian wilayah kota Indonesia ada yang udah mulai hujan gitu ya. Lalu tempat Anda gimana, udah mulai hujan belum sih? Kalau di Kebumen masih cetar ya, belum hujan-hujan. Ya, ada yang apa namanya, di beberapa tempat juga ada yang kebakaran hutan juga. Banyak ya, karena mungkin efek kekeringan, banyak yang bakar-bakar sampah gitu ya. Pokoknya kalau udah musim kemarau jangan ini ya, jangan sembarangan bakar-bakar gitu. Karena kalau musim kemarau biasanya gampang banget kebakarannya gitu. Apalagi yang mungkin deket hutan, deket apa namanya, kebon gitu ya, yang banyak daun-daunnya gitu ya. Ini perlu di hati-hati lagi gitu ya. Karena di beberapa titik di wilayah Kebumen ini juga banyak yang lagi ini ya, yang habis pada kebakaran gitu. Saat malam deh, pokoknya buat Anda yang lagi monitor Radio Star FM Kebumen, buat yang mau gabung di teleponnya, silakan aja dicoba 0851-806-9984 nya. Halo, dengan siapa, di mana nih? Kok nggak ada suaranya? Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya. DMK, halo, selamat malam.
1: Selamat malam DMK yang gendutnya malam pertinian. Asik banget.
0: Asik banget. Anget.
1: Sampai sobek
0: semrowong. Waduh, Jen. Minum sing seger-seger, Pak Sutar, biar semrowong. Kabarnya baik. Ini Pak Sutar, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Tapi
0: nggak gitu. Oh iya, memang begitu, Pak. Hawanya lagi luar biasa gitu ya.
1: Iya, biasa di luar.
0: Biasa di luar kalau Pak Sutar ya.
1: Iya, siapa di luar.
0: Emang rasanya beda, Pak, kalau di luar agak seger ya. Kalau di dalam sumo keringetan, kalau di luar agak sedikit ada angin-angin seribit-seribit gitu ya.
1: Nyaman sari, Mas Aris, di luar.
0: Sari angin malam. Oh, sukanya di luar nih Pak Sutar. Ya. Lagunya apa, Pak Sutar?
1: Padang Bulan, Mas Fari.
0: Padang Bulan. Bulannya koyo Rino.
1: Rino wengi.
0: Dikirim buat siapa, Pak?
1: Ya, ada yang di ujung sana di apa ya? Di timur. Ada Putri, okay. Ada Mihani, Bu Saminten, Bu Yati, Mbak Yaya, lewat kalong-kalong itu ada Bunder. Terus ada siapa lagi yang saya, ada lagi di Kaiput S, lewat Maron, terus ada Mas Masianto.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mas Oyong, ada Mas Utsun, Mas Yedi, ada Abdul Aziz juga. Selamat malam semuanya. Lewat ngiju-ngiju itu di Renung, di Renung paling mana itu gambar
0: Sinung Rejo si
1: ada pakai Naora ya juga ada pakai Naora Pak Yono Taryono ada Pak Tufal Pak Lortu ada siapa ya ya sekali lagi ya melewat mulut saya lah singkat penas Mas Faris.
0: Ya, ngulon.
1: Ada Mak Astra, Pak Adi Caplin, Pak Mubin, ada Mas Wildan juga. Ada Pak G. Selamat, ada Mas Ibnu, Mas Sati di Jambu, selamat malam semuanya. Ada siapa lagi? Aku ada Bu Fatur, ada Bu Madia, Bu Eko, Bu Kumi, Pak Karim Kisten, ada Mas Giren Ambal, ada Mas Jumat juga di Lager, ada Bapak Kekolgi juga selamat malam, semuanya aja.
0: Siap.
1: Semuanya aja Mas Faris. Tinggalin nggak Mas Faris?
0: Enggak, di sini dong dengerin masih.
1: Aku mau ke Duren, dia mau berangkat ya Mas Arief.
0: Ya hati-hati di jalan ya Pak.
1: Semua saja lah, antara M semuanya aja.
0: Oke.
1: Mas Arief sama juga, semoga sehat kalau berhasil barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digeriti tinggal pergi, enggak Pak, lagi dengerin di sini. Di belakang lagi silakan mau teleponnya dan coba 0851-806-9984-nya bergabung di teleponnya ya. Masih Faris buka, masih Faris tunggu yang mau naik di

0: siapa nih yang mau di teleponnya? Ada gak? Kalau gak ada ya udah. Halo DMK, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam DMK.
0: Selamat malam Mami Syahrini cantik, apa kabar?
1: Baik-baik saja, Mas Faris gimana?
0: Alhamdulillah baik.
1: Mbak Lia sehat?
0: Sehat, Mi.
1: Ini Mama Dina lagi ke Jakarta ini katanya Mas Faris.
0: Oh, Mama Dina lagi ke Jakarta, lagi liburan ya?
1: Ya, salam katanya gitu.
0: Oh ya, salam balik deh buat Mama Dina lagi di Jakarta.
1: Sama itu sama suaminya.
0: Oh, sama suaminya berdua.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Aku itu salam Mas Fari.
0: Mau salam buat siapa ini?
1: Buat Mbak Putri yang kakung. Terus buat Pak Bambang Kasiman, Mas Ibnu, Mas Andre, Pak Deslamet. Terus Pak Sutar, sombong dia enggak nyalamin
0: Mami. Aduh. Pak Sutar. Gimana, Pak?
1: Ada kebakaran. Mas Farid.
0: Iya.
1: Ada kebakaran di mana ada kebakaran?
0: Oh, biasa itu di daerah Poncowarno ada, di daerah ini ada banyak kemarin yang ada kebakaran.
1: Tempatku ada kebakaran itu tadi.
0: Kebakaran apa?
1: Kebakaran jenggot.
0: Oh, kebakaran jenggot. Kenapa dia ngeliat tetangganya beli kulkas atau beli mobil?
1: Kebakaran jenggot lagi semremek. Ini apa? Salam buat itu Bu Kumis ya. Terus Ainun, terus Teteh Rosita, terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya? Siapa ya?
1: Bunda Elvin.
0: Siapa?
1: Tadi ada kebakaran jenggot, malah aja. Payah. Aduh. Aku mau minta lagu nih Mas Warid. Udah itu aja lah.
0: Oh, ya. Salam itu aja, jangan banyak-banyak ya. Lagunya apa ini?
1: Lagunya nanti diomelin lagi. Ada yang kebakaran jenggot kalau kelamaan. Jalannya untuk semuanya aja. Aku minta lagu Mas Fadi.
0: Mau lagu apa ini Mi?
1: Cukup sudah sakiti hatiku. Cukup sudah.
0: Cukup-cukuplah ya? Janganlah menambah derita lagi. Ya kayak gitu.
1: Udah itu aja lagunya.
0: Oh yang tahu. Itu ya. Semakin sayang semakin kejem.
1: Iya. Kejamnya sih Mas Faris.
0: Kejam. Kok bisa sekejam itu? Iya okay.
1: Ya, cuma lagu ya Mas Faris.
0: Iya cuma lagu.
1: Yang ada perdamaian.
0: Kayak judul lagu perdamaian.
1: Yaudah, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Lias pulangnya hati-hati. Salam buat Mbak Lia.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang lagi ada siapa? Halo, DMK. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya baik, Mbak. Iya. Gimana kabarnya di malam hari ini?
2: Alhamdulillah aku baik, sehat lagi dengerin Mas Farid sambil selonjoran.
0: Biasanya udah
2: belum lah ya. Cuman kadang-kadang.
0: Oh kadang-kadang.
2: Iya. Kalau sekarang belum.
0: Oh kalau lagi capek gitu paling ya tidur gas.
2: Sekarang masih fresh.
0: Waduh. Ntar 5 menit lagi.
2: Iya. Aku aja. Lagunya kerinduan.
0: Boleh-boleh. Dikirimnya buat siapa?
2: Salamnya buat itu Mamin Sarini cantik, terus Mas Sutar, Mbak Sri, Mas Andri, Mama Asraf, Teteh Rosita.
0: Oke.
2: Okay. Udah air itu. Terus salamnya mau ikut itu ya, Pak Sutar udah banyak banget ya. Biar cepat aku modelnya apa pesawat biar cepat. Jadi gue kan bisa naik. Terima kasih buat Mas Warisnya, sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat Mbak Yaya ya yang ada di Purworejo. Nanti kita baca-baca pesan dan juga buka telepon lagi ya. Yang belum bisa naik harap bersabar, karena memang 3 penelpon dulu untuk sesi pertama. Kalau yang kedua 3 nanti boleh ya 4-4 ya, atau 5-5. Kita kembali ke lagu dulu, Faris punya Ikke Nurjana dengan Padang Bulan. Yang lagi di luar rumah lagi menikmati pemandangan di langit tenan hitam kelam gitu ya, tapi ada sedikit cahaya yang menerangi bumi malam ini. Ada cahaya bulan ya. Bulannya bunder atau bulan separuh nih? Bulannya udah mulai bunder kayaknya ya. Iya, bundernya kemana nih bundernya? Apa udah tidur ngorok ini jam segini? Gitu ya. Bulannya. Jangan lupa ya minum abu topo, jangan lagi pada kecapean. Karena memang aktivitasnya padat gitu ya, kerjaannya menumpuk, badan itu rasanya udah gak karuan gitu, apalagi udah bolak-balik kesana kemari. Kerjaan rumah biasanya juga bikin tubuhnya sering ngerasain capek juga gitu ya. Nah, sebagai ibu rumah tangga juga perlu dongnya jaga kesehatan. Nanti kalau misalnya sakit ibunya rumah tangga, gimana nih semuanya jadi berantakan ya, si isi rumah kayak kapal pecah. Pokoknya jangan nunggu sakit deh, buruan aja mencegah lebih baik daripada mengati ya. Silakan misurutin aja konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop yang bisa didapatkan di apotek-apotek di juri agen-agen terdekatnya ya. Harga terjangkau, produk sudah BPOM halal juga dan berstandar internasional sejak tahun 2015. Habutop, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop.

0: Nia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan

apotik-apotik, dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Setelah lagu baru muncul, ini ada koleksinya Rita Sugiarto dengan Semakin Sayang Semakin Kejam ya. Ini buat yang masih monitor, selamat malam. Buat yang apa namanya masih setia gabung juga, selamat malam. Terima kasih banget gitu ya. Kok Semakin Sayang Semakin Kejam, gimana ceritanya? Entahlah. Ada mau join di sini boleh, silakan aja. Padahal lo gabung di teleponnya udah Faris buka di 0851 806 9984. Lo DMK, selamat malam.
1: Hola.
0: Hola, halo, halo Juragan, apa kabar?
1: Kabar apik.
0: Alhamdulillah, apik juga ya, ke bos.
1: Kering-keringan apa lemu-lemuan?
0: Waduh, pengennya sing lemu apa sing kering ya?
1: Sedeng-sedeng baik lah.
0: Oh, sing sedeng, kayak judul lagu.
1: Iya, tapi utuh lah.
0: Ya oke.
1: Iya, ini baik lah.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Cincin Merah Delima.
0: Cincin Merah Delima, oke. Mamaken Diki, mamaken menang baik.
1: Bisa mapan.
0: Oh, kasih ke.
1: Mapan kan orang opa.
0: Neng opa menteri bocah hai gue ya.
1: Ya iyalah. Rika rampan mapan.
0: Yang kau lah ya, ini kan mapan.
1: Dikasihkan ya?
0: Iya, kekasihkan kau bok.
1: Anaknya bro.
0: Kau bok kelilir tengawangnya riset permaning ya gue.
1: Nambah lah.
0: Nambah madang maksudnya.
1: Iya.
0: Dan rosak.
1: Salame, gopukumi, bunder, mbak Yaya. Kang Gendro moga hapur.
0: Urung.
1: Urumbo.
0: Kayane.
1: Bufatur. Mbak Yaya. Andre, Mbak Sidindi.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Kenaora nanti.
0: Bapak Kenaora lagi nyondol-nyondol.
1: Lah, teman. Sing dhuwur ya. Apa sing dawa?
0: Sing dhuwur. Sing dawa, sing gede, sing dhuwur ya gue ya.
1: Iya.
0: Men joke.
1: Gak langsung tekan ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, wis lah, bos.
0: Siap, bos.
1: Iya, gue rekayanya metugas.
0: Oke. Okay.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi ada siapa nih? Halo, DMK, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Teteh Rosita?
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Saudara-saudara
2: semua.
0: Saudara-saudara
2: sekalian.
0: Pengumuman.
2: Kapal udara.
0: Pengumuman.
2: Kan iya mas.
0: Kenapa?
2: Kan iya, kalau saudara-saudara sekalian, kapal udara di Palalia.
0: Bisa aja Teresita.
2: Kali-kali biar enggak sepaneng.
0: Iya betul, jangan terlalu sepaneng, takut capek kan.
2: Iya, nyantai aja. Hidup ini buat apa dibikin susah?
0: Iya benar, jangan susah-susah dong.
2: Nanti ngelamun. Nanti kayak gini, semakin sayang semakin kejam.
0: Kayak mami dong tadi.
2: Mami, semakin sayang semakin kejam.
0: Jangan sayang terus Mi kalau dia kejam Mi.
2: Oh Mi, kalau kejam jangan sayang Mi.
0: Lepaskan Mi. Lepaskan. Kalau dikejamin deh kan.
2: Jangan. Aku mau minta lagu.
0: Mau minta apa nih?
2: Aku kepengen pasangan aja lah ya.
0: Pasangan. Oh iya. Emang caranya... enak sih pasangan.
2: Hah?
0: Emang enak kalau pasangan gitu.
2: enak lah, kan pasang-pasangan.
0: Iya.
2: Oh, berarti kalau pasangan itu udah cocok.
0: Betul sekali.
2: Bukan uang.
0: Tererore.
2: Bukan tampan.
0: Terus apa?
2: Bukan pula kedudukan. Bukan. Juga bukan kemewahan.
0: Tapi cinta.
2: Tapi cinta tetap ada.
0: Beneran.
2: Aduh,
0: nih
2: gitulah,
0: gak percaya.
2: Gak percaya aku, gak ada. Gak percaya. Gak tampan punya uang. Gak percaya. Harus ada duit. Ya enggak.
0: Betul.
2: Mm-mm. Itu mah cuma nyanyian doang.
0: Cuma
2: ya.
0: Lagu.
2: Tapi nyatanya azam. Salam-salamnya yang udah pada naik. Terus Bapak Kenora belum naik ya?
0: Bapak Kenora belum bisa naik.
2: Ah, nyandel. Bang Andre, Mami Syahrini tadi. Terus buat Mbak Yaya, makasih senggolannya. Terus Amintan, Gunder, Bu Yati, terus Duren Ambal, terus Om Pariono, Pak Pariono, terus Pak Deslamat, Mas Gomat, Mas Ari, Mas Ibnu, terus Mbah Bubut, Mbah Bubut, Bubut. malah akeh but-but. Maaf ya Mbak.
0: Apa topik nyambung baik lah yang buri.
2: Muka nyambung baik yang pawon aku aduh pawon skrumu ya.
0: Oh, emang ada kabel.
2: Mesti nih kabel nyambung. Kan nyambung Mas Faris, kalau nggak nyambung nggak kena.
0: Oh, betul. Mm-mm.
2: Iya, pokoknya buat semuanya aja yang lagi salam sehat buat semuanya, buat Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, rezeki pul barokah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
2: pasang.
0: Kasih.
2: Iya.
0: Pasang. Di belakang lagi ada siapa di mana lo? Halo, apakah kenal? Halo, kenapa tidak bersuara? Halo, DMK, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Monggo, cinten gi?
3: Kulo.
0: Tiang alit apa tiang ageng?
3: Sedang-sedang aja. Ini udah Mbak Kunti nyondol-nyondol aku tuh Rahul.
0: Si Kunti ngapain nyondol-nyondol si Kunti? Berulah lagi dia.
3: Kunti Bagedangan Rahul.
0: Kok dia sukanya berulah sih?
3: Dia bukan kuntilanak lagi Rahul, tapi dia kuntil biung. Kata dia udah, aku udah mirip kuntil anak belum bun, katanya bukan kuntil anak lagi,
0: kuntil.
3: Lemah kuntilnya biung.
0: Berarti kuntil di atas kuntil ya kalau udah kuntil.
3: Iya, dia adalah ininya kuntil ya kan, masternya kuntil. Aku lagunya apa lah?
0: Mau lagu apa nih?
3: Apa ya? Lama, yang lama nggak diputer adalah yang lagunya itu loh Rahul.
0: Lagunya apa?
3: Dayu Age, sedulere Dayu Age, satunya apa yang perempuan?
0: Dayu Age, sang perempuan.
3: Iya, yang itu lagunya Rahul.
0: Siapa sih?
3: Gua lupa juga. Yaudah ganti aja deh lagunya. Oh. Ini buat memperpanjang durasi.
0: Oh.
3: Hai Julit, ojo ganggu wong tua ilo, ya Rahul ya. Ojo suka nyogrok, ojo suka nyondol-nyondol, ojo suka manas-manasi ya Rahul ya.
0: Iya, nggak sopan.
3: Nggak sopan banget.
0: Iya.
3: Nggak usah suka ini apa, aneh-aneh Rahul ya.
0: Betul.
3: Iya kalau pingin naik-naik aja nggak usah itu ke udara, nggak usah nyondol-nyondol ya Rahul ya.
0: Iya nggak usah.
3: Nggak usah ganggu-ganggu, nggak usah yang aneh-aneh ya Rahul ya.
0: Nggak usah berulah juga.
3: Bagi aku Bu Kumis mandi, Bu Kumis malam janganlah mau tidur bau bawang Rahul ya. Malah kembalikan sama Pak itu Pak siapa tadi suaminya si itu Mbak Ros?
0: Pak Topik.
3: Pak Topik laki-laki kok main dapur jam segini, gimana kabarnya nanti bau berambang ya Rahul ya. Hai Pak Topik, buat malam istirahat mandi Pak Topik, Bu Kumi juga pada mandi, ayo mandi mandi biar segar, pakai air anget, tidur-tidur kan aromanya segar gitu Rahul ya.
0: Iya betul.
3: Iya nggak bau bau dapur jam segini nih. Aku lagunya adalah itu aja deh, dingin.
0: Dingin.
3: Iya, ketok dia dingin, tapi yo tetap anget gitu loh Rahul.
0: Terus gimana tuh ceritanya?
3: Kay lah Rahul.
0: Oh iya paham.
3: Iya dong.
0: Kayaknya lebih ke anget deh dia.
3: Rodo-rodo panas. Iya bener. Makanya jangan suka mainan kompor ya Rahul ya.
0: Takut meleduk.
3: Biar gak panasan. Udahlah gitu aja Rahul ya. Nanti gantian sama yang lain.
0: Oke.
3: Buat tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya.
0: Dingin apa panas apa anget?
3: Yang sedang-sedang aja lah Rahul.
0: Oh.
3: Tapi bukan bulat, bukan bundar ya. Bugi aja. Assalamualaikum. Bye-bye maksimal.
0: Babe maksimal. Terima kasih banget buat Bunda Vito yang di Fitur Purworejo digabung juga malam ini ya. Next, di belakang lagi silakan barangkali banget teleponnya. Masih ada kesempatan buat Anda gabung di sini masih bareng Faris ya sampai jam 10 malam nanti. Yang mau bergabung silakan saja. Masih ada kesempatan untuk Anda semuanya di malam hari ini.

0: Selamat malam di MK, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Faris. Mas Faris sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, Bapak Nora. Baru bisa masuk nih, Bapak Nora.
1: Walah, segedinya segedi ya aku. Tuhnya tuh, lah mau ngelimbang terus ya, apa-apa lah, ya kamu mungkin. Bunda juga ikut-ikutan kena efek semalam ini kali, waduh, doang banget juga.
0: Oh,
1: efek
0: yes.
1: Malam ini, malam Jumat ya habisnya.
0: Oh, seturnya semalam malam Jumat, jadi pada anget gitu, iya. Masih ya, masih iya. Kerasa angetnya mungkin ya.
1: Orang-orangnya ya tukang musin tunjalari terus tukang musin. Wes gede dumur tapi ya wes yang gelimbang ya rapopo lah merimbang.
0: Iya rapopo.
1: Tadi yang diminta Kang Muksin.
0: Kenapa?
1: Lagunya yang diminta Kang Muksin apa?
0: Kang Muksin tadi minta punyanya siapa tadi ya? Aku lupa. Cincin Merah Delima.
1: Ya udah dinaikkan aja aku juga
0: oh, ikut iya. Kang Muksin. Oke oke siap siap siap.
1: Alhamdulillah, Bapak, terutama Bapak Ikhwan sekeluarga di Tegal Berkaten juga keluarga Tegal Berkaten. Cuma nambah sedikit buat Mbak Yaya, ada Mas Oyong, ada Mas Habib Jambi, juga ada Mbak Nyalaska di Jabarit Cilacap, ada di Jumur dan Duren Ambal ada PHNS dan buat semuanya aja mendengar DMK buat Mas Faris, selamat sampai pada nanti, terima kasih atas
0: okay,
1: waktunya
0: okay, okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Papa Nora yang malam hari udah gabung juga di DMK. Tadi udah pala penelpon ya 4 apa 5 ya, kita baca-baca pesan dulu aja ya, nanti mau telepon nanti lagi Faris buka lagi kalau masih ada waktunya ya.

Babaknya Kolbi. Waalaikumsalam juga buat Malim dan Faris. Salam buat Kang Gendro, Kang Mungsin, Bunder, Mama Astra, Bunda Hani, Beati, aja Mesindi. Lagunya udah budu-budu jalan ya Babaknya Kolbi. Nanti ditunggu lagunya. Mama Lisa, waalaikumsalam juga. Lagunya kan aja semuanya bagus katanya. Buat Faris, semoga sehat selalu biar bisa menghibur pendengar Setara FM. Makasih sama-sama. Mama Safa, waalaikumsalam juga Mama Safa. Lama hadir nih lagunya Pestamu Dukaku. Salamnya katanya buat semua pendengar Star FM, ucapannya selamat istirahat sambil dengerin di MK, lagunya selalu asik banget. Buat Faris kebagian makasih aja sih ya. Ibu Siti Deluano, selamat malam juga Ibu. Salamnya katanya buat semua pendengar Star FM juga, lagunya Belajar Menari. Oke, nanti ditunggu lagunya ya Bu ya. Mama Nadi di Moncorno, waalaikumsalam juga Mas Faris, lagunya Senyum dan Hatimu ya. Salamnya buat semuanya aja, selamat istirahat, Farisnya selamat tugas. Thank you juga buat Mama Nadia di Moncorno. Ahmad Anas Ramadan yang ada di Yang Wonosobo, selamat malam juga. Katanya mau salam buat Nion Gustono juga ya, lagunya Ilalang ya. Oke, siap. Selamat malam juga buat Ibu Kumis, Mbak Cindy, Pak Sutiman, Dolono Purworejo. Terima kasih udah monitor juga ya Pak Sutiman ya.

Pak Pos Faris munculin dulu ya. Jangan sampai salah nulis alamat kalau mau ke kantor pos gitu ya. Mau ngirim dokumen, mau ngirim paket, takutnya salah alamat gitu ya. Karena matanya udah kurang jelas. Waduh, berapa dong nanti gak sampai paketnya malah ngilang. Makanya buruan aja deh, segera pakai Vitamaya, solusi kesehatan mata. Biar gak salah-salah terus kalau nulis-nulis ya. Vitamin udah aman karena terdaftar di BPOM, halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Manfaatnya banyak ya. Bisa mencegah dari berbagai macam penyakit mata dan juga membantu penyembuhan mata katarak, mata minus, mata plus, mengalami ada mata buruan, mata merah, mata gatal, dan sebagainya. Vitama sudah aman terdaftar di BPOM halal dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

Setelah kebersihan muncul itu ada Cinta Merah Delima ya. Dia Faris munculin. Selamat malam dia buat yang masih gabung di DMK malam hari ini. Ada yang lagi lembur malam barangkali ya jam segini. Karena memang dari kemarin belum sempat lembur. Sekarang udah siap-siap buat lembur malam gitu ya. Semangat aja deh. Mudah-mudahan lemburnya lancar saja ya.

0: Yang mau bergabung teleponnya masih ditunggu, silakan aja 0851-806-9984 nya Anda masih bisa gabung dan bisa apa namanya, bisa request lagu gitu barangkali, atau mau salam-salam buat orang, silakan juga ya, buat temen, ya buat orang, mas, buat hewan, mas, maksudnya buat temen gitu, buat seseorang maksudnya gitu ya. Ya udahlah, yang mau bergabung di teleponnya silakan aja, barangkali mau naik. Dan kita masih bersama Butop juga, obat herbal ramolarum yang paling kental. Produk yang sudah banyak sekali digunakan dan pastinya manfaatnya luar biasa buat kesehatannya. Nggak perlu khawatir, nggak perlu panik, nggak perlu bingung kalau cari obat herbal. Beli yang sudah pasti-pasti aja ya, namanya Habutop, obat herbal Ramonarap yang paling top. Produknya herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Berhasiat buat mengobati asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, stroke, jantung, asma, kanker liver, dan sebagainya. Habutop sudah aman karena sudah mengantongi izin edar dari BPOM gitu ya. Jadi aman gunakan untuk Anda semua. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, Bu. Selamat malam juga. Apa kabar nih, Bu? Bu Karmina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Fahri sehat.
0: Sehat, Bu. Alhamdulillah.
1: Mau minta lagunya, ikut aja lah yang mau dinaikin. Diputer, kalau dinaikin nanti naik tangga.
0: Oh iya, gak apa-apa, Bu. Naik juga gak apa-apa, kan bisa.
1: Enggak bisa naik.
0: Ya udah, diputer ya, Bu. Takut pusing, iya, Bu. Kalau diputer-puter gimana?
1: Oh lagunya kok.
0: Oh lagunya.
1: Lagunya yang diputer.
0: Nanti ada Yulia Citra, Pesta Mudukaku, ada Pasangan, ada Dingin, Belajar Menari, mau yang mana, Bu?
1: Yang dingin aja itu, Dingin.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Iya, salam buat Bunda Erwito, Bunda Nesali, Bunda Warti, Bunda siapa, Julit, terus Mama Astrak, Mama Fian, terus Bu Heni, Bu Yati, Bu Saminten, terus Mama Rizky, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Siti, terus Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Yanti Maron, Mbak Titin Wardani,
0: okay.
1: Terus Teh Rosita, Bu Tika, terus Bapaknya Naura, Pak Sutar, Pak Deslamet, Pak Taryono, Om Gendrom, Mas Andre, Mas Oyong, Mbah Ahmad, terus Pak Muksin tadi ya, Pak.
0: Iya betul.
1: Iya kok tumben nggak ingetin Mas Faris, ada kelalaian. Iya Mbak Putri, Mbak kembar, Mbak Yakub, Mbak Lasmino, dan semuanya aja selamat malam buat Mas Farisnya, selamat bertugas sampai selesai, terima kasih waktunya. Semoga Mas Farid sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina di belakang lagi. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum. Dengan aku di sini.
0: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabar orang Parkodok?
0: Kabarnya baik, orang Babat Sari. Lagi ngapain nih?
2: Lagi monitor Mas Faris lah.
0: Oh.
2: Mas lagi kemana?
0: Sendiri?
2: Enggak, ada temennya.
0: Oh, ada temen.
2: Banyak ini temennya. Ya, ada nyamuk, ada cicak, ada kodok.
0: Hewan semua ya temennya ya.
2: Iyalah.
0: Rame dong.
2: Aku kan hewan. Hewan bisa lari. sendirian.
0: Iya sendirian ya. Udah OTW ya, jadi sendirian ya udah nggak apa-apa. Pengen lagu apa nih Mama Pian?
2: Aku pengen naikin Pesta Mu Dukaku ya tadi ya.
0: Pesta Mu Dukaku boleh.
2: Aku mau naikin itu aja betul.
0: Ya oke. Okay.
2: Salam dikit mas.
0: Silahkan.
2: Buat Bu Minder, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis. Tadi Bu Karminah ya?
0: Iya tadi Bu Karminah.
2: Bu Karmina, Bu Yati, Bapak Naura, Om Kendrop, Kang Muksin, Kang Mama, Mas Cindy, Mas Asrof, Mbak Yaya, Umi Hanif, buat Mas Andre juga, Mas Andre selamat malam. Kayaknya lagi nonton bola dia kayaknya. Belum atensi kan?
0: Belum.
2: Iya kayaknya nonton bola. Ya biarin lah.
0: Siapa pokoknya tadi buat Andre?
2: Mas Andre.
0: Oh, Mas Andre udah gasik tadi jam 7 atensi.
2: Oh, iya jam atensi gasik dia mau nonton bola.
0: Iya, heeh.
2: Pokoknya buat semuanya aja yang masih setia. DM kan selamat malam, selamat istirahat. Buat Mas Faris sama tugas, sehat semangat selalu pun baru. Okay. Tunggu lagi nih Mas Faris ya. Terima kasih banget Pak.
0: Terima kasih Mama Pian, dekabung juga malam ini ya di DMK di belakang Mama Pian. Ya mau diteleponnya silakan aja. Faris tunggu di 0851-806-9984 nya. Ada siapa di mana? Halo, selamat malam DMK.
3: Selamat malam DMK.
0: Waduh, selamat malam ini yang punya kawasan Gombong, apa kabar?
3: Sehat,
0: Kumbrio Bos. Baru selesai jam segini.
3: Ya, tadi setengah 9 sih.
0: Oh, yang jepitahan-jepitahan itu ya?
3: Jepit. Nikmat nih, Mas.
0: Iya, biar sehat dong olahraga. Lepas ya.
3: Itu.
0: Oh, oh. Kan biar sehat jika ngedro kalau olahraga.
3: Iya, sehat. Jasmani dan rohani.
0: Jasmani dan rohani biar nggak stres juga, aliran darah lancar gitu ya, aliran dana lancar lebih ini lagi.
3: Iya betul. Betul baru ditransfer tadi.
0: Waduh, pantesan senyumnya tuh beda ya.
3: Beda lah biasa.
0: Sumringah.
3: Aku tersenyum ketawa. Tadi ya dengar Mafia ada ketawa. Temennya kita nyambung.
0: Hebat semua.
3: Masalahnya gue sendirian, tanggung sendirian, Mafian. Mas bagi lagu, Mas Faris.
0: Kata bunder tarik lepas gitu katanya Kang Gendro.
3: Bukan, cepet tahan lepas, udah.
0: Emang tarik tambang, ditarik-tarik terus dilepas. Bukan lah.
3: Bukan.
0: Lagunya apa nih Kak Gendro?
3: Purnama di atas Prambanan.
0: Oh, Purnama Rang Dhuwur Prambanan.
3: Itulah iya ada Purnama Mas Faris setelah 13 tuh. Yo, di atas.
0: Iya.
3: Iya main banget.
0: Cantik bener bunder.
3: Salam
0: ya.
3: Buat Umi Ani, Mbak Kenaora, Mafia, Bunda Ervito,
0: okay.
3: Bu Yati, terus Apa Ijo, Mas Andre, Pak Pariono, Bu Kumis, Bunda Tini, Bunda Tika Darmanto, Mbak Yaya, dan semuanya Mas Farid.
0: Siap.
3: Makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam Kang Gendro. Udah gabung juga malam ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen ya. Siapa yang marah-marah? Sukanya marah-marah, lebih cepat tua loh. Nggak boleh marah-marah ya, cepet tua loh. Orang yang suka marah-marah itu hatinya itu jadi ini ya. Hatinya jadi keras, sekeras banget.

olahraga otot leher biar jadi tegang. Oh iya ya, sukanya yang tegang ya. Ada Putri Selatan. Assalamualaikum juga nih Bruk nih. Lagunya Rurinya Hatiku ya. Salam buat Mas Is, Mas Andri, Bapaknya Nora, Papa Ico, Pak Kumis, sama Ibu. Bapak Atur sama Ibu, Kak Imam Buta, Mas Safit, Bunda Rosita, salam kenal. Bunda Ervito, Bunda Julit, Mama Rin, Mbak Putri, Bu Yati, Onti, Umi Andi, Mama Asra, dan semuanya aja selamat malam. Putri Selatan, makasih banget ya. Di belakang lagi ada Kang Ari Fielden yang lagi lembur nih. Hadir. Salam buat semuanya aja, lagunya Anggur Kuning. Waduh, gak oranye aja diganti. Umi Hanif yang dikerendegan, selamat malam Umi. Terima kasih yang monitor. Ada Bunda Nesalis juga, selamat malam. Waalaikumsalam. Bunda Nesalis, malam ini katanya absen monitor, salamnya buat Bapak Kenora, Terosita, Ibu Yati, Bunda, Mama Asraf, Bayaya, Ibu Karmina, Mama Pian juga, Mama Izan, Bunda Rokmi, Main, Bapak Ke Abi, Mas Gomat, Mas Roni, Mas Andri, dan semuanya aja. Ku nanti di pintu surga lagunya, oke siap. Ada Mama Rizky, halo, selamat malam. Mama Rizky lagi monitor lagunya Taman Biasa ya. Oke, oke, oke. Di belakangnya Mama Rizky, selamat malam juga buat siapa ini? Mas Faris ketawa lagi bahagia ya. Harus dong bahagia. Kok jadi serem itu fotonya? Kurang, bajunya harusnya warna putih, jangan warna merah gitu. Eh, kuntilanak jahat ya itu ya, warna merah.

Mas Faris, insya Allah besok malam aku mau naik gunung karo Ken bagi mokornya merapat katanya. Boleh, boleh, silakan. Bali bos, ndang. Iya juragan, masih jam segini masa suruh pulang sih. Ntar lagi pada lempur, pada ngamuk deh di tiga.

gak ada namanya. Ya udah kalau gitu kita kembali ke lagu dulu aja. Udah Faris siapin di sini satu tembang. Yang lagi kedinginan, yang lagi ngerasa sendiri, yang rasanya gak karuan, yang udah kepengen banget, pengen banget apa mas, maksudnya tidur udah mulai ngantuk gitu, dingin soalnya. Udah selamat tidur aja. Aku kasih lagu nanti yang dingin ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa sedikit menghibur anda malam hari ini, biar agak sedih-sedih terus gitu ya. Jadi kemana-mana stay terus, pokoknya di dalam kadang dunia asik banget.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Muro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop

0: Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

Yaudah kalau gitu Faris meminta dulu ya. Makasih banget buat yang udah bergabung malam hari ini. Besok bisa simak terus di MK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam ya. Tapi sebelum Faris pamit, ada beberapa WhatsApp-nya atau ada beberapa SMS juga yang belum kebaca di siapa ini. Salam kenal dari penggemar baru Ibu Oni dari Jambol Indah katanya. Mau tahu lagunya Mama Papa. Oke, salam kenal buat siapa tadi namanya? Ibu Oni ya, dari Jambol Indah. Jambol Indah tuh daerah mana?

Makasih banget pokoknya buat yang udah bergabung di malam hari ini. Dan Faris sekalian pamitan bareng lagunya Ratu Anjani ya, dengan Purnama di atas Perambanan. Nah, jangan lupa minum Habutop, gunakan juga Vitama solusi kesehatan mata anda ya. Untuk yang lagi sakit pokoknya boleh khawatir, silakan itir aja pakai Habutop, produk herbal Ramon Arab yang paling top ini. Sudah banyak sekali dipakai, jadi aman digunakan tanpa efek samping, tanpa ketergantungan ya. Beli sekarang juga dan dapatkan manfaat dan khasiatnya dari Habutop itu sendiri. Faris pamitan dulu, makasih banyak, selamat malam dan selamat beristirahat untuk semuanya. See you next time, bye, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: temen tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Ipih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa?
1: Iya aja salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepelekan nak. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya.

0: dibuatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: kamu tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang gak ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM K.

0: Ana tembangane barang. Obat apa sih jajal? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti Kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tuwa pian apa?
1: Iya aja salah Kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya.

0: sana ana tembang aneh, cebule itu sembarang obat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Radio

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaruk. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh. Sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari

Romila ing awigelo mastuhu Purnomo sitem. Mastu silat meriman jagad karono silan tondo kan sisan ing isono sono silawu ngelangan lopo. Kestu masilah tantu lambai ngudut dan tur-tukur katulo tepilo meritulat palakin kurosu. Minur sitongu pomo paramilis kurosu piling jaman purwo. Winar di paneng loto mangkit kapasaran kubito panggung pelambang matumpo tumpo panggung panggung panggung sang murreng koto.

Kau marang sami jadi marang ini dosa wilangan sepuluh pulangan ngamitan. Serat jantung upaya projo sewu kanan tosa dosa satus goya bisa ngaturakan kekali. Yang pantas kinaryo purwaning pondo kacari pelajeti negoro ngastino iya negoro gak jauh yoyo kraton liman belawi marmani kraton garbo kupito yen katondro panjang punjung pasir pauker lo binawi.

Sukarno untuk marang Pertiwi. Kasungan dining akoso kapiten Samudra Loyo. Nanging rupa kalitan wenten kang padha marang kraton Ngastina. Akeh para kawula kang sami nggon raras. Ingat singus katarito. Negoro ketika lo dinawi tembung lo plus kang sarwa tinandur dadi. Mapan sipi.

kengon wonten ing papan pangunan. Kalamuntara sami yogtoto gelar upaya tedha. Kalamuntara tri wangsul tanpa srana giniling. Dewa semono ora ana kang ngalok kelangan maratandani para kawula ketingal antut runtut rukun ngangkat tata katentreman praja. Ora ana kang remen tumindak tetengilan dan ana kang remen tumindak pasulayan. Nganti akeh para penjajah saka Montonegoro. Ing dalam sami mundur gelanggang corong payadih marang kekuataning para kawula ing praja Ngastina. Opo marmani awit negoro Ngastina kuwi kala semana pujanggane pendhita kang gentur tapani. Swargi sang tapa begawan Kalasara kang wis kundur ana jaman kelanggengan. Ing ngatasi langgeng kang

ing Mertapada gedhe pengari bawani kabukti negara Ngastina. Satu moro satu mati jal momor keplayu iwen kang mabur ngumpuli kraton bisa jengkel tapisan luntak lujuro sirno margolayu kalmu totang sinaput ing sani romblas sabindo babatan pati senajan tolak menigo kadiyo pinyalak ini berkat omangemper mandiro kang juri ngukul keraton adosan manggung cerak samyo temiyo toyo kelo doyo pengari bawani projo nganti akeh nganti akeh pororojo montor goro persasat pororojo maharojo pororatu maharatu ini sami sing kemarin keraton ngitino tan serono gilebak ing pontokoro opo sababe.

carita ingkang dilenggah ing kraton Istina ing medal dinten menika. Nalindro Istina kang kondang Berbondo Bandung Sentono. Prasasat Ratu Balane Raja. Yen kacarita dosa namane ratu tembung dosa wilangan 10 nomor dening kekasih. Konang denucap nama agung jejuluk Prabu Suyudana. Ya Prabu Gendari Suta, ya Prabu Kurupati, ya Duryudana. Ya Prabu Dasto Atmojo, ya Prabu Tri Pamangsah. Ingaus kundang Ratu Sugih Bondo. Sugih kadang amung datang preso marang ruwet rentenging poro kawulo dasar wong agung Istina ngagungaken dateng kamukten ratu rikala sawang jenengah gampar jenta trietas kentono Lemek kasur babut tundo songo pinalipit pramudani Cinepok rindo cinawi Ngagem tirto gondowido Siniran tirto jebat pasturi Limang kilometer isi katon gondo arum Kerang Prabu Bedoyo Srimpi Manggung Cati Pepingitan Joko Kaloro-loro Ini sana ngampil pocoro banyak dalam saunggali warga wali kolar bajak kendi kencono katumas Senajan tomong Prabu Ngeresahakan ingkang ini

naman po sila po rindo pinaper. Untal mas gineteng lansingan sindi pustito sinautan kebadung kiwangkoro. Nganggar belum kinatah sinatun gojeder nunggak semu medak motok kikiran gonjo jenap-jenapin manis. Kandilan mas gineteng rinonyok inten jumurut. Pating kertik kalamuntok dirusongko katebian. Mulat marang masih baling poronoro projo imun pagar jauhi. Dan toake Pranoro Projo nanging datan menteng kang kepangabean para tejebu kang abisan nindya mantri muka pangarso Pepatih ing Astina Rekana Patih Haryo Sengkuni arani yo Raden Trigantal Pati yo Bambang Suman nyadan to pupuk ampas jambulan ewo dini kepareng nengko dadi urang kang notoyo dikalamonto bangkit banget ing Projo. Ini tanaman puru kadang puru medak ipul dateng puru noro projo. Yang katon dulu pepel-pepel soto manggis promo. Tumungo-tumungkul suku jojo tekan janggut ngapulan tangas taniro. Terjono pati hari sengkuni mengerakkan. Jo ing awunggo kleres pripian maring ingkang sinuwun ingkang jejuluk Prabu Basukarno yo Raden Suryatmaja yo Surya Putra yo Sang Adipati Karno minangka dadi senopati ning Praja Ngastina. Adipati Karno mengkarakter marang Kinjeng Rama lujeng Istina Pendhita Sukalima Begawan Durna Yresi Kumbayana Pandhita kang wis limpat ing pambudi nasih pangulang rasa mumpuni tumrap banta sing kawruh.

ingkang rayi raja culukan sangka ing raja Sengkapura ingkang panggih sawan wonten ing raja Ngedina dedilu Prabu Sasrawiji sumrambahing para abdi dalem tumenggu ngayapa mantri bupati Wadana Panewu Demang Lurah Bekel sakti nunggalane iya para abdi dalem jajar pin para abdi dalem magangan

di kumoti kiwanti arsom dan sabdo kanker tertondo usopeng atino kanjeng kiai song song kilap nijil songkot hati loyo sinarangan suara ni bendik kiai juntur tangguli mangambal ambal sanaliku urip pasik banjepu kiai ngatondo kegabah dinteri desuk halutih kaya bison jumplang no betek.

0: Pinoro Cipto Semirati Iwang Pawono Langgeng. Paman, paman, paman Aryo, kuya datusaken kali pekeniro. Maniro piti wonten ngerso maniro paman loso jener. Kulo nuwun anak Prabu. Kulo tampi mawi tangan kulo kekali pengindiko dalam anak Prabu ingga rumentah dateng pun bopo. Sakdereng pun ingin bopo nampi dawuh wonten jawi gadheraos ingkang kumelap. Upami kepareng kulo ngibarataken tindo kambengan salombo tinanjer wonten ngalun-alun katempu ing sami rono. Ketinggal ku mejet kumitir acar awor maras nanging sak sampunipun nampi dawuh toto tentreming manah kadi siniram tirtoai sewindu anak Prabu sesembahanipun tiyang sanegari kula ono ninggi marmani pekeniro maniro pici wonten ngerso maniro perlu ingkang putra badhe nyuwun keterangan kados pundi poro kadang tuin poro kawulo menopo sekinten wonten ingkang mewantun medal saking tatanan projo mewantun beladak milang sifat mirang kampus singgo mbundan datan poratu menopo kekinten-kinten sakit toto tentrem kados warso yang samun kapengger menawi yang ketipun yang bopo sedoyo poro kadang paduko mbutin wonten ngelirwaken ketinggal sumungkem ngabian toro langkung-langkung sedaya poro noro projotin poro kawlo dalmalit ingin katasan ngatrakan bulu beti miwah gelondong pengarang-arang kondik wangerso dalam anak Prabu pulonok noninggi anak Prabu matur nuwun sangat ayam toto tataning manah pulo kades siniram tirtoai sewindu meracih nani sedaya poro kadang kenging kinali ruang ngembat watanga putung ngejum kumbol ruwet kulono noningi anak Prabu kau prayu gak nolega ngisto akan dawu timbalan dalam anak Prabu kulono noningi senajan kakang Prabu Basukarno semantelugi peripatuko kulong aturakan perbagi ponokromo rawi pun kakang Prabu wonten istinggil tidak turkeno yustu ngoro jagat malik rojo diwaku yayi katedo kalinggo murdo sepono keraman pun yayi yang rumentah dateng ing roko upamnya to penjirani pun yayi meniko kelas kadang kulo merdo menikani pun kulo cancang pucang weni kasampirakan lidangan dumawah wontering pangkon ing betono coyo nur cayo istoni pun sakdiri pun yayi lenggah wontering dampal ing roko sampun wontingan ngabian toro kanti netepi dumateng kewajiban ngampi pamujiri pun yani minantu ingkar harjan pratani pun nyuroko wontering projo ngastino yani Prabu syukur mangayu bagiyo keparang langkung rugiin kosun prayogi lenggah isto akan dawu surajan bopo durno semantelugi ingkang putra ngaturaken perembagi ponokromo twin pangat bukti kulo punjuk wonteng anda podo
1: gandak legujuk manyar-manyar selikur dino kemana kepuling onali luko swalu gimbal swalu gimbal kula tampi kanthi dening anak Prabu suka perbagi dateng pun bopo lan sungkem dateng ingkang bopo dasar kula gambaraken yen anak Prabu menika estu-estu ngaken tiyang sepuh dateng pun bopo nampi pamujiri pun anak Prabu kados mboten kirang tinggal menapa kejawi namung pun bopo ngaturaken pangestuti mugi kunjuk nganda podo don iki Neringi.
0: Kulo cancang puteng weni mungkin dados no jimat paritih sekadar manipun paman durno
1: Neringi.
0: Kepareng kaprayogi agar lenggah paman
1: oi katus bengkak prayogi ya sambil keco Neringi.
0: Senajan yayi Prabu
1: Neringi
0: ora dadi kejot ing pamikir yayi Odo pasiki ngadep ono ngarasani pun gagal
1: ya tunggoro jagat manik rojo diwaku
0: wih
1: kulo suwun pangan juga dalam koko Prabu
0: kula pundi wonten mestaka ndadosna jejimat nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa. Pripat cukup kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap padha kula rukun. Kanget panarimanipun Kakang Yai Sungkem marang Kadang Werda Prayugatna jeneng para ngadep ngestakaken dawuh. Wangsul wonten ngersa pekeniro paman prasa jenar kundur pangendika dalem anak Prabu. Dangu dateng pun bobo menawi kulo gagas-gagas ngantos ngelangut raos ing manah kulo pepuntonipun keterangan dewa menika mboten adil, dewa menika mboten adil paman. Anak Prabu ngendika ingkang mekaten ngantos ndadosaken kejot ing manah ing atas pun dewa dipun ngendikaken bilih mboten adil para marta. Menika menapa ingkang kinarya dugi taning penggalih? Paman Arya Prisa piyambak, Kakang kula menika wicaranipun langkep satus. Sanesipun para wadya bolo. Inggih. Kenging menapa? Namung semedian damel pecahipun lari gangsal gimana angelipun ke kilo-kilo. Bukti nyatanipun rikolo semanten poro kadang kulo ngamarto rikolo masih mudo dipun lebetaken luruban melebet wontering bali segolo-golo bali dipun besem supados poro kadang kulo pandu pecah malah saged nampi kamukten Dimas Werkudara bukti nyatanipun saged palakrama kalian Arindi. Inggih. Kula aturi ngenget-enget rikala jaman rumiyin piyambak sami rebatan lisah tala Werkudara pun cemplungaken wonten sumur siupas ingkang wisanipun kegilo-gilo mboten pecah malah saged daup kalian logo gini saben mitenah poro pandu malah sami kalian madosaken pertimbangan poro satrio pandu ingkang pungkasan paman Prisa piyambak dipun lebetaken wontening wono merentani supados pecah dipun tedo jim setan priprayangan malah angsal negari. Menapa menika ateges jawata adil para marta paman. Iyung iyung iyung. Menawi anak Prabu menggalih istanipun mekaten menika minangka dados kegambaran. Tiyang menika saged jujur tumindak senajan to kaya ngapa nggone ngriku daya murih matine. Nanging jawata tansah paring pepadan dumateng raos petenging para titah ingkang jujur. Senajan to kados menapa kegiatanipun anak Prabu nanging riku nuruti dumateng hartaning kamurkan kula kinten boten badhe kaiden dumateng jawata mekaten miturut saking pangertosipun ingkang bapa. Malah wekdal menika kula mirengaken pawarta ingkang beto dumateng para abdi tanda tolak pilih poro kadang kula ngamarta sampun badhe gayuh wahyu kemenangan Brontayuda ingkang kersa nyelirani penyaipun Koko Prabu Bathara Kresna. Upami menika mangki kedadosan saged nampi kanugrahaning jawata menapa mboten dados goro getih negari Ngastina. Paman yen ngaten menapa prayogi kula pejah saderipun Brontayuda kemawon.

0: ngendikane pamanujung apa kepara nyata menawa Yai Prabu saguh minangka dadi bebeteng ing Praja Ngastina. Lha menawi sampun nampi pengingihan menika Kakang Prabu, upami ing rayi kapanyan dawuh supados manjing dados senopati, kula kinten mboten badhe gepok kuntanipun para kadang kula Kurawa. Ripaduka kula piyambak saged nyawanaken mestakanipun para satriya Pandhawa wengerso paduka Kakang Prabu. Banget marming pamikiripun Kakang kaya ginugah marang Hyang Adipati. Lih parang Kang Setyo Yayi labuh marang sungkawanipun Kakang. Apa pancen kepingin mukti onong Praja Ngastina? Kamuktenipun ingkang rayi mboten kekirangan. Negari Sengkopro menika sampun liar jajanipun. Apa kepingin bakal ngudi kawrian? Saestu mboten badhe kula nyuwun kawrian lan badhe ngudi kekutah dalem Kakang Prabu. Parang darunan Yayi Prabu ngaturake prastiya marang kadang merdo ing ngatasi mung kadang sinurwedi. Sedaya ngendikanipun Kakang Prabu kula sagahi, nanging kosok wangsipun yen Kakang Prabu marangaken ing dados atur panuwun kula. Darbi panuwun apa mara gagi aturna marang pun Kakang. Kula menika wonten negari negari Cina mriki gadah lilit. Gadah satru bebuyuten. Ing mboten wonten mari kejawi namung kalebet pangayom ing Ngastina Prabu Baladewa. Apa marmani Yayi bisa ngaturake yen Kakang Prabu dadi kelilipe Yayi Prabu Sasrawindu? Mitra saking dongengipun para sesepuh ingkang winasis, rikala jaman semanten Rama Prabu Kangsa Dewa menika ngimejahi Prabu Baladewa. Kula gandeng tiyang sepuh ingkang mutangaken kula wadhi. Mulai Kakang Prabu marangaken Baladewa kula sirna mejahi para satra ngamarta kelilipipun Kakang Prabu Sindana. Ewa semanten yen atur kula menika mboten kepareng. Kepeksa ingkang lain mboten sagah ngadepaken peperangan dados senopatinipun Kakang Prabu Sindana. Aman. Aman. Kula nggir. Panuwunipun Yayi Prabu Sasrawindi senajan to gampil nanging pangraos kula awrat. Awit nyuwun yuswanipun Kakang Prabu Bu Baladewa yung durung nganti mungsuh karo para Pandhawa malah wis padha pancakara karo kancane dhewe. Ing mekaten menika anak Prabu Pulatwe menggalih ingkang panjang. Jeranggir Prabu Mandura menika sampun ageng lalabetanipun dhateng Praja Ngastina. Yen ngantos anggir Prabu Sudana menika mangke tega menapa kinten-kinten badhe tentrem negari paduka Ngastina anak Prabu.
1: Menawi saking pemanggih kula ngaten nggih. Bab matine Baladewa menika prayogi pun rilakaken mawon. Dikasake batin-batine. Senajan tata lair Baladewa menika dadi pengayom wonten Praja Ngastina. Lagi mungguin paten sintering mangertos Baladewa menika kelebet daru beksi, kelebet moto pitane para satra Pandhawa. Sintering mboten mangertos yen Baladewa menika sedulure Bathara Kresna. Mongko Kresna pengayom ngamarta dadi Baladewa teng Ngastina ngriki ngucawatiri kula kinten malah dadi mata-matane Kresna.
0: Sampeyan kok iso ngendikake yen Baladewa dadi mripat-mripat niku. Yo dasare napa?
1: Lho, kula ngerti gegambarane, ngerti gegambarane. Paman Dirna, kula nggih panjenengan yen ngendika kula atri menggalih langkung rumiyin. Menawi Kakang Prabu Mandura wonten ing Ngastina menika dipunanggep ngwatosi jalaran dipedang kula ngamarta, inggih. Kebet dados bebalipun Kakang Prabu Bathara Kresna. Yen ngaten kula menika iki kalebet ngwatosi. Paman Durna prisa piyambak yen kula menika kadangipun Yayi Prabu Puntadewa. Lho benten. Dipun pendhetata gelaripun benten.
0: Lho
1: yen panjenengan menika sungkem sanget dhateng Anggir Prabu Joko Pitana tanda putine dawi kumpul ngadep nganake pasiban rawuh ngrembug apa-apa dadi sareng Baladewa sepi nek selo teko nek kanggo dhewe ora menyang lha niku eleke Baladewa teng riku niku yen pancen mboten cara kados ngaten mesti nonton parapatan kados dipun tindaken dinten nika angger Baladewa kedah rawuh bukti nyatanipun mboten rawuh

0: Telepon bukan dari komunika.
1: Mboten perlu dipun rebat kantun kersanipun Kakang Prabu Basukarno kados pundi. Nayogyani menapa mboten menawi Koko Prabu Kinaryo bebananipun Yayi Sosro Windu.
0: Kula sumanggaten dhateng Yayi Prabu Joko Pitono, nanging menika sakderengipun tempuk perang Bronto Ida ngadepaken para kadang kula Pandhawa. Sampun wonten kedadosan peperangan antaipun Hastina kaliyan Mandura. Kosok wangsulipun yen pancen Sosro Windu saged nyirnaken Koko Prabu kula nderek njunjung wisuda dhateng piyambakipun dados senopati. Ewadene opat ingin dados penjagaan pun Sosro Windu mboten saged nyirnaken Koko Prabu Mandura. Kula yen nyuwun liranipun Yayi Prabu Joko Pitono minangka dados pepulih Sosro Windu kedadipun pidana hukum pejah awit wontenipun wonten ngriki namung damel rame.
1: Nah niku kula rada cocok niku yen manjani iso mateni dijunjung dadi senopati, ning nek ora iso nyedani Anggir Mandura dipateni. Yur botoe dibelebeke sumur.
0: Sinten
1: lho sampeyan?
0: Tana tenan sing dicincin-cincin mbah aku.
1: Yayi Prabu kados pundi Koko Prabu? Kakang Prabu Basukarno ngendika kaya mengkono kaya wis cocok ana pamikiripun kakang minangka kanggo ngantep penggalimu kadiparan atur pekeniro. Selak kula mboten kula sagah ngendikanipun kakang Prabu Basukarno. Yen pancen bisa nyirake Koko Prabu numpes para satriya Pandhawa gedhung negara Ngastina seprapat tak pasrahke marang Yayi Prabu Sosro Windu.

kanggo rampining para pusaka. Menapa dini malas marang endahing sesawangan. Sedaya kinarya panglipuring garis panyototan ana kang bisa andayani retno jroning wardaya. Karana kengetan kawontening para kadang Kurawa ingkang sedya ajeng-ajengan yuda marang para kadang Pandhawa. Kalsa mapakaken kundura ingkang raka dasar wanita kang endah tanpa cacat. Yen ngacandra dedhek angringin sungsang katon lengkung-lengkung rikma ngremak ngembang bakung larapan lo cendani wimbuang ngulur geni gronong rungi panik prokaton ambelala lati pindo manggis kangen wajo tetesing toyo jenggo katon ngulang-ngulang aston dengklang gendiwo pinutung driji ngerayung payu doro katon mandul mandul.

jambu mateng tindak ilo lengkeh-lengkeh pindu sarbu ilo lupo sakunyo mapakan rokoka gandeng asro manjin tenging katuloyo kairing poro widot tepura dipindu widot dari ngiring jiwo

patni woro Dewi Balawati. Wonder wonder panti bujono panti papan bujono dar lenggah serkembul dar mangkeng lagi dina depor ariro senam jamri saya langani kedaton ajar serimpi ajar bedoyo kang wilangani buyake mung kawan lajur sisih maniko-niko mawarno-warno gongso munyo mangrangin keplok pepinjalan selang gedasih gumer-gumer tongin kedaton untuk katiti porabi bedoyo yetitan ono kang uciwani dasar kono kagungan pamilih wanita kang indah warnani kang minongko dadi abdi dalem kang sinun sakwisnya meriso marang porabi kang sami amung bedoyo lan porabi amung pradonggo kepareng mangsul dateng papan lo sami suwang-suwang ya saksono widado pangandikan noto diratut ke praboning Ratu Nembidar ngagem keprabun kapanditan mujo semedi ngerambut jantur wis putusan porabdi kenyayas nyawisaken dupol ratus ingin kukusi kumendeng kaya mendung melaku yang ngatun terus piro gedini padipan muyageng musak mestoko liman tembung mestoko sirah liman gajah menyani sakdas gajah gedini kewa semono dan besem ora bisa murup mungkaton dreces kewolo bupanten ora keterima bumergumi kegedean menyan nyatani pangin cipto ngagung kostantun sineksen diningkang murbo dimati pelandini tata nampi kaiting jawoto kejobo mung nompo pelambang konung pamujan mambu gandani wong kamu sirno margolayu kosong ring pamujan sajak dikoya siniti kumedit padri lati jojo bangali ngomis kabukti nyandak wajah buto kebuto kata inginku katampel maut podo sana remuk gaji swalang malang ratut keprabun nalin keprabun ingkapan ditanung agung ngagem keprabun kapradulitan lenggah wontering papan panepen kang nyekti mbaya wenten porabi kang kepareng suwan sini ketinggian wonten panepen kota poyone pagelaran jebur kita pati hario sengkuni ini harus ngembang tahu kini ngawi pora kadang dan pora abdi dalam ingat dino pengawin ingat dino ingat dino pindu kumle beting gendiro kaki pengangin songko trajangin pora kadang pura kangus kundang satro kang kurang trap silo nyat songko panggan pating bleber yen katon dino

0: Sang Putra Tindih Kembang Badhe Nusung Pawarto Dawuh Dalem Koko Prabu Joko Pitono Ingkang putra nyadong dawuh wengersanipun Paman Sengkuni. Paman Aryo kula nungsung werta, Paman Sengkuni kula nungsung werti, Paman Prasa Jenar kula ngemping kabar man. Man? Man? Man? Teng putra Kartomarmo ajeng ngemping parti man. Ingkang putra Durjaya ngemping werta man. Enggang putra Citresi aja ngempeng man. Kulo aja ngempeng man.
1: Citresi dun. Upomo rao nomping. Nek anane ming peyek ming sejuwe doyan urang. Kebangetan temen ing atase nyadong dawuh kok rumangsaku suarane kemrutuk kaya kodhok kodanan ting clonthet. Ngatasi satrio kok dadi trap silane kurang bocah-bocah aku angger ngrasakake bocah ngestina kyanane wing mangkel saya sing jenenge Kartomarmo citraksa citraksi ngene iki angger teko cenanang-cenanang modele to katukan dawa jombagusi.

0: Koi ket mau kes sini, wibet mau man. Mau mulai ora,
1: buten.
0: Cara temenan, ketoro klimis.
1: Pulau niki tumrapi poro kadang Pulau Purwo paling sregep kiyambak man. Yang dateng nggih paling buruput kiyambak. Dasaripun kula ya lari nggih paling jujur kiyambak.
0: Ah iya. Sing nggon murang ngajeni karo wong tuwa kuwi marenono.
1: Sing pundi man?
0: Sesuk meneh teko kuwi terus paman kula nyaketi panjenengan nungsung werta ngono wis rampung. Ora sandata paman Arya nungsung werta. Dawuhipun Koko Prabu Jaka Pitana. Ing sampun katampi paman Sengkuni apa ora lek kok ngono. Nek lemi kuni ngono ki ora apa-apa le mak Sengkuyang.
1: Kandang Sumyang diwanciri timari nek pun mati malah saya seru. Mpun watai diwi-diwi keman
0: panjang sih jenisnya bulis rawa yang kebangetan
1: yang dinom ini kok betul-betul sing nyewono solir ini betul-betul sebetul kayak penyanyi ini man
0: Karta Marmo
1: Lun
0: kowe nek nyewono iso seru ngelukin aku seneng ning sembodo karo nek nyambut kawing tadi nek nyewono seru kowe nek girong ya sing seru Nyuwara seru ramuni bareng kira mengkliki-kliki.

0: Pues va a traer, sí, Román.
1: Ay, yo. Hola, son botó, calvo, tuite.
0: Man, kita paman Aryo, penjepun paman, wontri meriki kula tuliparing jauh dateng poro kadang-kadang kulo kurowo. Supaya sakit mangertos, menopo ingkang dipuntesaken dinilai Prabu Joko Pitono, lan menopo ingkang dipuntesaken pikajenging manah kulo.
1: Anak kula nanggir bulis rowo.
0: Pumun!
1: Wah. Paling ono kuat. Mulanya aku kindi loro sangket mergos kokowe. Mengkon lirik kok kebangetan boten saged boten saged tandang sumyang ciriwanci tegesipun riti marek pun mati boleh sama ini kalau kenyoro lirik boten saged nikimon kalau rodo lirik man nek tengok mas robane pan
2: olah iya
1: yonong kuno kuwi elek mumulani biyani sembodro karo kuwi sengit mergoming lemu berawak kuwi tak kandani ayo pun kajeng kora seneng nek nyawang sembodro apa aja seneng nek kora seneng asing beripun kemenitan jiwi man ayo ning upama kowe iki iso nyuwara lirih jane sembodro iki seneng karo kowe iki wong wingi tas ketemu aku aman yen Kang Mas Bulisro lirih sakit nyuwara lirih kula jane ajeng nderek Kang Mas Bulisro ajeng nyuwun pisah kali Kang Mas Janaka ngono dene apa cek mati ya telung dino sprene yang kulo sakit nyuwara lirih piyambakipun ajeng melu kulo
2: iya
1: ning ya kuwi cacate wis duwe putra Abimanyu ya putra apa napa lek pancen dasare padha drit mantepe kulo ge mantep ora kena prawani randane pun trimo
2: ayo
1: mboten Janaka niku lek ditimbali amrih disenengi Sembodra pripun man
2: Janaka ngendika ra mengkotong gerapi manyu kulo romo ra ngene ora tau ana Janaka kok mengkotong gerapi manyu ora mulo disenengi karo Sembodra
0: mang belajari man
2: sesene iso nyuwara alus
0: nggih
2: linandang perangki sing apik
0: nggih man
2: syukur
0: nggih nggih
2: yang tak timbali ngger bulis rawa kulo paman ngono mripate ora kena mendonong
0: oh iya iya
2: kudu sing liyep-liyep anak kulanang ngger bulis rawa kulo paman nah gini kiso kuwi nggone ajek ya le
0: iya man
2: mula to kowe tak timbali maju ning arepan aku dadi sumurupmu kulup kulo paman kowe bakal nampa dhawuh sakra kamangger Sidono kang abot munggu tanggung jawabmu

0: Alright. Buat tali sokok man. Gelem ini tali ini bukan gelem gempun.
1: Oh anak pancen serah kena tak pulang. Orang kena tak tutur yot sengar parap duit buju sembutro.
0: Buat tali buju sembutro gempun. Wanita sejenis sembutro ini. Oke.
1: Ani nek kelakuanmu kau nunggu lah buju ya rayu.
0: Oh iya buatan ayu ini kan gak setri.
2: April. Nia, kamu jogging juga?
3: Iya nih, mumpung libur kerja dan udah rel.
2: Iya dong nih, kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
3: Oh iya April, katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
2: Ini karena aku minum obat herbal Habutop Nia. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
2: Mas Pi, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
1: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
2: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar, kayak berkabut gitu.
1: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
2: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen

0: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa? Dari mana ini, Bu?
2: Bunda Arta.

0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Tahir Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Star.

0: Leres cing, leres. Pokoknya butuh sangat di konopo-nopo. Mungkin sekali paman sengkuli mah, butuh sekali.
1: Ayo.
0: Orang dibutuh sebetul, tak apa-apa.
2: Karto marmo digugur.
0: Boleh tenang, man. Kalo paman kepingin dibutuh aja, butuh kurang. Sengkuli sebetul, butuh kurang.
2: Ayo.
0: Jadi, ya linjing mau kalo manis paling harto. Bucu kula ayu, man.
2: Aku kanil. Tadi ya si murukmu, ya, gen. Yang metu iki kowe bakal nampa dawuh supaya tut wuri lakune Senopati Ngastina Prabu Sasrawindu. Ingkang bakal nyirnake Angger Prabu Baladewa.
0: Lepatipun, man.
2: Minangka kangko kanggo panyuwune Sasrawindu. Dheweke saguh mateni para satriya Pandhawa nanging nyuwun supaya Baladewa dipateni senajan to kusdulur mipe ning aja duweni rasa kang mesgul.
0: Mekaten
2: banjur sangka ngendikane rakamu Angger Dipati Karna yen pancen bisa nyirnakake Angger Baladewa kawis sudo minangka dadi Senopati ya teges iku dadi kekuatanmu sakadang ewadine. Yen iki luput nggone ngedani rakam Angger Baladewa kabeh para kadang kulawa didhawuhi supaya ngruyuk mateni Sasrawindu.

ngedikani pun paman singguni kakang Adi Paligarno ora bakal luput nyanyi mulu kabeh poro kadangmu didawis yoga toto-toto sikep gegaman tut mulu lakuni sosro midian pancen ora bisa nyedani koko Prabu Mandurojo kelayatan banjur kumandang sosro midu dipateni poro kadang kukurwo sedigo karena tetangki lakuni sosro midu digawi baris sing aja nganti ketara baris tapel kutu upamanya kedatian sak mangsani sosro windu arep mlayu aja nganti bisa nerobos barisan sedikus.

0: Sugawa ngertos rembakan ngerembak Pabolo Diwo kok badi pun pejai meninggal istani pun dusani pun menopo togo kulo kok kuwin dadak takon ayo betul-betul awalipun sepatu sakit padang pikir kulo aku tahu nompo aturmu orang mung aturmu senajan topor sesepuh kabeh podon dungeng aki yen Bolo Diwo kuwi mung suku batin jalaran rikala semono nyedani pepundenku Rama Prabu Kangsa Diwo bener apa luput leres yen pancen bener tak gambarake wong tuwa kang mutangake anak sing bakal nagih Rama ingkang mutangake karo Bolo Diwo aku sing bakal nagih nyawani Bolo Diwo niki mangke iya piye lung
1: ya ngono kuwi mengarek bejane kok ngono kuwi nek lenagih ki oleh nek ora oleh malah ditangi meneh arek cilaka nagih ora oleh malah ditangi meneh monggo Bolo Diwo ki ngerti dhewe aja meneh kok sing ditangi randha kang ngono lah akeh ning disambat sebuti ora ngerti kok kang saya gustimu kuwi ning mbok sing ora ngerti iki mbok kowe mbok aku mbok gustimu sing ora ngerti
0: apa
1: tak sambati takon goleke mlek-mlek ya ora to
0: iki jancane sing ora dong iki kowe ku gustimu kena lelungan ora tau nggawa dhuwit tak omong
1: kene mendino ki nyekak duit
0: ning ora tau digowo mongko yen utang ana kene rak ora oleh anak ngene dhewe kuwi
1: pengkalan pucuke ki nang kene kok ya model-model anak kaya ngono kuwi kepiye ra
0: amung sa bodho
1: kek gustine sing siji ya setanpa pengerten anger bali terus bali tanpa nganggu perhitungan barang
0: arah ngono ning ngono kuwi jancane ya ala ya apik alane kowe ora njur duwe kanugrahan ning apike le duitmu wutuh ra ngono tegese iki ngemat
1: ayo karang ngono kuwi apik iki nganggo suka-suka kaya
0: awong kok ngono dipengpengke
1: ala sing cilaka ki aku ta gebacut semayanan karo Kirna malah
0: Bolo bakal tak pateni Bolo Diwo jalaran togok terang yen Bolo Diwo mateni Rama Prabu Kangsa menawi dipun teliti wonten tata lahir menika ing lepat Bolo Diwo jalaran mateni kang Rama Prabu Kangsa yo ning yen dipun padosi wonten kebadosan ing lepat menika kang Rama Kangsa Diwo sebab apa dongengipun ngaten rikala zaman semanten Basudewa menika duwe garwa sing enom jenenge Dewi Maerah raya to lho
1: sapa
0: bojone Kangsa karak apa bojone Basudewa biyen karak Maerah
1: mati ra wis
0: Maerah
1: oh iya bojone Basudewa
0: Maerah menika ora tresna durung tresna karo Basudewa yen durung bisa minangkani panuwune wujude kelangenan kidang kencana tracak waja iya lajeng Basudewa nyagui golekake ing ngriku kengeyang Prabu Gurawangsa menika ing batos duweni karep kepengin duwe bojo Maerah niku Dewi Maerah utawi Dewi Maera wisana lajeng ngrika daya kengeyang menika rumiyin gadah pendhita ing namipun Begawan Durawaca menika dados kidang kencana tracak waja ngiri godha Basudewa teng tengah alas kengeyang Gurawangsa didadekke Basudewa supaya mlebu teng negara Mandura kula kalimbilung didadekake kidange wong kula kalingan
1: mangga lha Mas kok biyen kula kae Kang Togok niki dadi kidang ning kapinujen menika Kang Togok dadi ngarep, kula dadi mburi riyen.
0: Monggo nggih. Lanjur Kangeyang Prabu Gorowongso Kang Wujud Basudewa menika wonten kedaton sampun saged sumbono teksipun andung katresnan kalian Dewi Maera sahingga ngerbini. Eyang Gorowongso nggih nggih.
1: Pancen neksani kok mana bareng ngerti nek niku Basudewa nggawa pitang ya terus gelem ngadeni niku ya. Sak sore bawang niku kula ya neksani wong kula tenglongan kok ya. Dikidang
0: lah iya
1: nggih aning ajeng pripun malih kula nggih meneng mawon saengga nganti ngerbini niku wau ngerbini njuk nglairake Kang Rama menika Kang Rama menika bangsa menika daripun patutane Dewi Maera karo Gorowongso rumiyin
0: dudu putra Basudewa Senes sang konangan dadi peperangan Gorowongso mati mergo Basudewa Maera ditundung ditundung lairake ponang jabang bayi Kang Rama menika tekan akhir diwasa takon bapa dituduhake yen bapakne Basudewa tetep ngugem-ugem yen kuwi wong tuaku nganti Basudewa kelakon dikunjara karo Kangsa idamane Kangsa kok dadi aku ora ditresnani iki mergane saka cah loro sing ireng karo putih si Kakrasana lan Narayana dadi yen kae mati aku mesti ditresnani karo Kanjeng Rama yur diancam patine Kakrasana menika kaliyan Kang Rama Kangsa Kakrasana ya Baladewa kuwi kok ngayal diancam patine pangriku dayane Kangsa gagal jalaran cah loro niku titipke teng Widara Kandang tenggene Demang Ontop Bugo niku demangi Basudewa nganti tekan gede nganakake pasarannya Kangsa perlune ajeng golek caluron niku bareng konangan tengjuran pasarannya niku dilabrak karo Kangsa nganakake adu-adu surati mantra rumiyin bareng dilabrak caluron temandang bareng ati tubruk totol nenggolo diel mati Romo, nggih nek upamane Kang Rama niku ora rudusan arep mateni Kakrasana ya ora dipateni. Nanging untung Kakrasana nek ora njuk nyekel nang gala rampung Kakrasana kosok ki ampuh. Lah tubruk total mati. Wis sak totolan. Iya.
1: Bareng karo pusakane Narayana sing jenenge Senjata Cakra Baskara menika iki paringaning dewa.
0: Mula yen panjenengan sampeyan kinggoyaken riwayat ngaten menika kula trinriti sing saknyatane, kula trimetani sing sabeneri. Niku sing luput Kang Rama pun mboten sah diyaya sampeyan arep nagih karo Baladewa. Lagi yo mongso bakal oleo. Ora urung malah sampeyan medadi korban dhewe yung. Kautamaning para satriya tanah Jawa niku ora kena kanggo dolanan. Bisa mbrasta mang wong kang ambek angkara. Wis ora peduli. Wis kebacut kaya mengkene. Aku iso mateni Baladewa, iso aku didadekke senopati mateni para satriya Pandhawa. Aku arep nampa bumi ngestina seprapat aku. Malah meremen-meremen.
1: Oh ya pancen wis pinesti kersaning dewa kudu ngono kok Kang. Bareng krungu dhewe ngancam patine para satra Ngamarta dadekke senopati ya. Oh ya wis muga-muga wae awake dhewe nuwun supaya gustimu kuwi oleh kemenangan, oleh dalan padhang.
0: Oh. Ya Yai Prabu. Kulo wonten paring-paring dika wadya bolo kabeh dadi sikep gaman. Ya tutaki paman dulu sang si bising ganding tangan ibu lo tak padri lo tengah alas.

0: diculi.
1: Kulo wak ni gundil curno. Sampian kali kulo awi podo tumindak apus kromo. Goro ning goro nguripi lan gawe enteng. Gawe enteng sinten anak kulo pun sosro bintu. Lu kok ajeng tumindak goro. Penjeningan kalian kulo mlebet wong tinggil negari Mandura. Mangkin pun dangu dateng Angger Baladewa. Api-api pun utus Angger Joko Pitono supados Angger Mandura kaboyong wonten praja Ngastina.
2: Nggih.
1: Eh, mangkin pun tekan ngalas, tuh pateni mawon. Pun aman boten nganakke peperangan. Baladewa mati temenanan.
2: Kulo pikir-pikir sampean niku mengarep ngrusak-ngrusak.
1: Ngatasi penyanyi kok pendito kok mengkono kersane. Loh, ning kurang nuhuraken Angger Joko Pitono.
2: Ora nggih.
1: Nuhuraken asmanipun Angger Prabu Suyudana ndamel tata tentrempun anak-anak kula Kurawa.
2: Nek nggih nggih nggih.
1: Dari sampean niku pendito sing jujur.
0: Loh, jujur, pan jujur.
1: Kenang apa kok sampean ajeng tumindak goro? Lah kula pun aturke to goro nguripi niku beda karo goro sing ora nguripi. Kula nguripi tur gawe enteng ngaten.
2: Oh, nggih. Ya monggo kula dherekke ning kula ra melu apa-apa lho iki makke sing rembugan sampean.
1: Lah niki anak-anak kula Kurawa teng pundi?
2: Anika napa pun do pacak pabarisan mbuktekke kaya ngapa tenagane Sasrawindu.
1: Pun mang pesake mesti ketekel bola dhewe.

Menyakit Prabu Soso ini manjing ing Projo Manduro Kota Po ingang ing jilidak wonten Kraton Manduro Prabu Baladewa Kraton Sepen Pasuruan Kraton Manduro Wong Agung rikala semanten katamuan utusan Songpeng Projo Ngamarta Raden Gatotkaca ing ngriku den atane kepanganan tepi swaripun Raden Kotonegoro.

Tumuru Jagat Manik Rojo Jilaku Ik Prunan Kunggir Gatut Koto Sawise Prayuga Anggonmu ngadep ana ngapanaku padha becik iswanmu kulup kaca negara. Kula tampi tangan kekalih pangandika dalem Kanjeng Prabu ingkang lumentah dhateng ingkang putra. Nampi pangestu dalem kados boten kirang tunggal menapa keparenga ingkang putra ngaturaken pabekti kunjukun sandhaping padha iya tak trimo. Bisa to? Nuwun wonten paring pangandika rum. Senajan to pasuan kraton Imanduro iki sepen awit pancen lucu dina kang ora pasuanan kabeh ingkang lucu nang pasiban tinggal padha dawana sirep sakmentara istaken dawuh dalem Kanjeng Diwaji rumangsa kaget rasane pamikirku ora tanyono-nyono pulangku Gatotkaca banjur ngadep ana ngarepan aku Katon semengko pengalak brojo ndamel sasi bukti nyatane riwir butung gulu rai ngadi sapi parang kang dadi daruning pisuanmu kulup keparang ingkang putra ngaturaken wengerso dalem Kanjeng Prabu mbok bilih wonten tumpang sok aturipun ing putra nyunggung samudra pangasami iya ora dadi apa sowan kula wengerso dalem Kanjeng Prabu nampi dawuh saking pepundhen kula waji ngamarta sakadan ingkang wosipun dinten menika Bapak Prabu dipun atur rawuh wonten negari Ngamarta. Apa marmane Yai Prabu ngersakake marang trapane wong atuamu Mandura? Gandeng medal samangke Bapak Prabu Bathara Kresna nuju mbangunaken teki mugi dumateng kalugrahaning Jawata Ngayuh Wahyu kemenangan Brontayuda. Sawetawis Bapak Prabu supados angel nggayi kelangganipun Bapak Prabu Bathara Kresna minangka dados pangayoming para pepundhen kula Pandhawa jagat dewa Bathara rumangsa marem pamikir wong atuamu meracik nanging kalmunto para kadangku ing amarta kabeh tresna marang wong atuamu Mandura saduni lan sawise tak tampa lan ora bakal Mandura saduni lan sawise tak tampa lan ora bakal aku silak tumrap ingin dadi kersayai Prabu Punta Dewa malah tiwas kebenaran beri mbok menawa iki mengko bisa dimati kang dadi rembuku lan tinompo kang dadi gulemku aku bakal masrake pati urip marang para kadangku Ngamarta aku kepingin manunggal onong negoro Ngamarta menopo sebabipun Bapak Prabu jalanan aku urip orang kukuban negoro Ngastina ngembani kadangku Yai Prabu Joko Pitono podo karo ancik-ancik onong pusri ngeri aku sengerti menopo negoro Ngastina iku sejati ini ing wektu iki kapan jalman jajalan aku ora ana liya kejaba mung ratu ing Sengkapura Prabu Sasrawindu wa Prabu saged ngendikaken ing mekaten menika wau menapa sinten wonten ingkang kinaryo dalaran kamurkanipun Prabu Sasrawindu sepisan dheweke saguh bakal dadi senopati saguh nyirnaki poro kadangku Ngamarta ingat sejati ini rasa mesti nih yin ono kedajian perang Brontayuda dewe dadi sinopati beratun kaping pindu nih ikum turuning mungsuhku upomaku mbacu taki ngembani projo ingatino bisa kelakon aku ra bakal mengerti marang kahanan perang Brontayuda kurang bejani aku dijulung tungkul dening Prabu Sasrawindu.

kan dia tekan mangkono deringan tos porno pangan dikan ngeling sinulo toman dulu manangkan putro gatu tocokan istri manah arso masakan jiwurogo marang projo ingamarto dan caring-cari to keris kamu ngelkawi kutapo prapta lulu jumis jino begawan turno istri gas tinggil binatur.

0: terus yang sembalun. Mau tahun ini paman Durno kula aturi inggal kundur. Kula aturi matur dateng Kyai Prabu Joko Pitono wiwit dinten menika kula nyuwun pamit medal saking gulungan Ngestina. Kula mboten kraos.
1: Lho kok durung-durung ngendikaken metu saka anggota Ngestina. Menawi dasaripun menapa?
0: Kula sampun mangertos piyambak. Dora Dewa ora nyilih pamireng ora nyilih pengal. Sampun mireng sampun mangertos yen Ngestina menika wonten senopati enggal ingkang nami Sasrawindu. Iki napa boten?
1: Leres.
0: Menapa paman Dora dereng pirsa yen menika turunipun mengsah kula. Upami kula lajeng-lajengaken kula ngembali para kadang Purawa. Sami kalian kula menika dipun antam dening mengsah. Sami kalian kula nyepakaken dhateng nyawa kula. Paman Sengkuni leres napa boten atur kula. Nanging kula pikir-pikir leres. Cara wong mlaku sedia payung sakurunge dan sedia kudung sakurunge ana panas. Larak ngaten. Menika namanipun jaga keselamatan ora ana alane wong niku nek ngati-ati. Leres paman.
1: Mboten jangkane sampeyan iku rombongan kula napa senes.
0: Nanging rombongan sampeyan
1: aku dadi malah nyocok kaki terbuk kali sing diparani.
0: Ning tembung iku wae kula matur leres ngene.
1: Angger Mandura kula tasih preso kados niki. Top wontenipun Sasrawindu menika dados tanggel jawab kula. Yen ngantos sira ngepok puntanipun ageng ngantos ngancam sedalipun Angger Mandura. Durna tanggung jawab.
0: Senajan paman Durna ngendika mekaten, tetep kula mboten badhe sowan men praja itu.
1: Lho menapa dasaripun? Sasrawindu menika dados murid kula. Ora bakal wani ngancam dumateng Anggir Baladewa. Ora bakal wani rusak-ngerusak negara Ngestina. Jalaran Sasrawindu wonten tangan kula. Lho. Iki napa menen sini?
0: Kirang presa, kirang. Lho piyambak ora ngerti.
1: Pun mangali ngriku pun. Ora nggo kanca ya wis. Nek kene sing upakatan kirang presa. Nek kono sing upakatan leres. Akate nggawa kanca mah padha karo tuti mungsuh. Ora tau akur.
0: Paman Durna ngendikaken kamekaten nika mboten mukal jalan paman Durna kaliyan piyambakipun nika sampun sami kaliyan bapa kelawan anak.
1: Nggih.
0: Nanging sinten ing ngertos batasipun tiyang. Dipun ibaratkan sak lembut-lembuting banyu lembut pikiran manungsa. Tenimbang nika mangke wonten kedadosan nggih mboten sae nindak ndamel awonipun negari Ngestina utawi ndamel posisipun Yai Joko Pitono mila kula trimah ngawon. Yen nggunakake Baladewa kudu ora nganggo Sasrawindu, yen nggunakake Sasrawindu ora sah nganggo Baladewa.

ngerti marang kananmu kok dadi beda temen karo adate. Ingkang benten sinten? Lho, Gatotkaca. Benten iku ingkang pundi, Bu? Ing atase ngerti ucape Durna. Menawa bakal ngancam bandaku. Lha kok dadi Gatotkaca kendel wae ora nduweni rasa muring. Orang banjur moro tangan marang Durna. Nyuwun pangapunten, Bu. Kula wonten mandura menika tamu. Upami kula menika lajeng ragah-ragah moro tangan dateng yang Durna. Inggih mekaten menika yen kelersan. Yen boten kelersan, ngicalaken nami kula. Mrasataken dumateng ingkang putra pun Gatotkaca. Basa wangsulipun upami menika wawa Prabu paring dawuh Gatotkaca Durna tandangono sampun lejotos wau-wau. Senajan boten ngaten sauger wawa Prabu paring sasmito jawil kalian kula kemawon Durna sampun kula antem wau-wau. Sareng boten dawuh boten wonten sasmito jawil kula tetep kendel kemawon. Oh, tadi ya mesti sih kurang sak jawilan iki mau mengatakan. Wiwit dina iki tak pasrahke marang kulon Gatotkaca. Mongso Bathara Ratu ning Praja Mandura suwe bisa nyingkirake bebaya-bebaya kang manjing ing kraton Mandura kene. Njaga marang keslametane wong atuamu aku. Nyuwun pangestu dalem Kanjeng Prabu keparenga manjing paprangan sebab mangkat aja mbocah.

0: ning ora duwe sopan. Ora nganggo kasusilan
1: sebabipun
0: setinggal dienggo mala wong.
1: Nah, miturut wonge.
0: Nek pancen wonge apik-apik wong tengerku niku papane wong kang rembugan. Nek kanjeng tamune dhewe ya pancen ora urus ya kono kuwi ngendi nggone nesu pancen watake bolo dewa kudu ngoten. Nesu nang tinggil ya ngamuk tengerku. Tenggegaton muring ya ngamuk tengerku. Wong nesu kok dadak dinggon-gonke mayeng-mayeng. Aku sopan ini sampean pendito ya ora sopan. Setinggil kok penyang gunantang bolo jiwo.
2: Oh iya ya.
0: Sarang.
1: Mula kabeh menika kari kosok bali yen panjen sampean iku wae becik ya mesti ngriko becik bali sampean ala ya kudune ditanduki ala. Jalan uripe manungsa menika mingkane ngunduh wae ing pakarti.
2: Iya ya.
0: Sampeyan masih napa kae Bolo Dewa?
1: Mboten dinapak-napake. Ngerti nek sampeyan polo kae Bolo Dewa terus nututi mriki wae kok kinten nek mati urip. Malah niki wae Bolo Dewa ngendikaken, "Paman, mang tututi, durna, amin."

0: tasih urip napa ampun mati. Nek tasih urip kan mriki. Kula cuwil-cuwile irunge. Irung kaya manuk ngoten men kok. Jinu.
1: Lho. Bola dewe niku

0: jatuh kocok ini.
1: Iya, pendito durno.
0: Loh, kok jadi malik krim yang orang bosok karo aku.
1: Bosok ya jutusan lah, bosok ya kerenyan.
0: Bagus, bagus. Ulangannya bapakmu, kau menepui. Oh, wali karo aku main kualat, koi. Bapakmu kui depan suci perutu saya aku sengen nai. Koi wali karo aku latak nai. Buat setetes latak nai. Ojo ngapan, bolo suara bondo. Ojo melu-melu, tak iki ora urusamu.
1: Kepunden kuwa Prabu Mandura pasrah karo Gatut Kaca. Tak mongso-mongso no poro kali Gatut Kaca sing wani paming dodo.
0: Oh, lole, lole, lole. Bocah apa, ngono kok dadi wali karo wong tuwa kowe. Wali karo mbak-mbakmu, ojo takon, jelak damu gagrak, manum.
1: Mrene kok aku.

0: Sing jenenge nulungi niku nyekel gegaman yuk Gatut Kaca niku digebuk apa dipentung niku jenenge nulungi nek model ngeten iki wau ngenteni nyeret ora nulungi
1: ali nak tenimbang diseret Gatut Kaca rak bebayani yang kula seret caloni urip
0: nek kula mah angur diseret ngriko ngriko le nyeret nak metu dalan nek sampeyan nak mlebu daratan barang. Apa tuman? Ana pendhita kok ngetren niku dadani. Ana kicin beres. Ana maecan beres. Duh, es kelembak taman-taman. Dijaluk.
1: Dijaluk sapa?
0: Goblok nika wau.
1: Oh, wakne Durna, wae Durna. Sampeyan pendhita kok ngali kalah karo bayi wingi sore niku nek kula dadi sampeyan isin. Monggo sing jenenge pendhita ngestina menya maha guru. Maha pendhita aku karo Gatut Kaca kok kalah nek kula isin.
0: Oh, sampeyan sing goblok sampeyan. Gatut Kaca niku putu kula. Dadi kula niki nek nglawan Gatut Kaca menika ora ya kewang tak tegeli bayi. Ora tak tegeli nglalake awak.
1: Ya pancene tenyok kuwi. Iki tegelane Gatut Kaca nika ora bakal pasah manti baning ilmu. Wong tak kadang ilmune apik nika kare kagungane.
0: Napa sampeyan tau ngono apa? Apa kacan kula?
1: Mbah Durna nek ngendika ming waton. Niki senes kewajiban sampeyan gandeng panjenengan nika wong nglembut bala jiwa tren yen dhewek ora manut. Dipasrake Senopati kanggo njajal kekuatan Sosro Windu. Yen panjenengan Sosro Windu iso ngalahke Gatut Kaca senyekel Baladewa mangke kula angkat dadi senopati kula patih ing minangka dadi badan wakil ratu. Kula iso njunjung Senopati kula Sosro Windu.
0: Mangke kula cerahane. Kadhewe masing Gatut Kaca nganti menang karo Sosro Windu kula isin

0: un tipo lo tivo. Batí con los pachay.
1: Oh, candak le cutic mañar mañar. Botan campel tipo lembat por la tibonga. Oye, buen proto que tiene, se darán mañar tos y en pendingan. Kato senopati wong praja iki to. Mana piyambake pun
0: ya dengaren ngono, adat ora tau nang Mandura kok ya nang Mandura.
1: Ya ora apa. Dadi timengko ora tanding karo Gatotkaca. Oh, ya wis. Wis tekan dinesti. Gustimu kudu kaya tekan ning semono.
0: Ora temen. Iki jan kebangetan.
1: Lajeng Gatotkaca nembe ki men mara tangan kaya kula mongko kula menikan kalian Gatot Kaca menikah pancen rada orang patah tegelan kan selain bapaknya Gatot Kaca ini murid kula ini bapaknya kula semayakan datang penjelan penjelan.

0: Itu yang sering kata Toto.
1: Iya, dasarnya Toko Sopo Sosro Windu. Wadah. Iki kelipe wo Prabu Manduro. Manuto tak tukel belum.
0: Papu. Durung-durung isnantar nukel gulu.
1: Wajonong.
0: Papu. Durung-durung isnantar nukel gulu. Wajonong arpan bolos gue batal tak tekel. Orang kena melu-melu lagi dudur usamu. Gaduh koto.
1: Kowe kelakon ngepok untani Koko Prabu yang iso ngelinding ke sirai Gatut Koto.
0: Wadah. Adil kekendalan ditakon sehandak ikit pedut kuping.
1: Berenio kelakon gimer siramu.

0: Pawiwang Sulmawur. Ampun mangayoni Gatotkaca. Kula ngertos panjenengan kanca para kan Gatotkaca kok isine ning melas tok. Sampeyan diburuk-buruke. Gatotkaca bayi wisure kok tandange ngilani.
1: Ajeng bayi nika tumrap pangolah ilmu pun mumpuni kok. Nika murid seta kok.
0: Kowe iki aja melu rene lung. Anggrene meng ngumukke.
1: Lho nyatane kok. Anak kuwi menang karo Gatotkaca padha karo iso ngemperi jagat kuwi yakin nang.
0: Ayo.
1: Nika nek pun tiri krama badan sekujuri dadi si kabeh.
0: Iya bener to, Kok leres. Panjen menika dewi aji pengawak brojo pun tau dijenang teng kawah condro di muka jaman di gadeke jago ngalake Prabu Percana sing jenang dewa kepripun jaman ini menika ora otote ora diganti kawat balunge ini mesti kabeh nggih komplit rambute kawat lembut idepe niki dom
1: mulane dhek niku ora tau yo sedo mergo idepe dom
0: sikut pedal driji gunting dengkul paron dramaan pacul tungkak pukul besi
1: wucel plempem
0: wis tau mbiyak ngedele Gatotkaca.
1: Ya le urung ya urung ning saka pangiraku ngono kuwi.
0: Wis aja kuwatir toko bakal tak tibani kemandenku. Gatotkaca ketiban siung kencana kuat nampani aku tak trimo nyembah drama Gatotkaca.

0: urusan wane. Wong tua kok seneng gelut iki lare.
1: Kowe wani ya
0: sebetulnya wong dadi lara kok ora wani ya.
1: Kuwi ngapa kuwi? Pencak makanya entok melaku kau ngono. Lah jembar kidul jembar wetan kulan jembar kok tadi kau ngeblegi aku.
0: Wong tiba kira iso milih nggon. Iso milih nggon aku milih nggon sing mendut-mendut. Lah ngerti nek arep ana wong tiba kok mau ngalih. Bareng keblegan muring-muring. Tinju ya tinju.
1: Kau ambil kau boyo kau ngono tinju tinju. Wei kandung kandung kandung mana? Ada kabar apa kabar apa kabar? Tunggu aja ni oh, kurang ngerti. Gelut terus kakang ni mah kabar apa kabar apa?
0: Ora patut banget. Gatut kocok tandangi ngiring-ngiring aki. Aku dibruk-bruk ke togok kula weruh ini wak. Anger gomunggah culke buk, gomunggah culke buk. Rambah ping pitu mau nonton ngantek remuk-remuk awas sampe. Duncake metu duwe durna sang.

0: Sindura maning.
1: Ampun menggalik watos paman Durna kula sagah nyepeng Gatotkaca. Lengah pengeran mangke kula cepengi Gatotkaca.
0: Kata-kata nggih dimenang-menang kinggal isin propenya raiso mateni Gatotkaca lan Baladewa.
1: Tokok semikir.
2: Nggih. Gusti Marmaji meneh.
0: Sampeyan iku mboten sah kokean umo. Kulon pun bola Bali ngalami ngetutake ratu musuh kali Gatotkaca niku Bali tanpa nggawa sirah. Mergane duntir kali Gatotkaca.
1: Yen ngamuk nguntir,
0: nggih, mongko ora mandang enom ora mandang tua anger ketok untir. Mungsu wong 2000 3000 mah Gatotkaca maju mboten sandhang nganggo kerengan terus ming saut cetil saut cetil saut cetil wong pirang-pirang ilang kabeh sirahe. Aku sampean kok wani-wanine.
1: Hoi Sora Biduli.
0: Lho iku anike el aku ngerti.
1: Wis wong tuwa gedhe. Wis nalar rasa diulang. Ayo mundur.
0: Nyun.
1: Mundur.
0: Oh nggih, mundur.
1: Ora kena diman ya mongso bojo. Gatotkaca sajan kuwi bisa menang karo aja takon dosa. Ketiban pusakaku Kanjeng Kyai Kemlandingan Putih rampung nyawamu. Tanji teko mangkono kotapa. Dayane pusaka jemparing Kemlandingan Putih kalamunta wis dilepasaken salah gedaden dadi rante. Kusraden Gatotkaca gegubet rante saka dayane Kemlandingan Putih. Sak nalika dadi bandan amrut ana peperangan.

0: midhangetaken pamarto ing putra pecah wonten peperangan. Diajeng pergiwa kurang mangerti alang ujuri wong lanang. Pun kakang mati krono labu negoro kurang liwat sak pungkurku sing setitit sing tememen anggonmu gegulang marang putramu. Mati aku jaga dimu Bathara Pamandura.
1: Kula nggih.
0: Gatutkaca sambatipun gelendang-gelendeng. Sesambat dumateng para sesepuhipun. Jalaran sampun wis saged. Gulawat kridanipun Gatutkaca ical.
1: Ya, syukur, syukur. Pun niku jalukane wong niku anger mrengkel nggih matur. Orang ngerti dikalahi. Orang ngerti kowe nek aku kemau ngalah. Ning kowe miloro karo aku kuwat apa ora?
0: Aku kedhuwung tok pateni aja nganti aku tok gawe wirang. Sosro windu.
1: Prayogini pun kados pundi Paman Duno. Pun saniki prayogini pun Gatutkaca lebok ke pakunjaran men. Dikunjara rasa dipakani rasa diombeni men mati ngenes.
0: Ojo kelayatan Gatutkaca leboke paku jalan di kelaton Gusti Rosa. Niku sedhiyo niku.

0: Kulo ngaturaken kedawasan Kanjeng Rama. Iki kaya wisata mlayu-mlayu. Apa sebab kok dadi ketawan-tawan tangis? Ingkang putra kadang kula Dimas Gatotkaca Pati kapikuting Ayuda wonten Surmadi Logotan Suwawa. Kenging kemandhenipun Prabu Sasrawindu sampun genjah wonten negari Manduru. Kados pundi menika mangke badhe dipun pejahi kang putra kadang kula Dimas Gatotkaca Kanjeng Rama.
1: Kepala ora patut banget. Kok kaya lanang Dewi Sasrawindra gelem ngluwari anak kula ning Gatotkaca Yanto.

0: masa tanduk kowe ya penyakit.
1: Oh ampun gerune suriyen pemban. Wong kene iki lewat diwedi temenan.
0: Waduh wis wis. Wiwit mau kok dadi aku kok rumangsa ketoyong-toyong. Ditote seprono sebenarnya kok tanpa ana paedah. Mati ro mati ya.
1: Kaya ora jarak kok.
0: Ora jarak karo jarak padha wae.
1: Bolo diwa nyekel pusaka nenggolo mongko mbebayani.
0: Ya. Petukis kolor balik ngidul nabrak aku.
1: Ternyata nih petukis kok ngidul
0: balik ngalor nubruk aku meneh. Anak kepetuk bolo diwa mono nunjang ora patek keloron bareng buruk kodok. Kaya nunjang.
1: Tak kira bolo diwa.
0: Ya bolo diwa kok nyenil semono ini lah. Nggak aku nak rawan, wes wiwit dino iki kowe aja kowe mlaku ndono, aku mlaku rono. Kok ndak midak meneh.
1: Yo ane wong nganggur gawe.
0: Silake wis bareng sing jenenge togok. Suwa-suwi kok sarwa nglarani.
1: Oh.

man, pulang ya. Upami kau menikah membutuhkan tepi kalian boleh tiba. Dirai jaket ngantos pulau kawan ngayari di rumah dulu. Syukur ya, syukur. Dayan. Sing prairong hati-hati, boleh tiba kurang kawas kita melepasi kemelan dengan putih. Dati bandar.

0: Kresna. Dalaran Kresna menika kewajiban murba mahasiswa dhateng para kadang-kadang Amarta kanthi kiyatan pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Upami Baladewa pun pejahi kedengangan dening Bathara Kresna tentu saged mulya jati jati teman mulya. Kula nyengaten prayoginipun kula ndatengi wonten Praja Ndrawati. Kresna badhe kula cepeng babatisan. Jer menika ugi kalebet kegiatanipun para kadang Amarta. Iki kapitang kegiatanipun Baladewa. Oh iya pancen leres. Lah endi dhasar kawinan? Yang penjaringan menika mangke manjing pun Praja Ndrawati. Kula midhangetaken pawarta teng raka rikala wis tinggil dinatrata ngendikaken pilih payu kemenangan burun teng raka wis tinggil dinatrata ngendikaken pilih para kadang Amarta badhe ngudi wayu kemenangan burun Tayuda ingkang tumandang Bathara Kresna sak menika kula mirengaken pawarta wau tapanipun Kresna wonten ing Wukir Kencana. Pun padosi wani mukir kencana kemawon. Anggenipun topo dijugaraken. Yen topo turu digugah. Ora gelem tangi pangalih. Yen topo meneng kudu dijugarke supaya gelem dijak guneman. Ingin maksudipun Brantayuda panjenengan kedah saged rembakan supaya diwurungake. Menapa Kresna gak dewa menang Brantayuda? Gagah-gagah nggih. Yen Kresna ora gelem urungake Brantayuda dikemlandingan sisan men dadi bandang. Mangke jur kembang jaya kusuma senjata cakra dirampas. Kresnane pateni. Lho, nggih napa mboten diculi?
1: Oh, nggih. Nek kena nek nek. Nek ngarang ngoten iku mon nggih saged mawon nanging tumraping kelakon iku durung di tandang ini kampun geru di pesan akhir ini mau ikut jeneng berdian
0: ini mesti mati nih Kresna.
1: Wah syukur
2: Yayi Prabu Lodromuko Kuloko Prabuat ya Bramu Kabeh Bidawi ojo nganti kelayatan Yayi tak percaya munggah mukir kencana jajal bukeno Kresna nongkono poras ngisah kendawu lajeng tindai pun Koko Prabu tak ojo sengok kaduan Yayi sediko Koko Prabu mau ngupaman dulu
0: kulah gerakin ya.

muring jurang jurang itang marang dubai margi kacalan kang den ulatong agung Purwati Prabu Sri Batur Kresna. Senajan towang kidalu persasa sambung obor katon lumintir lakuning Purwati bolon rajang mul berjajan kumrasa oleh wreksa kinteki. Wreksa wis ngalani wana berjajan kinteki udan udan rajang berjajan kumrasang Purwati bolon. Pating glebyar pating crot lakuning Purwati bolon kang sami ngampil pepadang. Kalamunto diru sangka bocah ngargo pindho werdo angga sasra. Wedhus nyalani kiwalintah angga banyu sasa wilangan sewu kaya lintah sewu nebo wontri banyu kumlaping pepadang kang manjing wana. Gentiyo kang winursita hanto kang pinuju wonten madyaning wanadri gunung ing dedalan kutapa ing sami lenggah wonten ing pakuwon. Argo iya kang aran ing pertapan Wukir Kencana. Wonten peperenging Argo pakuwoning Purwati Bala Nurwati ingkang minangka dadi pangarsaning prajurit Sang Wiku Begawan Mayangkara. Ingkang prasasat Galeki sumrambahing Purwati Bala.

senajan topono wujuding pakur kaprabban marang daya panguasaning pertapan Lukir Kencana. Temah gawat kaliwat-liwat wingi kepati-pati. Terima kasih.

Gian Rino Katon jadi lo sepel. Patut kalamun to papan iku kinaryong jadi turakan marang tebeki. Kejaba mung suaraning kutu-kutu walang atoga ingkeng mapan wontering garumbul sinarengan tumetesing tirta sangka puncaing ukir kalamun to kapiyarsa amawayu trenyuh kang samyami gangetaken wanci bangun gagak raina papirang suaraning kukilo kang samyo matar muwan sinarengan tegi kering ayam wono pasang rakit yang pertama.

mbak yudho. Tanapi sangin yomanti muka pangar sepepatih ing nyurwati rekyono patih udowo peparati ngatur malang korwadiyo bolo ingin katon labar wontering sawining pakuun sawene ono kang sawin pacak baris anu bengi pertapan sawinyo dangi yang sama panggian

yen imbal wetono derengan tos watawi tau kocapo pelajaru abdi dalem tumenggung ing Gurwati ingkang hawasto tumenggung Durwo Joyo pelajar ngadep wonten

0: wono langgeng ora bakal
1: pergi alergi. Habutop ini obat herbal Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop, Republik Indonesia. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mending. Semuanya punya penyakit seperti saya, gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
6: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
5: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
6: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
5: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
6: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit.

0: kasih Vitama dan pakai Vimata yang bapak minum. Nih, ibu nggak pangling, ayah jarang pakai kacamata.
1: Kok iya ya pak?
0: Nah deh, sekalian buat ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Di apotek-apotek dan agen-agen resi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122232984, 08122232984. Untuk Anda kalian, Anda bisa mendapatkan di apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara Bojongsari Alian Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso kilometer 1 nomor 9 Krajan Wonokromo Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
5: Radio Star

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, Jon? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, Jon? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, Jon?
0: Jangan, Re. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, Jon. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, Jon. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO
3: dari konsumen
4: pengeluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol, penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pagi, Ju.
7: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
6: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
7: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
6: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
7: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu.
6: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
7: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
6: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
7: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
6: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
7: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas, terang, dan merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
8: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
8: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960

0: Amar TV.
1: Wala yung-yung. Urip ko rasanya pahit teman. Bukyo disukui sing manis-manis yung.
2: Leh ramane arep nyeluk disukui apa?
1: Ya kopi manis. Apa teh manis?
2: Leh kepriwe Rika pak. Mok Rika duwe diabetes. Mok kambuh. Geri bingung.
1: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngubah habu top yung. Tadi ora kuatir maning, diabetesnya kumat.
2: Oh, habutop gue apik nggak penderita diabetes ya, Mak?
1: Iya, Yung. Pokoknya habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top gue memelihara kesehatan. Wis, oke. Gawe kena kopi manis.
2: Nih, kie kopi, Nek.
1: Waduh, dening kopine pahit.
2: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Mak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan dulu dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung, darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi, terus hidung saya juga plong, gak bau anjir, dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya udah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Aduh, ya ampun, gatel banget ini mata.
7: Kamu kenapa, Han?
6: Ini, Bob, mata aku

0: Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih.
2: Baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi paru ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 19. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek.
3: Nama saya Ar

0: salah satu konsumen pengguna Tia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon 4.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Ammar TV.

0: Amar TV.
1: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
2: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
1: Sampai juga ke tempat yang dituju.
2: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
1: Herbal Ramuan Arab?
2: Iya. Habutop, obat herbal Ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo Purwodadi.
4: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya.
5: Iya.
4: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
5: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Mari.
4: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki? Ya,
5: banyak sekali perubahannya, Mas Mari.
4: Oke. Okay. Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
5: Linu. Kakinya itu linu, nggak sama sering pusing. Tapi sudah hiu. Makanya langsung beli.
4: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
5: Favorit, Mas Faris.
4: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat Habutop kalau lagi sakit?
5: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio gimana saja. Yang kurang sehat atau masuk angin. Saya sarankan sudah ada di mana-mana sekarang.
4: Oke, baik Bapak. Terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
5: Ya, makasih Mas Wario, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa.
1: Ya, kalau itu.
2: Tan Mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan laftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya pengguna kacamata, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar

0: pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotipen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutoarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkat diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO, dan aman tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Rob.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum. Kalau bangun tidur, badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Menerima sesuatu ajaran yang baru apabila itu jauh lebih baik. Jadi kita mboten saklek. Kenceng banget ya ora. Saklek banget ya ora. Nguri-uri ajaran lawas apabila itu baik. Tidak menentang syariat. Ruwet niki isine Quran. Umay keringsang sampai ora betah. Umay cilik tapi adem nang awak kepenak. Awak anger umay walaupun cilik ora kutuk gede-gedean cilik tapi nyatane diwacana Quran. Seneng go selawatan kaya kepenak silir adem. Nggih, karo siring-siring ore pe ayem.

ngawiti pertama uli miwiti peletakan batu pertama lemondasi mulai pertama gawe tenggulan-gulan besar atau wulan zat siji. Nomor dua, gawe kamar. Kamar niki penting, kamar niku ban penting. Lek gawe kamar model umah, model sing kaya umah SpongeBob ya kena, umah Patrick ya kena, umah Squidwater sang pirang-pirang. Oke, model umah sekarang warna sing minimal gaya Eropa. Oke, model Korea. Oke, model kuburan. Oke, terserah. Tapi eling-eling gawe umah niki kamar jenengan, niki kamar. Kue aja nganti kamar niku dadi tibane banyu. Berarti aja nganti dadi sendure kamar malah tritikan. Tritikan berarti kan gerujukan sewu tibane banyu. Aja silakan golek model tapi diperhatikan modele sing bagaimana. Omah jenengan, kamar jenengan aja nganti ndur kamar dadi tibane banyu. Ora ape. Kenang apa? Sing jenenge santet tibane lewat tritikan. Sing jenenge santet tibane lewat tritikan barang-barang sing Allah sing niku lewat gerojogan sewu. Jenengan sekti ya kaya ngapa ora mampu nadai gerojogan sewu. Ora mampu gerojogan sewu niku napa? Tibane banyu tritikan niku, tibane banyu maring lemah. Mulane nek jenengan niku wedi umahe angker, wedi dhewekan pengin kendel, gampang sampeyan nguntal lemah grojogan sewu. Grojogan sewu betek untal apa mending setan tak untal sisan. Maksudnya kaya niku filoso, piniki Mas. Niku dadi niki pelajaran jenengan diwulang kaya niki ya, nek mboten caket karo wong tuwa mboten. Dolane karo besti-bestine tok sih. Yeah, niku kamar niku penting. Sampun meriang ya nangkono, rebunga ya nangkono nangkam kamar. Mulane aja nganti kamar istirahate sampean niku nduwure malah nggo grojogan ba banyu nggo triti kan. Pokoke banyu buang jaba sisan. Aja nang dhuwur kamar. Guna ibu niki mamah-mamah muda perhatikan. Gendong bayi nalikane waya beduk-beduk subuh, beduk maghrib, beduk ngasar niku aja nganti terutama waya-waya subuh karo waya-waya maghrib. Mbak-mbak nek ana srengenge mudhun arane sunset kuwi aja didelengi siki kan ngetren.

Ayo kita ke pantai, ngapain? Lihat sunset. Anggerawan-awan lihat sunrise. Eh, bener ya mas ya? Membok salah, aku ngertinya sunlight. Sunlight. Lah iya, sunlight ngumbai kaya. Nah, piring ya. Lah, sunset. Kan ketone event ajang. Ayo pada ngabuburit sampai kita lihat sunset. Bicara tumrape wong Jawa kuwi dadi Betara Kala. Wong bisa ning ruwet ben ngilangi Betara Kala malah padha nguleti Betara Kala. Sande Kala. Wong lagi bisa ning ruwet, ruwetke ben ngilangi ruwet ngilangi Betara Kala ben ora diuber-uber Betara Kala, malah sore-sore padha jarang goleti Betara Betara Kala. Nggih Mbah nggih. Tren-tren sing niku nggih. Tren-tren yang seperti ini kita ayolah bareng-bareng aja gampang deleng sunset. Kuwe dadi tekane penyakit. Waya-waya sore ini gak? Kan serengenge, serengenge angel niki Bu. Serengenge niku abang. Halo. Allahumma shalli ala Muhammad. Sabar besti ke sini dulu. Ibu nge, buatan karena kulo niki ngajine adalah dakwah nopo budaya karo agama. Artine sing nang Purwareja Kelambung niki mulai luntur, sing ora mudeng mung kaya grubyuk orang ngerti karepe anu primen sih, maka saya jelaskan waya-waya sore. Waya-waya sore sande kala serengenge abang nang kulon dhuwur segara nika aja ditelengi nika dadi tekane penyakit tekane Betara Kala hanifa diruwet pengilangi Betara Kala malah rika pada ngujang-ngujang goleti kepada bae ulama rani gini apa gini? Ya niki Bu, kon ana maning kodela men marem dingin ini mariati men. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih Bu nggih. Sing nomor telu bayi-bayi nalikane wayang maghrib tolong mbak-mbak calon-calon ibu, calon-calon mama, calon-calon biung kudu paham aja mung seneng gawe tok. Nalikane maghrib bayi niku digendong kudu karo jarit aja disa aja disa kan sekarang mbak-mbak saya niku sing lebih parah maning bayi cilik metu tengah wengi keluyuran dijak maring pasar bayi lho esi bayi es gede sih oke lah ngerti jajan wis bisa bayi cilik nikah tiga maring pasar malam aja ya yu ya sing wis ya wis tapi ngesung maning aja nek urung gede aja bayi ini kurawan bayi ini kurawan bayi ini kuweru setan jelas banget terus setan kenapa kenang apa bayi bisa weru jelas perkara setan mergane bayi urung duwe dosa kenang apa kulun jenengan orang bisa weru setan mergane kakean kadang aku dewek iki gini apa nggih. Bayi ini kurang lombo bocah orang lombo boyak nomboten lombo mboten goro urung ditulis dosane urung mukalah mumayis urung akil balik bayi apa maning bayi nikah bayi ini kuweru setan bayi ini kuweru bareng-bareng goib mbukwe malaikat apa tawa setan jin dan sebagainya mergane bayi urung tuwe dosa lakulon jenangan kegagan melak ngar kuburan kayung bedagang petangke petetang petenteng orang tiba-tiba ini mergane kakean dosa kakean ngelom kakean gedob bos kakean bohong kakean ngomong sing warna-warna wis kakean dosa jenenge bae kulon jenengan menungsa menung-menung ora rumangsa jenenge bae menungsa menus-menus sing kakean Allahumma ya bunyi masalah niku dadi wong niki diruwet pingirang adro sedoyo didamel sedakuan rasa sedakuan warna-warna niki pedalam rangka ngilangi Betara Kala tumrape anifah malah kulon jenengan balasong

bisa goleti petara, goleti penya. Nggih. Niku mila ibu bapak kula matur, ruwet ruwat. Ruwet niku ngilangi ruwet. Intine ruwet adalah ngilangi keruwetan jasmani rohani. Dikirimi Fatihah, mergane Fatihah itu adalah innahu ruqyah. Yang namanya Fatihah adalah ruqyah, ngilangi sebel puyeng, ngilangi jin setan sing ganggu, termasuk ibu mlebu ngomah, ana wong laka wong pun tetep afsus salam, tetap memberikan sah. Ana setan sing dodok nang omah, ana setan sing setembe nang omah, ana setan sing nang pasar, ana setan sing nang bocah nom-noman, ana setan nang ibu-ibu. Setan ibu-ibu niku namanya jin wadon niki. Jin wadon niku siji dasteran. Yu banget ya. Sikile ireng. Itu namanya ummu sibyan. Ana jim setan rupane pocong, ana jim sing rupane doyan lontong. Ana jim setan rupane kuntilanak, ana jim setan sing senenge marah. Angger kaya setan pocong kunti ndel bolong kaya ning kaya nika, niku tambane gampang. Niku, mulane mlebu ngomah kenang apa salam lho masulin ngapa salam? Jenengan maring kuburan tetap ngucap salam, maring ngomah ya semana uga satu, salam niku menetralisir aura, ben aurane positif. Nomor dua, ngusir jim setan sing ganggu nang ngomah. Nomor telu, dongakna umahe, ben berkah, ben rezekine betah. Allahumma, niku juga termasuk ruwat. Ruwat nggo umah diwacakna Quran, diwacakna doa, diwacakna sholawat, ngilangi ruwet niku naimine ruwat, ngilangi sebel puyang lantaran sedakoan. Sedako napa? Daful bala wal amrod, penolak bala penyakit bakal lelunga sebel puyang ilang. Allahumma ya robbal. Sarang-sarang kita paringi sholawat kersane pun kulariga Pak Darno, kulariga masyarakat Bilungan, masyarakat Kecitran sing ayem tentrem berkah wilujeng selamat.

kabeh ini. Total pinten iki. Diitung cobi pinten.

niki budaya ruwat, tapi isinya adalah Quran dibacakan, sholawat dibacakan, nyuwun selamat marang Gusti. Berarti nopo? Al-muhafadatu ala qadimi sholih al-ahdu bijadidil aslah. Nguri-uri tradisi lawas apabila itu baik, kita uri-uri dan menerima ajaran baru sing luwih apik. Nguri-uri tradisi lawas apabila niku apik, kita uri-uri dan menerima sesuatu ajaran yang baru apabila itu jauh lebih baik. Jadi kita mboten saklek kenceng banget ya ora, saklek banget ya ora. Nguri-uri ajaran lawas apabila itu baik, tidak menentang saya.

syariat. Ruwat niki isine Quran. Ruwat niku isine Quran. Sampai jenengan acara nopo teng Purworejo Kelampok, teng Kecitrang pernikahan misale. Pernikahan ngitep ndok. Ngitep teng riki ndok Bu. Ndok apa? Orang nduke mertuane. Ndok ayam, ayam be ayam Jawa. Diwadahi ciri kang napa namine? Payah. Yeah, ciri kang lem, lemah. Kluntes. Aduh, kayak apa ya rasanya? kita kendok. Nah, acara sungkeman, nangis-nangisan. Kula takon karo pengantin. Anu Kang, wingi yang tak sawang semen kayung khusus temen nang pangguan neramane biyunge nangis ngelangsa sungkeman we. Yang takon nang apa sih Kang? Yang ngelangsa. Ngelangsa gara-gara pisah wong tua orang apa sih? Melangsa bayar ternyata ke priwe. Ojo boleh kayak gue Mas. Jenengan nek ilm nek cara sing nganggo jaman kuna kan niki lagi bahas perkara dina apa? Bulane besar karo bulan sadran kan ya niku. Kemudian nek bobojoan jenengan weruh ana wong tratek, ana wit gedang, wit tebu. Nggih, ana wit gedang, wit tebu. Jenengan kan kudu takon, Mbah, artine apa? Nek ora gelem takon akhirnya bingung, bareng bingung takon ni bocah. Bu, nika sih gedang tebu artine apa? Lah nek kenco jadi pangan. Ya pada penikah ibu nek lagi gawe uma lagi mayu mayoni uma nikah kan anak gedang di cantelna anak tebune anak lato-lato loro kelapa anak kelapa loro di cantelaken anak bendera abang di klepedaken namanya jinggan nikah jenenge apa maknane apa itu adalah doa kita ngembani setan masulin setan ora doyan kelapa setan siki doyane duit nggo tuku skincare nggo tuku blush on nggo tuku scarlet nggo tuku lipen lipstick script nikah lipen script. Nah, niku nggih ben abang-abang ijo-ijo alah apik banget. Ora mengko rambuté perawatan di bonding, rambuté tiap abang ijo kaya pitik 5000-an. Ya, masyaallah. Niku setan zaman ziki. Setan zaman ziki niku pajae putih glowing ayu banget, rok-rokane sendur dengkul, numpak motor metatrak, akhirnya SMS silit metketon setitik. Silit meledak sending SMS niku ngati-hati niku setan niku ora doyan gedang ora doyan maknane apa Bu sek nopo gedang tebu kemudian nek bangun omah kan kudu takon kita kadang ngeleker gara-gara ora gelem takon bingung lah sementing melu sementing melu sementing melu orang ngerti karepe apa kelapa nopo kelapa kelapa niki seger. Mulane kudu diiling. Iya. Ya ora kaya gue. Nah, maksudnya satu, wong bangun omah ana wit gedang apa gedang setundun, ana wit sing digeletakna urip menjalar jenenge tebu, rasane manis. Nomor tiga, lato-lato loro, kelapa rong blondo dicendelaken gantung loro. Nomor empat, wujude gendera bang. Nang apa ora gendera ijo, nang apa ora gendera kuning, abang simbole berani, wong kudu wani, wani aja wedi-wedi, wedi aja wani, wani nyong wani gak umah saking kersane Gusti, Allah mesti ditolongi karo Gusti, mergane backingane pusat dekengane, pusat sapa Gusti, Allah. Gedang setundun rejeki sing bakal matumpuk matumpuk matumpuk matundun kemudian loro adalah wujude tebu tebu niku antepe ing kalbu lantaran barang wit-witan sing menjalar rejeki niki merambat merambat tirang tirang nomor tiga lantaran niki kelapa kelapa sih maknane apa kelapa maknane jenengan lagi gayuh kajaibane Gusti Allah lho kok bisa kelapa banyu sing jerone ana langsung ana banyune ora mawi diisi tapi jero ana banyune manggone nang dhuwur ana banyune ajaib kena nggo tambah tambah ngelak
Wetange larak inume banyu kelapa ajaib obat tambah manis kepenak rasane enak tambah obat ajaib kulun jenengan gawe umah niku lagi gayu kajaibane Gusti Allah dipikir secara matematika ora ketemu tapi Allah paring tulung mangsa ora dadi ya mesti dad kun bina bagi duit 10 juta nekat bangun rumah tapi nyatane dadi separana-separane dikumpulna dadi secara matematika yora besa besi sepira watu split sepira pasir sepira semen sepira tukangnya sepira tukang niku luwih gede biayane ketimbang materiale nyatane sepira nyatane dadi ndak bisa tanpa ditulungi karo keajaiban saking Gusti mulane wujude kelap wujude banyu kelap niku niku nek dimaknai sing filosofi nek dimaknai sing kepenak maning ya ana maning nang apa sih kayak gedang di channel nang dhuwur kae tukange kencot ora dadak mudun dia jadi pangan nang dhuwur pengin banyu niki banyu kelapa gede dinum niki nggih Bu nggih pit gedang tepung bobojoan itu adalah doanya tuan rumah kepada para tamu dan kepada besan dan kepada mantunya nah gedang tebu ya napa Bu napa Pak gedang tebu mantuku tegeget-geget kadang-kadang gedang tebu aku wis mantep ayo mlebu gedang tebu biasa nih neng bocah nom-nom siki kepengen sing mandan-mandan meriah kebe akhirnya gedeboke ditanjepi karo jiting ditanjepi karo wortel ben ana oren-orene akhirnya dadi ini gedang tebu wortel maknanya apa berarti Mas Zulin mantuku tegeget-geget tegadang-gadang aku wis mantep ayo mlebu wortel barang awor pada untel-untel wortel niku simbol adalah doa omong sa omong adalah doa tembang sa tembang bulannya dadi bocah tembangannya sing apik-apik omongnya sing apik-apik mengkonemoni sing apik-apik tembangan urut di duit urut di duit temenan aduh mumet aduh mumet aduh mumet mumet temenan tembangan sing apik-apik walaupun sekedar tembangan tembungan sing apik-apik walaupun kadang tembungan tapi tembungan omong sa omong niku adalah doa al-muhafadatu ala qadimi sholih al-ahdu bijadidil aslah nguri-uri tradisi lama termasuk kekah kekah niku Bu wis ana sabet zaman-zaman grihin sedurung zaman jeng-jeng Nabi Muhammad wis ana akekah tapi zaman ni jahiliyah sing dikekah mung bayi lanang nyembele ora wedus nganggone apa sing sangar sisan macan karo singa macan karo singane macane disembelih ketiye mandur wadai bokor wadai ember menggonggo adus bocae men ngapa karepe cara gampangane cara jahiliyah ben bocah sektine ambue kaya macan macan orang datang gaung-gaung orang datang mau nopo cara asu apa kaya menggonggong ya apa sih cara kene enggak dok mas ya pokoknya menggonggong lah cara bahasakan anjing menggonggong kafilah berlalu kan gini ku orang tetap gonggong orang tetap huk orang mung terima liwat nang arep pekaro dengan kewibawaan macan jenengan beti pamigilan melayu lencing melayu orang datang ngorong-ngorong orang datang menggaung orang datang kemudian menggonggong orang-orang kaya asuniku tapi mung macan singa liwat tok sabawange ora wedi orang datang ngapa-ngapa liwat tok sabawange ora kami gilan wedi niku macan karepe kaya niku jeneng Nabi datang sifatnya kaya bengkel kiai juga kaya bengkel ulama motor sing teka maring bengkel kayak motor anyar apa motor bodol makan dandani sing bodol pendati apik enggak meloles memoles sesuatu sing ora apik dadi tambah apik itu sifatnya Nabi dikirimkan maring kaum sing angel Nabi Nuh nanti bludruk Nabi Yunus ngantek bludruk mikiri kaum-kaum sing banget angele lah kulun jenengan teng Banjarnegara kudone bersyukur orang datang dikirimi Nabi cukup dengan para kiai kalau sampai kita dikirimi Nabi dan nopo sejaman dengan Nabi kita kudone lah banget langsa

0: ini berarti saking dableke kula jenengan. Kita cukup diulang kiai yang dableng-dableng biasa lalu merah. Tapi kalau sampai kita dikirimi Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, berarti kita menopo umat sing paling angel. Kan tingkatannya ada sing paling angel, kirimi Rasul, kirimi Nabi. Lah kita alhamdulillah ya dableng-dableng lah, paling dipol ya dikirimi kiai. Sudah tangani nang kiai saja, ora perlu ditangani Nabi langsung. Ingat ini begini, betapa banggele kaum Nabi Nuh, betapa banggele kaum Nabi Lut, betapa angele kaum Nabi Soleh, betapa angele kaum Nabi-Nabi terdahulu. Nah, zaman Nabi Muhammad banget yang angel menghormati zaman jahiliyah, menghormati kafir Quraisy, angel bu. Tapi kita alhamdulillah seangel-angel kulon jenengan, sendablek-dablek kulon jenengan oleh Allah, tidak sampai dikirimi Nabi menghormati kulon jenengan, cukup dirumat oleh poro kia. Artinya ndablek ini kun ndablek standar, ora kaya ndablek zaman kafir Quraisy, ora kaya ndablek kaum Samud, kaum Sodom nggih, zaman Nabi Lut nggih bungi, zaman Nabi Lut, Nabi Nuh sing nganti kaya nikah kapal gede banget saking double ke kaum Nabi Nuh. Bengkel Bu. Maka ketika akekah itu ada, diuri-uri kekaniku, kekah kue apik. Tapi aja sing aja macan. Napa jeneng Nabi? Ganti kambing. Pinten anak lanang weduse, anak wadon weduse, dan ikan anake banci. Koro kucing. Angge anak lanang weduse loro, anak wadon weduse siji. Niku kemudian oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Mulane ulama-ulama berikutnya niru bengkel. Bengkel niku nopo? Dandani sing ora apik dandani dadi apik. Sing greg ora kena tinggo, kepriwe carane dadi kepenak tinggo. Niki makanya ruwat masuk isinya adalah Quran. Ana muawwidzatain napa niku al-falaq karo annas sing 11 ayat di total niku 11. Mergane Kanjeng Nabi pernah disantet, jangankan kulon jenengan, jangankan Kanjeng Parti, Kanjeng Nabi pernah disantet. Jeng Nabi pernah disantet perintah sahabat kecoba ngarepan kaya ana watu ngisore ka ana tulisan bundelan. Oh bundelan ya zaman Nabi sana santet-santetan bundaran ini Nabi mau disantet. Tapi wong Nabi kersane Allah disantet oleh seseorang, kirimi bulbul, kirimi sihir-sihir niku. Zaman Nabi Musa wis akeh sihir niku nggih. Zaman Nabi Adam wis ana jin setan mudune bareng karo menung sanang alam dunya niku Bu. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi disantet, Kanjeng Nabi dawuh kaya coba kaya ngarepan umah ana watu, mburi-mburi umah kaya ana watu. Watu gede coba dibuka watune, dilihna watune. Betul nang isore watu ana tulisan kertas diretang totale 11. Sayyidina Umar sing kuate kaya nikah ora bisa nglepas tulisan niku. Ora bisa nglepas napa? Tulisan sing dibundel-bundel karo napa? Benang. Sepira sih kuate benang, tapi nyatanya orang kena dibuka oleh Sayyidina Umar tut mudun yang namanya al-mu'awwidzatain, dua obat napa niku al-falaq karo annas di total 11 ayat. Maka pas bundelane 11 setiap ayat dibacakan pedot, acakan dibacakan satu ayat udar, dibacakan sampai 11 udar kabe. Mulane jenengan aja heran perkara niku kula matur perkara guna-guna wau di awal wong jeneng Nabi mau niku tidak lepas dari sepersantet, tapi tetap ana tambahnya. Di mana ada penyakitnya, di situ tambahnya. Di mana penyakitnya, di situ obat. Di mana ada penyakitnya, nangkono obat. Jenengan kenang mimisen niku metu getih kang irung, wong jenengan irunge disumpel karo martabak kaya ngapa ora bakal leman mandek. Begitu diparingi pengapesane mimis senapa Bu godong napa, di mana penyakite nang kono tambane godong suruh dibundel-bundel digulung-gulung lebok nama del ma mari sing paling landep godong suruh, sing lah tambah landep suruh abang gambar Soekarno Hatta. Di mana penyakitnya, di situ tambahnya. Di mana penyakitnya, nangkono obat. Tinggi bungi. ana wong ketibanan duren
1: maktul, aduh lara banget.
0: Duren kaya ngapa? Duren ora kaya timun, duren banget larane, senggol be lara pamaning ketibanan.
1: Duren tiba makduk tiba aku sikile.
0: Periksa maring dokter urung mari, maring suster urung mari, maring mantri urung mari. Akhirnya ahli duren ngomong, jajal gue. Dicok bismillah aja dicetel ngotbok dicetel temenan. Bismillah kuwi dilakoni. Napa? Ndi duren sing nibani sikilmu? Kae, jejot ngene, jewot pundut dibuka isine duren dilelet-leletaken, dioles-olesaken maring sing abu. Di mana penyakitnya? Di situ tam banyak. Anyang-anyangen. Apa sing anyang-anyangan sing dijeret apane? Lha iya endine sing anyang-anyangan, endine sing dijeret? Wong sing anyang ya jempole, sing dijeret jempole. Nggih, niku di mana penyakitnya? Di situ tambahnya di mana penyakitnya? Di situ obate. Allah maringi penyakit is barang tentu karo obate mung kari kulun jenengan mudeng cocok apa ora. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebetulnya Gusti Allah ya maringi tambah sampean kena penyakit obate diunjuk biaya, tapi juga Allah punya obat bisa bekerja apabila jenengan istirahat, sing bisa gawen jenengan ngaso tidur Gusti Allah, sing maringi ngantuk Gusti Allah, obat bisa nelandep ketika jenengan bisa nawa istirahat ben bisa merata sekujur tuh tubuh niku, berarti sing maringi sehat Gusti Allah cuma lantarane obat, lantarane usaha, tapi yakin maringi penyakit niku Allah maringi obat tambane juga Gusti Allah. Di mana penyakitnya? Nang kono tambane Allahumma. Kita ngaji Al-Falaq karo An-Nas sing dikatakan Al-Mu'awwidzatain, dua obat. Nggih, Al-Falaq karo An-Nas. Sareng-sareng niki mugi-mugi Mbah Hanifah sehat, para selamat bejak. Niki bejak. Bejak muga-muga ilmune manfaat barokah.

0: Salam Muhammad. Larasnya selindro mas, kita ruat rin ya.
1: Mau kemana? Kok sendirian?
2: Ke radio, beli Habutop, obat

0: ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat siapa?
0: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
1: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
0: Iya, masnya mau nitip sekalian gak? Habu top.
1: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habu Top, badan saya serasa muda lagi.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habu Top. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan di Habu Top. Saya konsumsi rutin selama 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habu Top, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
4: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi

0: mual, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kliro.

0: Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Plirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Plirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Nama Maduvitapedia Kuta Winangun. Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Hai, selamat pagi semua sobat Setara Kebumen. Apa kabarnya pagi ini? Masih semangat? Semangat ya, semangat pagi di pagi yang kayaknya agak-agak mendung ini ya. Gak apa-apa ya, penting tidak menyulitkan semangat kita pagi ini ya. Harus tetap semangat, senyum gitu ya, lanjutin aktivitas biar semua terasa enteng. Walaupun kadang hari itu berat ya. Yang ada masalah ini, yang ada itu. Wah, Masya Allah ya, tetap semangat. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin ya. Harus lebih baik. Dan ya, hai. Ada yang mau ikutan gabung gak nih pagi ini? Kayaknya udah pada siap-siap merapat ini ya. Oh iya, dia mau infokan deh besok mulai hari Senin ya. Untuk atensi jangan terlalu gasik deh ya. Boleh kurang 1/4 tapi aja ya. Iya, kasihan banget selalu nih ya, kadang merasa bersalah ya, baru jam 6 lebih sedikit dan banget kan. Ya ya, besok paling gasik kurang 5 menit, oke. Mulai Senin besok ya. Iya, dikira dia udah sampai di sini 5:30 gitu ya. Dia suka ya semua pada semangat gasik-gasikan, tapi ya kita juga harus berbagi sama orang lain ya, nggak lagu-lagu kita terus juga yang diputar ya. Benar banget, gantian gitu ya. Dan okay. Hai, selamat pagi buat semuanya yang belum tahu nomornya Radio Setara Kebumen, boleh banget ikutan merapat aja gitu ya. Bisa di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984 ya, pasti udah disimpan-simpan ya nomornya ya. Iya dong. Dan okay, pagi hari ini gak lupa juga ini masih bersama Product Director Indonesia, ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arafi yang lagi ngetop, ada Vitama Vitamin Herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada Madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, harus sehat bareng Produk Denatur Indonesia, oke? Okay? Ya, semangat sehat buat kita semua. Selamat pagi yang lagi-lagi ulang tahun hari ini. Barokallahu fi umrik ya. Tadi udah dimunculin lagu selamat ulang tahun dari koleksinya Ratih Purwasi ya. Semoga di usianya tambah bermanfaat untuk semuanya. Panjang

umur, sehat selalu, sukses terus ya, dan lancar-lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, ada nih lagu-lagu berikutnya dulu nih, ini yang munculin ya dari koleksinya Panbers. Ada Maafkan Daku. Stay tune bersama Nia di All These Memories.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar.
3: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen kesehatan mata.
4: Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Karo bapak sapa lamati singen dije pak.
4: Kula rustaya saking sukra blok.
5: Ma apa keluhan ije pak?
4: Sedarengnya

0: Pitama, alhamdulillah dikeku sampun sehat ya, mendingan kalau sabun anak perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya Pak?
0: Alhamdulillah, sampai sadaan bisa sembuh. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, terus pitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih ya Pak ya.
0: Terima kasih, niku lagi matur suwun.
1: Wassalamualaikum.
0: Itu.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama, RT 01, RW 01, Pekunden, Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung, RT 05, RW 01, Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al-Baroka. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

Sandiwara Cinta dari koleksinya Nike Ardila. Iya, udah muncul ya. Oke, hai hai hai. Selamat pagi semuanya. Masih semangat hari ini? Masih ya. Ada yang lagi masak buat uper-uper kriya, ada yang lagi sarapan udah matengan juga ya, pelan-pelan aja, tenang, gak ada yang minta. Iya, tenang ya, gak ada yang minta ya, pada masak sendiri di rumah. Ada yang cuma beli ya, enak banget ya, gampang gitu. Cari yang instan sama dia ya, gampang, tinggal beli aja ya, gak apa-apa. Yang penting tetap paginya harus sarapan ya. Sarapan yang banyak gitu ya. Yang mau berangkat sekolah juga di hari Sabtunya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Pelan-pelan aja, yang paling penting tuh selamat ya. Lewat pinggir sebelah kiri ya, kadang ada yang saking ngebutnya gitu ya, lewat

sepeda, padahal kan banyak motor, bahaya banget ya. Pelan-pelan aja, yang penting tuh selamat, bukan yang penting cepat, tapi yang penting selamat ya. Iya benar ya. Dan semangat belajarnya, semoga bisa lebih paham ya yang disampaikan gurunya. Dan hai hai hai buat yang udah gabung di atensinya. Hai, masih semangat gak nih hari ini? Semangat ya. Nanti nih bacain atensinya. Tapi sebelum itu nih ya, yang setiap pagi, gak hanya pagi, siang atau sore tuh selalu nih ya konsumsi gula terus ya. Kayaknya tuh kalau gak ngopi ada yang kurang kan ya. Apalagi kalau kopi pahit ya kayaknya. Kayaknya apa nih? Ya kayaknya ya kurang enak gitu ya. Kurang, ada yang kurang dalam hidupnya. Iya padahal air putih baik loh, tapi bosan air putih mulu. Enaknya yang manis-manis ya, enak, tapi gak boleh berlebihan, gak boleh terlalu sering juga ya. Iya karena yang kebanyakan juga gak baik ya buat sobat Setara FM. Jadi silahkan coba minum Habutop ya, biar yang ada diabetes atau gula darahnya udah tinggi gitu ya, dicek kaget, waduh kok gue gini ya. Iya makanya ya minum Habutop. Di rumah tuh harus sedia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disuarakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9015. Tunggu apa lagi? Jadi giliran semua sobat Setara nih ya, yang masih merasakan sakit, coba minum Habutop dulu ya. Ikhtiar gak ada salahnya, apalagi ikhtiarnya bareng Habutop yang sudah terpercaya. Dan harganya berapa mania Habutop? Harganya tergantung dengan kemasan ya sobat Setara ya. Ada yang 50 kapsul satu botolnya, ada yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsul. Jadi mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Buruan jangan sampai kehabisan lagi ya. Oke, tinggal lanjut bacain semua atensinya nih. Selamat pagi ya buat Mama Fian. Hai, selamat pagi juga. Tumben ini ada hari spesial. Atensi gasik. Oh, katanya minta lagunya Selamat Ulang Tahun. Wih, spesial buat bujang ibu yang jauh di Subang. Barokallahu fi umri, panjang umur, sehat, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Doa ibu selalu menyertai Mona. Amin. Dan buat Mbak Nia, tugas sampai tuntas, sehat, bahagia selalu. Makasih Mbak Nia, lagunya udah diputar. Sehat, bahagia selalu. Thank you banget buat Mama Fian, cantik ya. Iya, selamat ulang tahun buat bujangnya Mama Fian ya. Sukses, bahagia, sehat-sehat ya, walaupun jauh di sana ya. Ada juga dari Papa Ijo, selamat pagi. Apa kabar Bani di akhir pekan ini? Alhamdulillah sehat ya. Katanya mau minta lagunya dari Panbers, Maafkan Daku. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakum, Bunda Partik, Butika Darmanto, Bu Yati, Bu Sri, Umi Hanif, Mbak Cindy, Bu Ayu, Bu Kumis, ada Bu Fatur, Bu Saminten, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riona, Bapak Yenawara, Om Gendro, Mas Giman, Duren di Ambal, Papa Romeo, dan buat semua sobat Sarah Kebumen ya. Selamat pagi buat manianya, jangan lupa bahagia. Thank you ya buat Papa Ijo. Ada dari Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabar hari ini mania? Sehat, alhamdulillah. Mau minta lagunya Bunga Sedap Malam, kirim salam buat semua yang udah monitor. Ada Bu Yati, Bundar, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, ada Umi Hanif, Putri Selatan, Bu Ayu, ada Pak Sutar, Pak De Selamat, Bu Tika, dan buat semuanya ya. Semoga semuanya sehat selalu, buat manianya selalu bahagia. Thank you. Makasih banyak buat Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Yuk lanjut, ada dari Mbah Bubut, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbah Bubut. Aldis Waris, salamnya buat Bundar, Umi Hani, Bu Yati, Bu Saminten, ada Mama Wulan, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan.

ada Mahrin, Pak Hafid Jambi, ada Mbak Esri, Mbak Ida, ada Putra Sulung, Umi Sarini, Bunda Titin, Bunda Nesalis, dan buat semuanya aja lagunya Sandiwara Cinta. Oke, udah muncul ya Mbak Bubu, thank you banget. Ada Mas Andre, selamat pagi juga buat Mas Andre, gabung di All This Amores, lagunya Best Jam, bukan Pujangga. Oke. Salamnya buat Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur Cantik, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Heni, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bunda Nesalis, ada Mama Fian, Mama Asra, Mama Ririn, Mama Cindy, ada Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Nur, Putri Selatan, Mbak Putri, Mbak Kembar, Mbak Alaska, Pak Gendro, ada Om Pariono, Papa Ijo, Bapaknya Nora, Pak Hafid di Jambi ya. Buat Mbak Nia, mas siaran sehat terus dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Iya, ada Ibu Ayu yang ada di Butu. Selamat pagi, waalaikumsalam buat Ibu Ayu cantik. Gimana kabar hari ini Ibu? Semoga sehat ya. Katanya mat pagi Mbak Nia, semoga makin bahagia dan sehat. Mat weekend untuk semuanya, semoga selalu baik dan lebih bahagia ya semuanya. Lagunya Chris Ye, seperti yang kau minta. Dan selamat pagi untuk Bujang TMW, happy weekend. Dan selamat pagi juga untuk Bundar pagi, Bu Kumis cantik, ada Mbak Sri, Papa Ijo, Pak Bunda Wartik, Mbak, oh Mama Riri, Mama Izan, Mama Fian, Bu Heni, Bu Nek, ada Mama Intan, ada Mas Imam, dan buat semuanya lah pokoknya makasih buat Mbak Nia. Oh iya, buat yang lagi ultah barokallahu fi umrik ya, semoga doa-doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih banyak ya doanya buat Ibu Ayu Butuh. Ya, dari ini ada siapa ya? Enggak, ada SMS dari Mas Jihan di Kebumen. Selamat pagi buat Mas Jihan. Selamat pagi Mbak Nia, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Mas Jihan di Kebumen minta lagunya Jangan Tangan Yang Bicara ya. Salam buat Papa Ijo, Pak Suter, Pak Karim, Om Pariona, Mbak Cindy, Mbak Ningsi, Bunda Titin, Mas Oyong, Mas Andre. Selamat pagi buat semuanya. Semoga pada sehat selalu ya. Buat Mbak Nianya, tetap semangat, sehat selalu. Dan salam sehat dari Mas Jihan. Thank you banget buat Mas Jihan. Ya, kasihkan ya Mas Jihan ya, mantap. Ada Mbak Alaska di Cibari Cilacap. Waalaikumsalam. Aldis Nemari, selamat pagi buat Mbak Nia. Katanya lagunya Untukmu dari Tito Sumarsono, terputar untuk Burunda Rukmi, Bunda Ervito, Papa Ijo, Papa Riona, Pak Kari, Mas Andre. Buat Mbak Yaya, Bunda Nesalis, Umi Hanif, Bu Kumis, Bunda Wartik, Putri Selatan, Mama Fitri, dan buat semua sobat secara Kebumen aja, selamat pagi. Buat Mbak Nia, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Thank you banget buat Mbak Alaska di Cipari Cilacap ya. Ada Putri Selatan, waalaikumsalam ya. Sehat selalu, mau nimbrung nih lagunya Rindu Untuk Dia. Salamnya buat Mas Is, Mas Andre, Bapaknya Nora, Mbak Alaska, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Bapak Ijo, Pak Rino, Bunda Arvita, Bunda Julit. Dan buat semuanya selamat pagi ya. Buat Mbak Nia, terima kasih. Aku mau ingat pesan Mas Andre ya. Jangan lupa bahagia. Thank you Putri Selatan. Ya, kayaknya bahagia terus ya ini ya emotnya ya. Ada Kak Yadi Antika yang ada di Merinan. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara All This Memory. Salam buat Mbak Sri Herlina, Mbak Anggi, Mbak Alvia, ada Mbak Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arifil, dan ada Mbak Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans radio Stara Kebumen, selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya Sepanjang Lorong Gelap dari Deloitte ya, ditunggu buat Kang Yadi Antika. Ada Mbak Nur di Klirong, selamat pagi, waalaikumsalam, gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Lagunya Jangan Tangan Yang Bicara. Oke, dua orang nih yang bantu naikin ya. Salam Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Titin, Mbak Cindy, Mama Asraf, Mi Hani, Putri Selatan, Wiyati, Butika, Pak Sutar, Rapa Nyenora, Mas Dani, Mas Andre, Om Gendro, Mbah Bubut, dan Pak De. Selamat buat Mbak Nia, sehat selalu, sekeluarga full barokah. Secangkir teh moro nih Mbak Nia, gak ketinggalan, selalu segar bugar setiap pagi. Thank you. Wah, segar ya teh moronya ya Mbak Nur ya. Mantap deh ya, samaan selalu ya. Ada Mama Ririn cantik, selamat pagi. Waalaikumsalam, Aldi Sawaris monitor terus. Lagunya Kalau Masih Kebagian Madu dan Racun, tolong di play dong. Salamnya buat semua yang ada di grup Stara FM, ada grup Fastaf SS Kumala ya. Ucapannya selamat pagi untuk aktivitas di akhir pekan, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
Cawel balik yang selalu cawel aku, tak doain semoga semuanya panjang umur, sehat selalu, merezeki dan full barokah. Buat Mania, mau tugas dan doa yang sama kayak mereka. Jangan lupa bahagia, Mania. Makasih. Makasih, Waririn. Sehat-sehat ya. Putra Gagak Rimang di Bumi Harjo Klirong, selamat pagi. Gabung juga di Oldies and More, setembangnya engkau segalanya bagiku. Salamnya buat Mbak Cindy, Om Gendro, Bunda Titin, Kang Mamat, ada juga... apa nih, Bunda Titin ya, oh Bunda, Bapaknya Nora, Bunda Rukmi, Pak Karim, Mas Hafi Jambi, dan buat semuanya. Buat Bania, buat siaran, terima kasih. Thank you buat Putra Gagak Rimang ya. Mbak Putri cantik, hai. Waalaikumsalam, monitor ya. Selamat buat semua yang udah cawel Mbak Putri tiap pagi sampai pagi lagi. Cawel balik, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan doa yang sama buat Mbak Nia ya. Lagu ini ngikut aja, semuanya bagus. Thank you Mbak Putri. Mbak Nun di Ponorogo, hai. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Sehat-sehat ya Mbak Nia, absen aja. Thank you buat Mbak Nun yang ada di Ponorogo. Mama ke Kiki, selamat pagi juga. Hello Mak, tuben Mak. Masih ada waktu Mbak Nia tebang. Buat Mbak Nia makasih, thank you. Udah nyempetin atensi ya. Yolah lanjut gas ke lagu berikutnya dulu ya. Ada koleksi dari Ratih Purwasi, Jangan Tangan Yang Bicara ya. Yang bicara mulut aja, tangannya diem ya. Stay tune bareng dia di Oldies Memories bareng 98.4 Radio Zara Kebumen.

0: iki teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuku obat dhisik. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak, tak turunan disit ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Masih bareng Nia di All This Memories. Hai, hai, hai. Selamat pagi Sobat Sara FM. Yuk, yuk, yuk. Tinggal lanjut sesi PonLab ya. Kali ini yang mau naik buruan langsung pencet-pencet aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Oke, kira-kira ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olde Semoris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Olde Semoris.
0: Pagi. Alhamdulillah Nia baik. Apa kabar ya Umi Hanif?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat
0: ya bersama keluarga di sana ya. Alhamdulillah. Iya, sama-sama Umi. Umi mau dengerin lagu apa pagi ini?
1: Sepanjang Jalan Kenangan, Mbak Mia.
0: Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, siap.
1: Ya, Mbak Mia.
0: Salam-salam boleh, silahkan.
1: Cuma salam yang pertama kali mau nawarin ibu dulu, Bu, mau lotek gak? Ini aku bikin lot, kabarin aja, rumahnya jauh.
0: Iya.
1: Terus Pak No Bengkel yang ada di Kertiwijaya, yang semalam ngil manggil, aku lewat depan rumahnya. Bumi Hanif, ya besok aku selangin. Terus lihat Mbak Ibu, Yati, Mas Bure, terus Mbak Kang Kentro, terima kasih sekali perhatian.